0: ye sun wogun ye buiti ye ha afara wagua banya. Luma ki me ha weli le richako bai dari lumon sakarias le le rau bere ki yasi le me ha hafar bai tabad na wo templu luma latar. Ni naru hau luagu labri ha bala duru ha wagu guri ki ha lani na dan le luagu buri sun kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu ha wagu ha lona ha banya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugu nondaru no kei tondaru ni a gayu tirahi ni labu gini taruna. Mahatan. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digi ya humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gong. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya ha budin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bay, aba harumu gun. Kebri luago amidi arye bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani te adari, furihu mai resi birey. Aba ha saron sun uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya gu ha maranse run banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Aba haniya gu ha aranse banya hon, sinyati, Laduga logo bai won logo mehon. Hei bagu bai lenyen bai la lugra hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi. Lige liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lidon marie. Aba la dorunu abena. Lari gien. Lige hachilu no hibri uriya ni buri ingiya hagiya. Aba harinya gong. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gong hon. Ni narin hao ibidya tono.
3: Aba ti larinya gu Jesus hon.
0: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidi yetin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda. Awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso. Aba lagu waru hon lumunso ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta haa u lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lupe yebe hamuga bichiguni nisen sumbanku rugun lontan lan hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gita humi sensu le luma bay lue ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay li chukuba lau un lun aba me ligira gun lun angile madiga bay buiti lau murusun le luma bay lagi daruwa bay lue musu timon niti le Fui huma ilidon luburi galel bogi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uagiri gare uargati ubo wagon. Ni abi makai uruwe ige yegu angheli gunawa. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni lu nagusara gudunia ya sun gurigia. Aba me haundara gun gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagu wakai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishiguni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha nile aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargunu. Dale nasandiru bay, nyututu arihana. Dale nadaru bay, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bulau ilama, aba vichin waigini bun. Ida bugagiya wariha bulau magrabu, aba vichin waduna bun. Ida bugagiya wariha bu keichi ludugati, aba vichin waduna bun. O madagra kunga, aba vichin dargwa bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti nariya guhon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dugubay lun aba hada gya namule no, ka lan luna bumbay, nun ginyen hadugay. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ale lumbay hasufri no lun sunda, heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, dale na magra gunubai michutun duna no. Ebugatina kechiludugati michugutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, midutun arihana. Aba meharinya guguribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauman o magra bu kechiludugati o madara gunga o lau sandi o furisirugun lumidara guwamani bu. Nanyaga mehon, ninare hau. Lago furumi warga na kate le madaga hubay hongurigia, ka la luna bubay, madaga humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufri runyen lun sundan. Ha meti rishagwa banyi legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gunda runyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubay. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriya wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba lasakriha. Aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadirigu luma hon gugriya wairigu tiyan. Aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin lau nederegiru aba ugri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lon.
5: Kamiya gele wama bugye lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigre gu lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lo timuwa lo sensu ligia, lo habu na hon trenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga guti darandi mrusu fulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye nini nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu gyongo madimati, le aligida gubali, lariye gahon.
7: Bugunya saharu e tabai horiyo.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Buguya gu anarigu arinya gu balinya.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinya weri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinya gu Pilato lun.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du lanige gu madimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari gadangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha gua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga. Aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba lariya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gu nigira gu duhu.
2: Aba hariya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariya gu Pilato hon.
7: Kabatin na digalaw Jesus leo ba lari ng gua Kristo?
2: Aba hona gu sungo ba? Aba hari ng gua?
10: Dago ba ilaw guro?
11: Aha! Dago ba? Dago ba ilaw guro?
12: Dago ba?
2: Aba lari ng gua Pilato hon?
7: Kati huri pati na digi ba?
2: Aba ti mahagua ra gu? Ari ng ga?
10: Dago ba ilaw guro?
12: Aha!
11: Dago ba la?
12: Dago ba la ilaw guro?
11: Dago ba?
2: Dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga nikata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobu agibuge gridia aria dena
7: mama ulube narihi lao lowe ungir maduro tle hukuye lu harihi lao
2: aba haria gusu gridia
13: wagi hama warahi wanegba frumi ruguari guduru wago ugu luago lowe
2: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gen. Aba hehera halau, aba haria gulu.
14: Kabaga ila haru ete huri.
2: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei migi siyo lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli ruleme he laburi ha bai profeta.
15: Agure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia li chigu ne nyei lu bai lariega kala li duru bai. Itere liye aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni. aba hahi di chuni hachige ariye gina
12: bugie le ganyara bi bagulu mu templo aba e barara magudu mu li dauru weyu salba go babungua ahin li ro bu bay bungi la riba lo ye guru
2: itere li agi he he ra habu ti go fadir go hama rufu de tele luru do moises fariseo go hama wogiri weiri go telao aba hariye go hama gwa
16: salba tiam ahin lungua Siyati la salvaragu. Ahen ligia lubay harue tebe israelina. Rarila loye gurua. Afinyo mamamu galuagu. Ula lafinye luagu bungi. Salba leiti bungi weto. Ahen inawe ni lubay luagu hinsie lalu. Kei aninya galali lubay won. Luagu lido la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa dutia ha. Daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu. Dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubibay agambuti, aba hariago.
13: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, Lari gen la didire geduni to diwen garihito aba lichugu ni loago aba wewe aba linchu nulu lulato gama lumo aba hariyagu ha hibiri
17: ingira bay wariha le ahi nyumbi elia kisalbare
18: wariha ahi nyumbi
2: aba ya la digi Jesusu aba aguara guni herete aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun kibelu tempulo lida bian murusu Inugia lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bow handubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu yaguati staragu hadagia finete luagu bungi, hameha hilaguayabaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu. Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
19: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya, ha afalaru bali Jesusu luma ge galilea gya, idaragu hamay. Yenyong Maria Magdalena Hada, Maria to Luguchu Jacobo, Luma Jose Tuma Haguchu Lirahi Zebedeo. Danle Aguyen Dena Lube, Aba Liabi Aba Wugiri Risiti Giriti Jose, Ida Gieti Fulasule Giribe Armetia, Hada Gieti Gien Ha Afala Rubali Jesusu, Aba Tilidi Lumo Pilato, Aba Lamuri Hani Lugubu Jesusu Luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichugu ni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura gu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani luba luweiri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato. Aba harinya gu lumu.
19: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigula le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga I huarats.
2: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe, luwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, Aba la dagaru aba haraba ganali heriti ore ligia lo lareiro aba lani wabure me angeli cielo gi aba liabi luagu muha aba la gidaru ni dubule obe la dourua aba la nyuro luagu miriti angeli ligia kei aba la biri heniga tiabi la dagaru ma la nari metiharu dale harihi bali sudaragu aba hadadagaru lo anufude aba herederu kama hilaguani Aba tilarinya go angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufu de da buma. Subu se tikun lagu ala uyenu ke susule. Aga lo gu bi lagu duwa. Uwa tiga. Sarali tilarinya duni. Igo u marini flasu le gini. Nukwe lichu gu. Aba me hidi fuese. Aba me tarinya go hon lana di siku gu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa kali le. Nyei batarifu.
2: Aba hodi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena aria gain hodi sipulugu. Sunti ayaha la luago uma, liga larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba laria gu hon.
0: Manufu de huma. Hei ba visara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyemba la harihana.
2: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahi daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama uugiriya wairigu telida hafiya hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinya gu hon.
13: Harinya game luagu dan la leunha la arumu ga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itara linya harinya gu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu, Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya li dan liri bungi ugushile, li dan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi hume, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
19: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesucristo, le liru buingiu, bruanyu linha ti dan liliru bu profeta Isaías.
15: Nona ganyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o ti aga umala lirinda fulasu magenda bati, larinya ga. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku makuma suruti
18: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu, La deira gua Juan, lauti gueru, la gurga liranago. Chagagaru, legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia, lidan la purichi.
20: Anite bayaba lega bafat matinui, darilu madina na ni lun, nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au, lauduna nabad seran, ahi legia, labad seribadun, lau sefrisand.
18: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazaretigin fula sule lidan bi limuwa ha Galilea. Aba labati seruni wan lidan duna le giri bi hordan. Dan le lafri dun bi Jesus duna rugugini. Aba ladara gun cielo. Aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinyegun aba umalale cielo gi. Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen ve yunye hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nye. Lari gie, aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
18: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
18: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus.
3: Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili singuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyegube Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun larinyang.
21: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lu bagri shugudniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
18: Aba la denga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
18: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agi wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
18: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amunye guenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loy uburugu lidun aba fula sole magaira wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin simon hama libirugu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
4: anya intesaragu girigi alwa hagu
18: aba larinyegu hon
0: kemo lidun buri fula sole jarafobe apurchi hanamu gaginyenyen la daga lun lira niyabi ibowogun
18: itara linya luboiti aibuga lomuti Jesus sungar lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunflas asaga hena ligia sifiri guri bati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi la ulepura aba lahudragun ligibugen Jesus aba layumura gulun lariñaka
16: Gayarati, varei da guagadna, ahabu busen.
18: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arei da guaba.
18: Kei larinyagun itara, aba larei da gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginyegua, arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ni kaun. Nyudurigo barubu da guabungwa lunha fadri hurio. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinyego nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arei da guadi bulan.
18: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
18: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugu muna. Lou ginye le nyin lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
18: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, hanyu mbanya nyen aba hasaminaru.
12: Kasa wagu la dimure heitara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungio.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
18: Aba lasa anu sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
12: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
18: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
18: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. hama amu gafigo utinya nyu luagu dabla uara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulu
16: idalinya sanlegu bai kumaistru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
18: dale lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
0: hamasandi banya memege ruti sorosi hasandi banya hagia mege banya sorosi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haga figo ubanya
18: logo aba weju dale hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu liru luma bwingiu aba hayabu ifiyu gurigia alugide hesusu harinyaga lungu
2: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna rua misur hutin lidon aba amariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ru, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafada hotu daugo binado haro tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri giru bon, taheri dago bon to binado haro bon, dame le tadin rogon laweri tati ma baherit. Meserunga to ginye diwen toi seri giru lidon aban aga iweru le binado hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binado dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
18: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
18: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu lemeha ladugubay David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadiri bay leyin yu timabay, abalegi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidige fadiri go, segun liluru do Moises, aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
18: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
0: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3.
18: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
18: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latu leruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon, lani disipulugu,
3: lun aran senyu hama aba uguni luba loe hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya luba ilari dagu agudun sun sanditinya aba haguragu hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun danti hale lari harini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragu ligibugin aba haguragu sifirigu hadagin harian
21: lero bungi buguya
3: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu ugurinya hagi simon leumbo ilagua ha jesusu fedru santiago lao juan le lamule ha liranhun sebedeu ha umbanya lagua ha jesusu boaner hesi Mini lan lira liranhyin wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simón, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun, madani hama ni lun haigi danle hasugu dirubali lidun hesu sukala susere bai aba hayabu lun yebe anugun laduga hariye go gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem gi aba hariye go
6: gugri le ani e belzebule mafia le habu ti sifire go guri bateluma laulo bafu mafia la saga sifire go guri batia
3: Aba ti laguarun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyagun.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Furmi aguar garuja ni le afani raguti lun, agenda guhamagua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahin hamugati afani nagua mafia, lagenda guame lumagua, sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le rigube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragun la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
3: Larinya gubali Jesus lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari giyaba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nyi lubai Jesus aba heredu mbogudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulu.
21: Anuha tia bugu chu hauba mule no bogudi halu hanyadibu.
3: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
3: Aba lariyagun, hawagun hanyuba nyeke yegu lao, aba lariyagun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumia gwariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
1: San Marcos, capítulo 4.
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenyi luboi. Kei gibenya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da saragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyi aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labadina guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. aba la bochu furese la dega mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labu halabad na gun hiu, aba la wei na mudun hiu uwar loma. Aba la nyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Ani hinti lida agien, abu hati lidon mua buiti. Aba la bochu, aba la wei na mudun malu buidun aluba houti lida agien. Ani hin lida agien, Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri san.
18: Abati larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
18: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabay hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
18: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisang kufuna da humani ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, Aba heresi biruni lau ukuntani, gama lumon kei malagle lubei medere buguntia nati le hocha waguniwa o heiba honua la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gama lumon weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi u, aba haresi biruni, aluba hoa tikati buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen o san.
18: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
18: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagi hamisro hawa. Ruar ya ligia me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku ba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai lagida ruba loi.
18: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya laruin habungiyo, ke le susar dubai lun aba wugiri le abu nubai lila nadu lida mua. Ligia me lun aruma gunyun laa, o agago duanyun laa, ariya bulaye be, o weywe guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la lasusiradu. Mua guwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
18: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
18: Itara linya ha. Larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhan hati ni kata hon logu la ruin ha buingi u mayusruga hempul. Aba la fura guagudani sun hempul hon lani disciplu gu dan le hagierugu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disciplu gu.
0: Keimo lo bafurugu laguno.
18: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Guiñe amu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tilarinho con Juan Lani, discípulo.
2: Cansa o agu luenri bai hanufude. Cansa o agu mafinhe rubai.
1: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba halugdagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibin rubai garabali luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus uti dange uguni. Aba liabun aba grigia, gawogu te aban sifiri uribati luagun. Grigia ligia, gabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga noua, ani uati ni aban gayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
5: Kosa wagu bemetera wamu. Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingio, lun masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehio ninya, ladiga kipetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawa hado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hado.
1: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafuri dun lua igrigi ya ligia, aba hebelu run hado buiru. Nyanyanu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyin lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuirigu on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Danle ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu wuguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati Jesusu arinya gareguti lung
2: bai babu bi hamun bidun hin aba me babahu da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba da guni sun lela dugu bi Jesusu lugu lida sun fulasu de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesusu tida uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligilisi huriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kremo bishika buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu. Ani vesitali sun.

0: Le tumat marei da gunt gaun goina rugu ligia tisandu abata gambu la dumure hon logo Jesus abatia bu la naga age hada saragu grigi abata gunru no la dera la diga tarinha gutun gorugo
1: la urugu me na guru no la dera gu la rei da guba
0: lida ora ligia abalere de un lesen ajito tuoi Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Abati la sandirun Jesus logo areido gwagu dalila ngrige la ulubafu. Aba lagara ragu hawagu ngrige ha. La naga gien banya. Aba lalig da ha larinya.
2: Kaguru bitwagu na daura gon.
0: Aba harinya gu lani disiplu gulu.
3: Ariya gupinya te luki be grige ya alwagu mulu gihanya la. Algo da hagi dipu. Kala aguru bwa
0: aba laria gu Jesus ke yegu lao alu akala aguru bwa aba yebu yuri tuguya adada garena lao anufudi subudi un teile asu sere du baitu aba tahu duro gun ligi bugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba laria gu Jesus tu
2: nira arida guadi buladuga bafie baiba lao darangulo arida gunyulida ge bisandi
0: Nyengil Jesus wadimureha, lige hayabu inlubi egeen wugiri lebuga nyumbu iboi augei logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus le hariangu bai. Aba lariangu lun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu wanya aguara. Aba lebeleru aba lariyengu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu niya Jesus sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugudu ni tuhabu aba lariyagun tun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Wairi ahuru du sirumu tau. Aba tawairi du anigi grige ha nyenbanya. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani ni kaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufudahan tidan haligilisi huriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tahan. Aba harinyagu.
6: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luuyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinha com Jesus o hão.
2: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyin gien, Aba me hafur ni kaliki luegi hukudi, li seini me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilo no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chingha hongu rigia, logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
7: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
0: Hibiri ariyaga.
6: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
8: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
7: Mwa le meha nadira kutiba ichigle saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagre huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba la nukunu erodesi lumarime. Aba meha la dinya gu huwa luon erodesi.
7: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba le yere gu dun huwa tun erodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la duga hanufutetu meha erodesi luwe. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni. Lausu dalan la gambo ni erodesi le lariyangu benhuwa Aba le rederun ibidiyo galuun gaba lan la dig Agamba lumuti lau ugundani Aba tadarilu ni erodesi tichansi Dale la gufulirumbo erodesi iruli Aba la dig nfedu honku madimatinya Ama habuti husudaraga Ama amu grigia weiriguti yon hagali leba Aba tebelurun tiro erodesi nyehi lubai fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
7: Amuri ha bai le babuse runuma lichukuku.
0: Rulumu ti lereru untu luagu lichuku baila furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guni tu tuguchu.
9: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
1: Amuri habili chigu huwa le bati se habe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
9: Busena lu bichu huni lichigu huwa le abati se habe nu lida aba siyet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa ha urue aba sudara laudimure lun lanigni lichigu huan lun. Aba liki sudara ligia furisu lun. Aba ladiruni lichigu huan. Aba lanigni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan aba hayabu lun hanigni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hong.
2: Igo ugu. Kei mungwe mera walida mafulasu le darangi lati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ge ha aribali houdin hasugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara ge hachilu ni Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi lan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuniri. Aba laguna serun arufu da saragu kate yon. Lan letari hali aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu lun.
8: parha litia. Eni utinya agana utinya lida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri. Nirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga ua kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gung Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gung lu.
4: Bayara tifnagi wudi agai hafen hon. Use wa tehamuga. Lebe dia sabe yu wadagi manu lu takanye ho fe ho su buru.
0: Larinya ga Jesus su hon.
2: Atrinyong e fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gun lun.
10: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudu neguri gya sakati hu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanugini Jesus su sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni wingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba lamuru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu adan grigi agi fare ingu hama nyagi nye bia udru hagi hadan sungu bai hauti sun hagi akimule larige aba habu inchagudun du sufaninye lau tife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu wuguri ya aigitinya baugu din hawaii wuri ya hama irahanyo. Aba tiladina guduni ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani halaa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aba lidin logun wubu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina, ligibu wagutuna. Lasu gira yebe hawa. Dale harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufi dedagu. Aba la dimure a hon, aba la rinya.
2: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba la dinu, idun uguni hamon, aba la galu maru ngarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadiki ya umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agyarufu datien lilurudu moisesi. Ha, Nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyangi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu ge mbungi. Hauti ya machibu ga hama ihaha. Falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu ge maigi ibanya machibu ga hama ihaha. Ani hiburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu.
10: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichi ga inebe se ino, ahon tu haniki, tise tu noi. Malati hau durogun no, la diga lenu gnyi ha kuma di wuguri ha rufu da
11: abalarinya gun Jesus
2: igre homale lugoma di bungiyo lu ha falaru ni binad ha kabri binad gariki la sibunu wa saudi ero wero lu makati libena lera maestro gogenya buiti huguye igre homoti lugoma di bungiyo lu ha falaru ni binad ha kabri anega ti meha moisesi ineba hama bagubri gobon le anaba gutin lagubri go hilala ai ti huguya arinya gato logo gayara la larinya go amaguri ga lugu sin to lugu chon sinati neder go nibo la tega son le numa bay arinya ga dina logo lun la nichi ko ni lo pungi logo foru me guare go la le arinya go ti tara mama le la lu ti lider go ni ya lagubri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga huguya sara go kati le bina lera
0: aba ya lagwanu Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
2: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uwati ni kata belu rutilidon gurigi alun la vieta da guduni ligi bugia pungi le afri du baiti dange la niga gurigi ligi a vieta da gudubalin ligi bugia pungi
0: dan le ligiru ni Jesus gurigi hagia aba le belu rumuna dun aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
2: uwati sa kufuna da huma uwati sangu fora da romani luago son lale e belo ruba e bogu de gien lidon gregia si ala la via da guduni ligibu gien bungi la diga me belo titi don la nige loraga irugun le belo ra nyenge aba ya lafru don lidan gien
0: laulira la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungi arinya gati ginye
2: anati le afru do belida gregia via da gudalo muti ligibu gien bungi la diga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduo iere habuni iyeni maricha ragun la ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hanigi gurigia liabi ligia te avieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyingien lobo wagun tiru luma sidon aba lebelu runti don aba muna ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba gama lumu siyente la ramudagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabu aba tahudragun ligibuge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Felicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu aba lariangu Jesus utun
2: no tiene dragonía no muti ha huri forumia ma bui di tin no tagida ro no fein ha we isani go lo tisi go no hang only
0: aba to na buni tarinya
1: ah na bureme gamma lumo ibni only ha labu ke banya dabula gayara tigine ai kitti dageti fe feinto Hagubo isaniko
0: Abatilarinya gun Jesus utun
2: Adimore hadi bubuidi Kayara halibidi Kureha sifiri uriba titi dagin abirag
0: Tale tachini rumbai munada Abatadari runu irahu gabanaru Furi hali sifiri uriba titi dagin Abalafri do Jesus lobo ogin etiro Abalasgrun sidongin Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha bu luagu lu la reida guagdu. Aba la dinyu nu Jesusu nyei gie lau Hawaii grigi. Aba la daru bia lirahu nyu luha bu la rigeri gu. Aba la suyeru. Aba la huru duni nyei lau arure. Aba la ringi sielu. Aba la guaragun, aba la riñon.
2: Efata.
0: Mini la lira, daraba. Aba la dararun la rigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nu la dimure habuidu. Aba la riñon gu Jesus hon lu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma la riñon gu hon lu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariñon.
11: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba de dunia magamba de tinha adimure gudalanya maria gaditinha
5: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Abalagoro Jesus hon lani discípulo go, abalarinho gon hon.
2: Gudemetinho grigia hanu, la dega urua weyu hau numa ya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega nyahi hatagia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
10: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gu lun.
8: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luhaburugu. Aba lichugu ete ingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
4: Ladete mandu goma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me ferro guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun salau hago, magamu tun salau hariga irugo. Marita gum hamalisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrinhon faninha tauti fei habudun.
0: Aba harinhagu.
10: Duz.
2: Agui dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrinhengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinhagu.
10: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu labi. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
11: Ariha numute uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbuyu, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu, larinye gahon.
2: Katana sa harinye gu gurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
10: Anyahi ngarinye gu tinye luagu kuwa nlale abadi say habai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
8: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagi hausaru nina habuti gufadiri guhama arufu da hatinya liluru du Moises. nari hare hon lagu na faru balahi lagu be gamalumo na saru balida ge oweni lagu luru awei
0: furangu ti larinya gunile hon abati lanugu ni feduru Jesus nyingi abalagu meserun aden halun abalagara lagu Jesus abalari hawa gunlani tisipulu abalebe tuni feduru abalarinya gunlun
2: disse banoi mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungi basami na ronkei ugori
0: abati laguaru Jesus hon lani discípulo go hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon
2: le busenti la fala runina bulia ilei katenye la barulo iluguruwa falalana la duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai gagie hu la lu grigia la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luane uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni gurige luago te sefron luane le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa la tia ani gafigo ti ha na nego baginye busiga na lao au le ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye
5: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
2: Ni naran hao, la guanya hila hata ge haya banya wento, maungi banya dari harih ni la chilo nun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi wey yulari yin, aba lanugu ni Jesus u Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ya dagu lari hinye yin agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
8: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
12: Alihangiru le isi ye boine, aduga humoine nuboi bine.
0: Lida ora iligia, da le harihin bai, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
10: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lagu lunti laliabi Elias si furumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi luagu Elias si bala nyubi furumea ani laranse rubi lan sun kate. Kagya tarinya gubi lereru bungyo nuagu awle ugiri garo warguti. Arinya gatu lagu na sufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau kei tarinya gu ni lereru bungyo luagu itara luba lan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
13: Maestro. Mihan nero na nugu ibu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha mutu.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafiyara ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligia. aba leiko tu muarugu, aba lagara baha, aba lafriha akuto lili mulugugi, aba lali kutini Jesus uluguchi, aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau iter,
0: aba larinya gulu luguchi.
13: Lume genyiro gili, gipel waya sul lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagubai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumukate, budeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai, sumukate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
13: Afinye tina. Idra go bana lutima lagon du na finye.
0: Dale larini be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dun grigia aba le den halu sifri uriba ti ligia aba larinya go.
2: Sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafridon igre be rahle anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ra gun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridon. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesus uloi gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesus umunadon. Aba hali kutini lani disiplugu. Danle habu goroga anyaluma. Aba harinya gulung.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba telegia sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subudirunua halia yenla la dega la rufuda yenla hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gare uwaregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugi ele resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
10: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Meweri dira humai, ladugu watini aba lea digu ti milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bai wagani, wamagi anyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weru dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi sielu lauriga aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi ugati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo gudabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sielu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi ugati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawe hama hewere, menye kusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago buiti mati lu basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bibago lenye lubai mowi hama hebero menye kusha diligi ya watu. Latika hushuwa basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gamalumu ahileferi dire lubaswa kabagi huu hun la. Me megera la lupeti salu hida gayara lamu gahagan no lida darangilo humago.
5: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun hudea luma logun obole nyingi lobe la boche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ele nyingi lobe. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lobe lu ligira gugugiri tuma luma. Aba larinya go Jesusu hon.
2: Kameha gi larinya go Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
15: Harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lisi kumbali Moises kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba nga gugurigi. Mama nya lubai tibiyama aba riganya. Ligi amon lubai lafani yin aguni wuguri le laundo lubai bongi.
0: Dan le muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari aba lagamari don amo lagabara hanyon. Ahi gie tigi ro uri tumari aba tagamari don amo tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lunha yabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladaga ha itara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroen ha bungiyo. Ninaran hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroen ha bungiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
13: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lu nibihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
13: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidin.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabime. Aba me bafalaru nina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni laduga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu msungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi telidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahanigi, aba halugu dagu hamago.
4: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa ti nikata lasinyero bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
8: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesusu.
2: Ninaru hau, lagu furumia warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegien olueguien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya hagia bafurumi yetinya.
0: luego ñanu ima lu Jerusalén. Jesús haba haba lani discípulo. Lao ñanu tueri anigi. Ani hibiri grige ha fala rubalinha. Lao ñanu anufu. Aba eti ladinu Jesús au lani du su discípulo go awe hibiri grige. Aba lagume serun ariñe gile lumbe la susere du lu. Aba lariñe gun hon.
2: Que lao be hari hei. Wa moderi lu Jerusalén. Le nyemba lugwe inedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habute uhafadiri kuri yu luma hon aruda atinya liluru du Moisesi haluba nyahasia dorunina lu nome aba mehedere gerunina hon ha mama bwenye huri yu lua hehera han nao haboi chubadina aswera gubadina aba mehafaru nina hilagu bwe lagu meluru mawayu aba menasaru nlida gen oweni
0: aba tihayabu insantiago luma hua Alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
10: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwan.
0: Aba tilarinya gung hon.
2: Kagi habusen robe luna dugan ni hon.
0: Aba harinya gung lung.
10: Lung dame la barueha lausun buweirigun. Lung banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinya gung Jesus hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gaera befuna ge hatuni uni engivi tere lube natuni odi habati se iron lau badise le lube ni bihini
0: aba hauna bun harinyag
10: gayara wabai
0: aba larinyagun hon
2: lonti hatuni uni engivi tere lube natuni badise wahugie me lau badise le lube ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio
0: La lehagambo bali hahibiri dis discípulo go aba haganyi duluma Santiago labu hua aba laguaru Jesus hon sungube lubadun aba larinya gun hon
2: ke hasobu diron haguma di habanya hada ha mama bonye horiyo aruda wati hon go kama hamuga haburi ya lile na fulasi ligi hati oina mu banya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu luweri gula hida Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hitagin le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti. Luna servi duni wa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lidage flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
16: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adai hatian lun lamanichu, ligia tuma laguara.
16: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
2: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba hariyangu lun.
17: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu lariyangalun.
2: Kaba busarube inadungu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
16: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
0: Aba lariya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya go Jesusu hon bia hada angelani disipulu go
2: eba li dan lirere audu le wagibugi ebe tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu kuranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Hariya game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burig ligi a granyu lubadu aban bena baug di luoi ima aban hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya ima darugu hon
10: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanug ni burig lu Jesus aba hichu gun hada logo burig ligi aba lawairu ni Jesus Saragun hanya atuleru tu hada ima darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu ima luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa ariji banya, aba hagume serung aguara.
2: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, belulgira templurugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbui Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise gine aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Kamalumu, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambuni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasigur hungrigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahon
2: Larinya hare bongi utida lereru luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gubu gunyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli ruba lan le larinya gubai itara loba. Ligia narinya gubai hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resipi humali lan itara loba. Tamele hafuri ya idunya lan ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le siyalu bai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani huguchi bungyo le sialo bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Danle aibugu ina luboi Jesusu templu rugun. Aba hayabu inhabuti gu fadirigu arufu datin liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galun.
16: Ka ubafu badagu isun le. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
18: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bun itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta lan huan. Aba ati harinya gu lun Jesus.
18: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laninya gu Jesus hon.
2: Maninya gu nubay gien hon kala augu bafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús a timure ha hon grigue ha ñe baña la un ejemplo abalariña gun hon.
2: Ñeñe me ha ba wuguri abone guti titi bu bebe li chari rugo. Abala yara gun lao. Adega ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe li don tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li chari ha una dagmi tiña. Aba li diga woyeson. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye na dagmitiye. Abarga harg dini musu ligiya abahabule seruni abahona hani larigon michutiye ni katalon. Abayelona ha labure mechari abanya musu. Abahachamuro gon dubulwago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Abayelona ha labure me ichari abaya. Abahafaruni hilagube larigiye abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagube. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiate lon. Lagumo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la duga lirao la. Aba harinya kon adagme itinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru nihi lagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalag da ha, Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari, liabiba, abame lafara guniya nadagi meitinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runye be hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Que hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igie, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gu guduni somu kate, le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoini aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logu binyan wala hagip. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti harinya gu lun.
10: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyiga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bini tau ti leren ubungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungiyo. Habungi te mima aginye, itara ni lubaiti huguya weriti habuli dago
0: nyenye aba hada ngarufu danti ni luru do Moises le agambu baline hadimure ha kaiti subudi lani logo au na balani Jesus buidu aba liabu lubarun aba laliguduni larinya galu
17: kate salida ke liluru do bogi weri gutimabe
0: aba larinya gun Jesus lu
2: ani hale weri gutimabe agamba humana huguya Israelen Wabure Mebungi.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Alubaiti

0: hilagu bi. Iere gudu balun sun ubau nuegi. Le afa guti dari lumu lagu muhon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni cagwadi bi. Tamele hari ni kati ligi le nyen lubai maulan lun nyen lan le alih bi. Ufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lun timet ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abu banya. Magirubu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun me urinya hadagayna teli don wei ligiya. Hama ha garanhin yutin ya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungi yu. Luma malagu nuburu gu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni. Kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obow. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yodan ligia. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagu wahon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La dura hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Aniha ye anime. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyi huma. Ani aga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti nari hinua, aule ugiri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou luma gia lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le subudi humi lau jarafa li la niabi. Ni narhau la ula susa do balas sun le lubare ge home go guri ge halani na tan le la sigri bo sielo luma ubo a hinerero mere de bay ma kun fleronga a hin ti we ju luma ore le lubi la susa do sun kate le i bidia ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go ha sielo banya ni lun lirau bungi ru gunye le ugu ti le asubu direi luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu afuri da lu bungi yo la daga bidni ti hon ida mela la chilure aura ligi itra lu ba kai aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti lo bara ke la furi don lu bi ngi aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ru ligi ya hawadi gumari ari ga ligi lu le lagu bi bena lu lo ni giro aga go du nyu homa lu bai ti la daga bidni ti hon kabala aura na giru buda ahin gunyu ba lu bai lu mo ari bu bala o lubala la ruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taigua feinto magana bolebin. Abati halu hahabuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
2: Betania nying Hesusu lubian Simon le meha ga wagu bai lepura. Dati le nyu liya luba ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibiyin le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibiyin labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diro ibi heme tile gayara ti hamuga gula lu gurun lu agu sara gu sinsu lu hidero gu gu demeti
2: aba hebe tum aba larinya gun Jesus
0: igir homo kawo hanya wari hatu aba kate buite le ta dugo bainu so ada nyin banya lagu demeti homa lu hidero gu niya dale abusero ahin au mama basun ada humana adiga tali uri toleti yarabai hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lidan la furumi waru kufulasu lidan sumu bau lenye lumuti la purichi hawa uganu lelani na salbaroni labahu da wagu baginye leta dugubu uri to lo larita wagon tuagon.
2: Abatili di Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus discípulo adimure hama habu ti ufadri gulun la dug daradu hama lo le dere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lo logo hitu wala sain sulun. Aba lagume ser un Judas y aloha y talubala le dere geruni Jesús su hon. Efrumi et veyu lida fe du le nyin lubo y teigu efeinto magana tu lebini. Lue yuru la faru mudun le lanina lue yuru ya sefrumi. Aba halu gudini disipulu gu Jesús.
5: Halia sababu ser lubo di arensera va barwa lue gine egini le lanina lue y de sefrumi.
2: Aba lona ha bien hada ge lani disipulu gu. Aba larinha guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburugu. Hadono go ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinha go no tabure me muna. Larinha re maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen wa muna to aranse nyutinha. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
2: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesus hon. Aba haranseruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyin. Dan le lagunye du bay, aba lachini run Jesus hao du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninarun hao, luagu la lungu rubadina la aba hidagye. Aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagu, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
2: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilere rubungi yinu agu. Gamalomon, fugiabu ti lea lugru tina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magre honi wagube ila.
2: Dan le anyaha luba iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugu nu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, le tengiru ni buingi utuago, aba lichugu nu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le lani na iseri darado. Le gine au yiruwa bui hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwe habungi yu siyelo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelere rubungio. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Gayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bu memele lubara gele yugur hakayu pia weya so uru ali me weya so beye de gunao
2: abalariengu
5: ni ahi lulu bay no me buma me ye da gumba dinabau
2: ligie meme ginye harinyaga sungu bay abati hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariengu Jesusu hon lani disipulu
0: nuru humaya nebuga afure de no bongi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu lubaru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: pongi baba. Gayera bo muti son kate. Sefo bano loe uni ingi fitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila babuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumo. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumo gu nyasa. Siyati sabu ga beredero ni aba oura gago duwanyo. Agago duwanyo huma. Afuri da huguye me loe heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debi lidi.
2: Aba ya lidi afuri ya idalu buingiyo. Arinya ga ina meme le idimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au na bagalelun. Aba lidi liru awai yasu aba larinya gu hon.
0: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidi rugali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugul garu warugati aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anite li le lube le derege runina.
2: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipluku. Liabu iha u saragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna ha habu ti gufadri gu, arugu da hatien liluru du monsesi, hama amu gugiri ya wairi kutia lida hafini ya huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
4: Le gugiri le na churu, ligia. Awa mehari kutini yaba mehanidini.
2: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi, aba la yara fatu huda silu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba hari kutini hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hada agen, anye ibe elefente, aba libu guni aba lariga ibu musu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya ku Jesus hongrigi ya hagi.
0: Ka uwabu hiyabi tau efen luma webe lunha nugini na adara kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo, la suserdupe ile luta gunfli un lereru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura duti ya laule harinya gubi. Nyenye nujee tinyo asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumbo templu to, toha digu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugari.
2: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadire le inyu tumabu ihada agye sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
5: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
2: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
5: Bugi esa Kristu baile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garu waruguti, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu gini.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, leli ganyo, aba larinyagun.
5: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ago gweto. Agambo humuti lanabagun ibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
6: Harinyagabaige kala gayo habo ibuago.
2: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagun. Nye inye Fedoru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. la letari hibali abacharo go la rigurgo watu abatari egoni abatari egulu
7: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
2: abaleye da gun Pedro la rien
5: ibidi atigrige ligeno ibidi ngo baiti no kalawagu badimra
2: abaladire run lida ke flasu le ni luboye la bachara walu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gu on anyimba
7: abagete hada gelani gu Jesus le
2: abaleye dogu murusu ora larige abaya harinya gu anyimba nyalun fedru
8: inarini duya bahada ge tadiga dalile na buguya itaraniya badimure ake khagiya
2: Aba lagume serum Pedro inyeragua luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Pedro logu le larinya kuboibuga Jesus lu.
0: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun luagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinha hurillo, lumasun ibiri linua liluru do, ariha gabala hadiga lun hasia de runi Jesus. Aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinha galun.
9: Uguya saharu etabai hurillo.
2: Aba lona bun Jesus larinya.
0: Uye guana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
9: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
2: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira guda aba aduriti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hadage adruti yinyi tia ba adruti giri ti barawasi duara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
9: usetu saluni gira gudni haru ite huriyu
2: larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugo Edere gei habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
9: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
10: Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
2: Aba larinya gom pilatu hon.
9: Pati huri batu ladugu tu.
2: Aba ya, agua ragu.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Kaiti busing la pilatu lera derumpui tu hama grigia. Aba ligi ragu tu ni barawasi. Lari kiati, launa ha aboi je Jesus. Aba letere geruni lulata ra wagun logu guru. Aba ti hanu tu ni sudara lidon tuduru lulu mangurui. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadira gwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao iti hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
10: Gapagari la haru ite huriyu.
2: Aba ihagayo waha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine hehera halao itara. Aba haraka chuno dugu funatu to hadiru bongluago. Aba hadiru nu ladiragu luagu. Aba hasagaru ni lu hadaragu ni luagu guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichu gudiwe imigi sinyola umira lu, kama lumu matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. abahaure runsudara ubunuruni luharihi gabala hadagin eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru abalaburu dunua lidunu unye
11: haruwe te huriyo
2: dago tiengi bia hiveru tiya logo guru wa ura luma abaluige loere abaluige ubaguna dan leburi ti hasu gringrigia abahahi ani hachigulao aba anabuni harinya
12: Bugelerinha que eu logo fui bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
13: Se futu yamu, anisinyati le se fura gulungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
14: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagoa relu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugut. Aba lichugun ni logo aba wewe, aba lichugun nu lun Jesusu ula churunu darinya gati.
8: Igira wamen weto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantiseki. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere go amuti dame ale Galilee ya lubai. Ninyo nginye sarago amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo ila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo ila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira gduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan lelas gribu ilueyo emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
7: Kaba sangidra idubu loike lubeniri umua ha.
2: Da harinyibe uwa lila umwebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
11: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nye kei larinya gunihun.
2: Aba haudi burinya hagia aiba kwe na nyenye la duga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinye ti ni kata ni kaun la diga hanufude. Lari igin Lázaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la diga la nerime iruni hadan logu lungwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la logo arihatani mafinyeti. Lari ginye abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha ibu kumeluma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu age dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge Lázaro lida ge oweni. Aba la ringun hon.
14: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye lago, batise I hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinya ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishiku bai hahabu hawagun sanditia aba me haraidegon.
2: Lari ige ladimure ya hon aba linyuru nwa Jesusu sielun aba layuru nwa igen longwene buingiu. Aba hafridun disipulugu aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumutinya ani chauru gudalei uganu le hapurichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti lela buri haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la digibay bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya la diga sinya la tagaru di isaveli ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu segun hagaburi abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu abalaburi halwagu sakaria si sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufude daba sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarang habagiya unda rutinya lau lau aku. Ladiga wajib kita berada di kiri kebunju. Matu kedewi ni pin. Ani buin lupa lau sifri sandu lupa gembara ke lau aku. Ladiga balu kiri kudu sarang hata di Israel lalu kebunju tu. Lidi balu balu balu kureme lau lupa fu lupa lani profeta Elias sifri. Lu laranda gubri agubri Muhammad salam. Lugini fune deru ha mabuchi habanya lugama dibanya la. Itara lugwa laransa runia lugwa haresi kuruni hapure.
3: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiu.
3: abalarinha go angele ligia lun
17: Gabriel ya lubun yoyi ligeu na bole na dimara habun do ni di ugano ko itlebo questo e ma fiero ko poi logo le na ri go ibun bere dara mere roza dari me lago ho bere da bufle bakate le le dane dane
3: sundan le panya hati buga giri ke bongu di agora bhaisa kariasi oiriti hani ge lago le lusan dware rugu dale lafu di dubai sinyal la dimure ha hon Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lao seini la dega marinha gadiha alila. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
7: La deganye ibungi ulubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati lari gen, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La digawagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria anihi abore mingungu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai. Abata alugu dago tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu dadaba Maria flase ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lera bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabore me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yadi pasifiri santu guago. Aba me lubara guni bulbaba bunyu le inyu utmabai. Ligia santo bai lupa ini rahle lupa pagar itu ni. Dia pun juga lupa lagu aru. Dia dibitu he to Isabelle. Dagai naru ni lausu wajar la. Itra linya lupa itu. Tome ha wago bo hari ega wago sinyal tagar itu. Ani he isi sehati dagai le tuaga. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tanya gum Maria.
7: Lidamu na bure me bungi nugi. Aduga lele baninya gu beinau.
3: Larigen abal lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala liheriti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gu nilu nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nama. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga liyonwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan leha gambu bali tubesi nagu hamati duhanyu Luago lubui do kate lela dega boi bong yutum. Aba hagonda rago uara tuma. Luago livido veio. Aba leresi biru ni sei ni tuago loustarum. Busetin ebeti hichugu sakaria si luago ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
7: Ua. Ua baleri.
3: Aba larinha gutum.
18: Kagi ewago. Ua tini aba hada ge bidun hanyo giri tihuan.
3: Aba halga dani luguchi irahu lauseini. Kala iri labuseru be lichugu luago. Aba laburi ha aba murusun fulansu. Aba laburi ha luago. Huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai. Laukate ile. Didameme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi. Aba lichugu uweri guni lubungiu. Aba taweri du hanigi besinagu. Laukate ile. Aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu. Lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
18: Kata ibeifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru, harinyaga.
4: Alawa wamei wabureme, le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra lea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli edagun la luei lidara don le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Luago le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu luago ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La unisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la duode hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veio le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu akate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareth gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
19: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu hundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo gotida lage, ron lida haiku de la ibiya nigu.
3: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angeligu luruga bufurumeti angeli, aba hichugu uwerigu nilubongiu harinyaga.
20: Uwerigu nilubongiu da língua misiana, da ângulo número do ata gritiha e bíbali do culete.
3: Dante le hagiri budubai ângeli guhari gom cielo, abaharinha guhounirim mudum hamagua.
8: Kemum belen, arihe e kati le susre dubai, le wago bila subudira gudda waburme bungi vô.
3: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma José, luma irahu, ronli da rega gle e binyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weiri tuhanigi lau leharinha gubai honiri mudum. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudum. Aremu reina luma itigai na uerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni sei ni tuago loustarun, abalichu gun Jesusu luago, iri memele liri du bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liru du bungiu.
19: Sun wangiri irahu le, igira malanua diruba lua dureme.
3: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Dante le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, abalou Yohani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu, arinha gina ligia.
12: Nabureme, gayara halibigiru ni nalu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arinha nali wa salbaragile lau nagu, a salbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya anilibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwa weyu loegia ligye hadairu ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali laguburigun. Aba ta weri duha nigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kata inlewo nira. Lugia luma bugu chivalu hanyadi buti alau idiheri.
3: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halo hana. Ibidi ya tisa huu. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Watigumfaranda hamani lelarinya guboi huu. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di huu. Abatibiri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lidali kensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsi Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
22: Agambu wati aba umalali, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba, labuincha wagiduba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi vono.
3: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
2: Arasan hebe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lung gayara la larihi buidu logo sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
3: Aba tiharinya gu girige hagi ya lung.
13: Kata iti lumbay wadigani?
3: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gaigi bai, luti lafare ya guni luma le maigi bai.
3: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
3: Larinya gu huan hon.
2: Magubur ha huma, loge le lun bai hagubur hani.
3: Arinya gatinya ginya fiu sudara gu lun.
8: Agi ya wagi ya. Kagi ya lubai wadigu ni?
3: Laniya gahong.
2: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hong.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Kabafu timati nwe. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
3: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, lemeha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladugubai, lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru ni wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, aba lagan boni wala yengu aba umalali sielu gie.
22: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
3: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
1: São Lucas, capítulo 4.
3: Buinho Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangan si firisandu lidon flasu mageiro ati. Rei deiti Jesusu bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
0: Ahindirego bai bongiu. Saligo que dabai debu le feime.
3: Lariga Jesusu lum.
5: Tarinha relerenu bongiu. Mamarigo batau fein habagari da gurigia. A bagari do baguinha lau hagunfliru ni do murele larinha gubai bungio.
3: Larigiaba la nangani mafia Jesusu loagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba, abalarinha gulun.
0: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon, ladega ibiha nali sun le, aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu baiti ahu durogwa nigibugin, bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
3: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulum.
0: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luago dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lum.
5: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Maucha guabai abure mei lebu bungio te.
3: Tanti lema daihali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimure hon luago lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi. Abalarara mulu la liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenye lubai la riega itara.
5: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihi ni hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigia.
3: Abaladoru nu Jesusu liburu. Abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
5: Gunfuli heli dimurile higibugye ugunye.
3: Adimore retiati sungu boi boi do luago Jesus. Weriti hanigi luago lubui do buri do mori lelarinha go boi. Halu gdago buriti hamagua.
4: Mama sale lire Josele.
3: Aba larinha go Jesus hon.
14: Subusa tinu luago harinha go balano. Sorusia agare nugu aba bongo. Harinha go baginha no. Agamba di luago buri katele de kabal boi kafar na um. Adega baginha ya bagaira.
3: Aba
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: How?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arida wawag duti loidi gena man le siriana.
2: Dan le hagambu bali sun hanyi banya templu rukate ile, abah haganyi du saragu, abah hinyura gulu hasaga uni Yesusu bongu di loi fulasu, abah hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, abah lasagri Yesusu hagana goginye, abah lidi. Abah ti lidi Yesusu kafara na umu, abah fulasu le lida bai Galilea, abah larufu da ahon grigia, nye lida luwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau ligabri larufu daha ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati. Aba laguwa raha itara.
3: Nihira bawa, tame sabe mestera wamo. Yesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa. Subudi numudim, ani subudi numudim la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
2: Aba ladenha Yesusu lusifiri vuribati, ligia. Aba larinya gulun.
4: Maniba. Furi bali dagnya ugeri le.
2: Abati lahu curuni sifiri furi bati ligia ugeri ligia muarugun hagi buge sungu bay. Aba lafuri du li dagnya mabule seru gelai. Aba ta wairi du hanigi sungu bay. Aba hari yang gun hama agu.
5: Kabri sa dimurai le. Adimurai tu ugeri le. Lau guma di lumo bafu hong sifiri gu furi batnya. Aba hafuri du.
2: Adimurai hawa ti bui du lagu Yesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Yesusu ti dagnya haligi lisi huriu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajuma nago lu Yesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Yesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habiye, aba hanaganiye lu Yesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagye, Aba larai dagu furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
3: Bugu ya lira gubi bungiu.
2: Aba ladenha Yesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Yesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, Aba hachilu lulenyin lubai, busete be herede runi luay lidi, aba larinya gu hon.
1: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
2: Itara liyan lidi, apuri chiheina ti dabri haligili si huriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Yesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong eseni, abaladinu Yesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatilanyunu Yesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
1: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyebo, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguya lubea rinya gubali, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Yesusu aba larinya gulun.
7: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadigabai. Wairi tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Yesusu lu Simon.
1: Manuhu de daba, lumage kweto, gurigi hanyame badiyaha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Yesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Yesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawa.

0: ti lepora. Dan lelari hibali wuguri ligia Jesusu. Abalahu drogun dari la dagaru lerebe muargun. Abala yumno gulun itere.
1: Nabureme. Gayara ti barei do guagetna ahabu busen.
0: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
2: Busentina. Areida waba.
0: Ke larinya gu itara. Abala gidaru lepura loi wuguri ligia. Abati larinya gu Jesusu lun. Luma bauda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
2: Nyuduri goba aruta kwa bungu walun fadiri. Rubime idewe sele wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamo ga igurigi ya lwago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu. Saragu hanya gurige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi. Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi idulu bungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tinha halige bela hebelura, la diga kibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
3: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo wariguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien. Abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lau tuweri anigi.
1: Ariha adi wakate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
2: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
4: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria y suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
2: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti di wen, feri di me wero. Lige lun ti lubei tiji gun di wen iseri ti don wero iseri. Itera luba le serivi don wero serivi me di wen. Uwa ti ginye atu ti di wen, tobi nadu lun labu se ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu tobi nadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibuginalien Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba referheni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
3: Kasa uago hadiga wadagon lemon lumuti ladigu lida lueyu remera guni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
2: Maliha gidu san luago lela dugbe David luago abadan. Dan lela lama chubei hau son hauwaro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu tidagin fen to sa greu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaro banyan luma. Lau son fadiri guru ginyan no laye be lun banyan heigi tidagin fen tuguye.
0: Arinye ga tigin hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaro guti, ibini luago luwe yuri emeragoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebelu Jesus tidon haligi li sihuriyo. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luago abakate, kaga yarabi ladugun lida luweyre emeraguni, buiti odi uribati, la salbarunu i bagari odi lagidarun.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boenlahu, abalariye gu luwugiri ligia.
2: Tuleba i buhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdagun, hahibiri abahagayin du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu logo aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba laguaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le liru Elufeu, Simon le afa gubei lu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularido guagud ni Hasandi, Habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
2: Fulese watun hugi ale gudema bay, ladiga hani hale laruin habongi. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay guento, ladiga hehera haba. Ulasi watun dale yere go mahongurige noigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati noigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame a hadiga hagucha go gurige ha hong profetago. Fugiabugu hugi ele risibai, ladiga hibiha huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabugu hugi haki mule banya, ladiga halama chuba. Hugiabugu hugi haher habanya gwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabugu hugi adale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi me hawago anabugutun. Ahinya gayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Ruba ginye le aban loba lon, le anugitu babite boy, ruba ginye bisimisi lon, furime warg le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boy luma, le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. ahin hari gunya no lubai insi ha bomba ya hon insi ta hon ka buiti hadu be laulira la daga ibini ga fego tiya itra linya gi hadu ga o ahun la adaga buiti hon ru ha dug ban ya buiti hon ka buiti hadu be laulira la daga itra linya gi hadu ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu ban hari ta go lau hi bi bala ha ma gi ka buiti hadu be laulira afure de hatin ya gi ga fego tiya ha ma go agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya lau ahin ti hugu ya nun ti hinsi ha ma ha ga ni hon adaga hugu ya me buiti afure de hugu ya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara ruba wile la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani le rahin yu badungi ya le tima tima ti la daga ligia fulese he buti gin ya hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uri babanya gudeme ha buhuma kai gudeme ha bula hugu chi bungi yo michi ga huma hadoro amu michi gu alamu ga gin ya hiduro masia di ha huma masia di ruwa huma mu ga gin ya ferud na huma ferud na wa huma mu ga ruhuma Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai gu beri gu haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara ti funagi la dunte ha aba marihin ti liladi. Ma hegu adu babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu, weiri gu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bu banli lirara ifi le lidan ba ilagu bibiria riha, ani masandi bu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubai barinya gong lo bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lo basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lo uriba lali, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lo buidu lali, sun tidibu wewe subudi wati lagu li, Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titan bai la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titan bai la nigi. Laduga lagule gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habure me bai ani madugi humuti le nu bai bai. Na rinyaga li hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaibai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun song sui na gubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono go lu tausun hanigi harinya galu.
6: Gadunati lu bidaragu ni ufisile. Laduga hinsiyati walu, ane ligia guanarugu abuna guagde barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
7: Nabureme, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi ufurume gwerga katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusu. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. dan lela chili rubo jirafa lulu benari uburugu ligia, abalarihi hodi abu naha, aba hilali le ligia lugu titira ulugu chung, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan lela rihi baru wabure me hesusu, abatagude me dagu lung, abalarihi gutung.
2: Mayahu wahaba.
0: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugu bali, abalarinya gulun hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, hesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
8: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
9: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagiele lumutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, Abahayara fadu abaharinya gulung.
1: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, abalubay ti larinya gulung.
2: Hey ba, Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagabu bayi lung huang. Abahu da wame lung luagu ariha yang la marihi tiya. Ibu gaya la maibu gutinya. Ari da gwa yang la lautin lepura. Agamba yang la hamagambu nya habanya. Agu jukwa yang la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tiya salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi habu gaya luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hong girigia lariyaga.
2: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulao profeta. Huang, lagi awalnya galai lewa ubai teringa galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularan si ani umu buba. Kain daringa guni hong. Uwa galai profeta weri guti luai Huang hada sun gurige. Ani lau sun lira. Weri guti mati le una buti ma bai lida laruai ha bungiyo sugu lau.
0: Dan le hagambu bali sun gurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ile, abaharinya gun. Lagu richa la bungiyo. Lau laringa guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliyasa hagabri grigie halani natan le, kasa le negabai. Itrahanya kei irahinya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, ariaga tun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay anigura ligia. Ariaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseru ni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu rugu
10: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu lagu abala gafigot
0: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
2: Simon ani aba kate lu lania gu nipon
0: lania ga fariseu
10: aria ga bainu maistoro
0: lania ga Jesusu lu
2: Nyanya no bian wogunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba rada ginha do eti sangue santenário. Le aba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ni, aba ferud na lani a fure de rete ligue a hatu e rabiango bei. Aninha gabei teno, caba ginha rada ginha rin sinha buti malu a fure de rete ligue.
0: Laninha ga Simon, lu.
10: Lida narita gun, le gibe te mabe la due, ha.
0: Laninha ga Jesus lu.
2: Richati le barinha gobei.
0: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
2: Aria gubinha santo wuri to, belute na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwatu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubei bom luago arru da lani luaini tinsi rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
11: Kata isa wugari le, ibini lubei figou ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinha. Ninho ginhe Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninho Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyumbitinha lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderagu anya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laninha gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asugritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabu ifulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gin ligia, Buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariye gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate eramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereron, Lau hempulu larinha wago wakati lagu te laru inha bungi yon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi yon. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agarigi hagambu bali lerenu bungi yon. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abruha bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruha bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba bule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubou le. Sinyatiti la lubahon hada gien, Ainti lila nadile abruha bai lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadangia.
0: Aba la niña con Jesús.
2: Uwa te gurigi ebe do tilampo. Aba la dora con lau somu kate o lixi guni la tabu gen gabana. Inyo lixi ge lun larigo gadago do monada. Luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa te lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata le bidi wati luma chulu bila da lula subu dirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
1: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lene rubungiyo ani adiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
2: Habesa hafinye.
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
12: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
13: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, aba larinya gu Jesusu lung.
2: Kabir.
0: Aba larinya gu.
13: Lehio, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligie la liribay. La daga gibi hama sifiri gu uribat yin ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu aba tihafri du sifiri uribat yin hagaya loibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon bayruhu. Aba tihagu ragu buiruhu hagiya hongwa luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu areida gwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi balin aba habau doguni logo tilareida gu vugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon aba hayumno gu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la dega hanufu de aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi aba la yumno gu vugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba larinya gu Jesusu lun lulerederun larinya galun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni sonle ladiga bay bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni ladiga bay Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubay Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu tigu haligili si huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun, lulidi lubien, le dega abar gunyon lira kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu abaha falaro ni saragu grigia dare lun hamulu doguni ninyon ti abawuri hada dosu irumutau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun siyan hamutu areida guagda abata yara fadulun Jesusu la nagagin abata guru ni taru la dauragun Lidameme ora ligia abatarei dagun abatilariengu Jesusu.
2: Ka guru benu ago.
0: Keisun la hagia arienga logo maguru no la luagun abalariengu Fedru hama libirigu.
12: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru beibuago.
0: Abalariengu Jesusu.
2: Guru alinu ago. La diga sanditi na lafridon ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la. Abatiabi adada garena abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abatagu feserulun hagibu gesun girigia kala lebuna baitagunu luagu ani abalatareida gulida meme oraligia abalaria gu Jesusu tun
2: nirau arida guadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangilen
0: nyingili Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubiege hairo abalaria gu lun hairo
6: hilabira Mabese digi e balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len abalarinha gulun.
2: Manufu de daba, afinha riguba aba metareida gumbira.
0: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru tilu rebeluru amun luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi abalarinha gu Jesusu hon.
2: Mayahu ahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni saga, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nin dari hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du nin kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, iger huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine hugano luago ti asalbaro ni areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi lagu sun kata ilela digubai Jesusu ibidia tilu kaba la larita gua la diga nyinya nuariengu tiyan luago sara la huan lida age oveni hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo abala hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Abalarinha gun erodesi.
7: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, abaha rinyagun lun.
12: Ona habaya grigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, Egini lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
6: Sengirgu yon fengwa ma, hama biya udru. Awa gubari ke juda gai hai gini hon sugri ge ha.
0: Hawana ya no sengu milu wugurinya. Abalarenya go Jesus hon lani disipulu gu.
2: Nyuru go da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu feng tuku ya. Luha burugu. Hama biyan udiru. Abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu. Larige la guba chagu no feng luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulu gu. Luha fane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun. Bungi da tinha duas faninhas e tal. Logo aba veio, na lela fura de el boi Jesus, lá bugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
2: E da linha saharita gu guru gu nuau, kata na sa segon hagia.
0: Abaharinha gu lun.
9: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale, abadisei habai buguia. Hibiri, arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago aban la hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
2: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya gafeduru lun.
12: Kristu. Lelona habibungi lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kati leni kaun. Aba larinya guhon.
2: Nasufriru basarago. Aule uguri garu warigati. Hanigu badina uguri ya weri gutin lida hafinya huriyo. Habuti kufadri go, hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weyu.
0: Larige, aba larinya guhon sungu bai.
2: Lebusente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute lesefru ni libagari, leferidiru bai, ahin leferidiru ti libagari nuwege, lesefru bai. Kage hula lungu riga lagayro ni sungu bau, ahin eferidira, O laguni chengon la longu, le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero, au le uguri garo urgati, ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau, luaguanyahe la hata ge ha ya banyo gwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo, barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lun.
12: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedoru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
14: Ani hanile, lehisie bainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
15: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligi erguñen bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uriba ti munga rugun. aba lowe ha gedeni aba la denha Jesus Lucifer guriba tindigia aba la rei da guagedeni irahu aba le deregeruni luluguchi aba ta weri duhani gi sungu bai la uluweni gu bungi sunga nya hala la utuweni hanigi la ulela degu bai Jesus aba la niya gu hon lani disipulu gu
2: agamba humai katele boidu na deregeru aba aule ugeri garo wargete aha burugu nagani
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la daga darunyo liya hasamina lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lulafuna guagadani lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba lariya gu hon.
2: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Aba ti lariya gu huan lu Jesusu.
11: Maestro, ariha ti wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
0: Lariya ga Jesusu lun.
2: Meveri diru humay. Ladega le mama bai wagani wamagi nyai
0: dan le la yara fa dubai dan lula nagani o Jesus cielo aba larg de anigi lula dagani lua Jesus Jerusalem aba lona halona gle luba aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria lo halonha muna luba mahati Samaria na heres biruni ladega harihi lagu leibu gala Jerusalem dan le harihi bali Santiago luma Juan Lagu maha hama Samaria na heres biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
12: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinya ga lun.
1: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Igira banya hilagwa nya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apulche uganu lagu ti larui hapungiu.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
3: Nabure me buseti na nafalaru nibu. Gama lumu naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi gu ti luha pulagu wa wohu gulei. Larige aba larinhi larigong. Mabui dunti lulila na melarui habungiu.
5: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu atinyo na dagimitinyi. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hana dagume tinha hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya mea yanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna, busu huma furumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubai gurigi ahinsi habuti lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai iruaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agairu le nyin lumuti heresi birua. Ho humai leishi guti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui habungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agairu le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufuduni hun lagu magunda wama lau higabari ani subudi humai lagu yarafa le la laru en habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma ugiabu huguya lila na Korasin ugiabu huguya lila na Betsaida La duga lunhamugo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bongi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia. Lidage hakuja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
6: Wapure me, ibi ni sifiri kuburi batia agab hamoto dale wasagaru ni alida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri kuburi batia. Gunda huma luagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abala riengu.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la luaidigia nugu chin. Uwa te ginyan ni aba subudi habuti kata nye la nugu chin nuaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, Abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italiñagi abalinha nyen.
0: Aba louna bularinga.
6: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Bui ti bauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, La rufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinya gu lun Jesusu.
6: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gu lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luweye sun aba harga du ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladawra gu. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligie aba hada gien la duga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari ragaduni luagun lilugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba louni giru ni. Laruga, dale leibu ga la Samaria ni ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu lwe le nichi gubay bun luago, na fayiru bai bon damele na girbudu.
0: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida baritakun.
0: Lariyanga lun.
6: Le gudem hebu bailu.
0: Lariyanga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilero lidon aba lirero flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon abata mule lua, Marta, giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, abargiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilian lubay magida rubay latway.
5: San Lucas, Capítulo 12.
0: Abahondarago sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangu ala igibu, la daga uwati ni kata darugu wati lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida alarugonga, le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwai le gabafu bai lu louna hanun huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawan. Lau son lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ayin ti huguya ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nanigu hama. Narinya gubaginye luago nanigu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nanigu. Narinya gubaginye hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nanigu. Furumi ya guare gale harinya gutikati uribati nuago aule ugurige rewarigati. Gayara tiferud no wala. Aha ile anaba gutisifi risando. Sinyati ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno aura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu nihon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
3: Maistur, haringa ba lun nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larienga Jesusu lun.
2: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon, larienga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichi gun lichari aluba honi buiti. Abati lariengu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalariyago, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti nariyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ulariyaga bungi ulun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lu gurigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gya bungi.
0: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao egini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato ufunagia sugu haudunuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, lawon li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubay ti siya lubay hadigani le mene gubay, ka wago hadiheri de luago buri libiri katay. Ariha huma idani ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahuchakon ligia la dograko. Ani lausun lira, ke inariya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tuti ke aba li dagiye. Ahin ti ita.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ei sense toma oye datito. Luma irisini magumu chediti jagata siel. Lenye lube sinya la hebelo no hibero tia. Uha ge ha muti rinye lu haigini. Nariye gubali len hon la duga len nye lu muti hirisi nye bonginye hanigi. Aranse nye homa durungu hilampon lu bana giribu dun sielo gen. Itera homa kei musu ha gura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba marie lu hadaro ni bena luba le ora laguaron. Ulese wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyure gudubanya lwagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la aryabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwenyu, ulese wabanya musu hagwe. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Lulivero hon lumegen. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wuguri garo warguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichig ejemplu le, o dihon sungubay.
2: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furumia gwarigo onigiriti gonfliti. Unfana da ligia, le ligrubay li yubdiri lun larihin hau tila na luba, lulayga gudunia lida dan. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun ka lan la busen rube liyubu diri ani maran seronti ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luegin. Ma wairi ube la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gen lariyan ha gibeti mabe aluguti lumagin. Niabia adona kwa gita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogon. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubwe. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
2: Ariyega tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyego luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Bian wa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguara gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachiluran. Manika lamu gabu ligibu giyon aguser guduti, lele derege runibu aguser guduti lun sudara. Aba melada runibu furisurugon. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya lu hadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu weriti malan hadunu sigu hao.

0: Paul Hibiriha ganou bem Jerusalém. Mama linha guinha, lau son lira, narinha rehum, lago ahan la massacre ha, hoi gubaguinha son huwe.
1: Abalabau dogo ni Jesus o templo lehon, larinha
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen guinha tubai, madari ti ni katatuago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruali irumuga buguri waniabi alwa igu tuago idibuto, madaritin. Chao bon. Kaba uwago terede nye luago ni kata. Aba lono bunile ouni girubali ishari aba laringo. Ni yubu diri, igre yabon lao irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudi na awoha au metao. Hafu gata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lao aba sifiri uribati tuago. Le muharu la duga sifiri ligia. Sin ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuago, lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la duga larida guagadu no Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
2: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesus ulun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate weirigu tile ladigibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufuda heina ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Aba larinye gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. La diga kay narinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinya bay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugu bi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banya guen to, hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banya guen to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
3: Bai bayagi, na diga busenti erodes lafron ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, haniaga me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragun yung weya su nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirang yung labug niya taruna. Mahatun. Igra lahat ng pungkiyo. Ani nariya ne hun lagu mari hindi kiya humadi na lahat tarime la chuluru dan lo hariya gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lao ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume gwari gishi dangia, an egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru benye gine furese.
1: Aba hasi enogu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya, aba laniye gu hon.
0: Dame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gu timati boy. Aba me liabi lea misuro habalu, laniye game bon, rubu ibubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Dame leba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanungu.
1: Arinya gatiginye lugu girile a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruwaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba mekunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruwaha, damele hasaro harishagwa banya lidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage, Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grige haa egi banya lidan laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, aba lona haa amisura haa sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineru ni, aba lona haa nilumuso ariyaka haa amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye gu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi yeti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larin ka aba, aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Larin ka ya aba, sun liya na mari idun, ligia sinyalubay nidi, na lelagir budubay musu, aba labahu da uni sun kati ilelun liyubudiri. Aba di laganye dun liyubudiri, aba larin ka ulun musu, Bai balida son uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu luli yubudiri, nabureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa ba ila niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gu ba ila lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniyaga me, gumesiti wugiri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. ahi la uri bu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafu nge nyuruti furumi elu la saminero, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le haubai uwe milu. Ahi tiarita kwa luago sinyabai la, dama ele disi gilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri bu ha hama. Luhe belu nulidon darangilo, itala linye lubaiti, furumi guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salo, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu regudoni muwa lumbu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hun lani discípulo gu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gien abaluni rilumege, aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi, aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariñiga lun. Idaliña sa kati le ariñiga gu bainu buwago, ariñiga bainu idaliña la leibu gu buwadigmari, ladiga masigi hedibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu, kabati nadiga kwenye to larinya gidala alani yubdiri wadagma nnoi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona haha wagu haduwe rubali li yubdiri lunhayabi lun aba aba, abalala gudini le furumiyati, larinya galung, atri nyemba duwe runini yubdiri, Aba larinya gu lun, doi nu muti saa barinya garaba. Abati larinya gu, onigiru tiligie lun, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimi saa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya gu lun, aginya buguya, adrinya mba duwe ha. Larinya gu lun, saa sagu turigu. Larinya gu lun, anu habi garada, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubu diruni, iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubaiti hon lunha yusuru ni hirisin le oboagu na lunha duga buiti. Lun dame lan lagumuchun irisini lun nyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mibabay, gunflubay ginya lida le gibabay. Le marichara gubay lida le mibabay, marichara gubay ginya lida le gibabay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisini le mamabay tima tima ti le lani na ubo le. Kabagia afinyara huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau hai mege amu. Kabage ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubudirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungiyo luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kai buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia kai kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lumbungiyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li Dani Juan. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larua in habungiyo. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nye gen agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Danle la sufriru ya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu ilasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ke ederi tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya kwa Abrahamu lungu. Nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya dabuun lida ibibagari. Ahe lungu Lazaro, uribati meha da. Kweto, buiti da lungu ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi ya lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahu. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abrahamu. Lobona hani Lazaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lungu. Anihi le laburi habayi Moisesi hama profeta gwa hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaru nuguchi Abrahamu. Kamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lungu. Ahi maha habayi hadugu kaso laule larinya gubayi Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyagine ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigo lau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginye banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostolugu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lari gala woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariya garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwa ubi lariya gabungi hon lun hadugu ni, lun ti hariya gun. Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahaguaragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba aifu da gwa hon fadiri gu.
1: Dan le houdien lubai aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan le larihi bilagu areida gu ala, aba lagiri gu du lenyin lubai Jesusu, adimu reheina buiti lagu bungiu lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligia. Aba ti larinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubayri gu lubayi terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garowarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nau. Kimi hala susere dun lidan lidani noe, Itar ulubagi la suser dun lida burime weyu le niya bingule. Aule wuguri karu wargutu. Dame haligiya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubagi ye kei la suser dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafri dun bay lotu, uburi gugin Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafara gunia sungu bay. Itar luba dame le niabi awle wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogdi bay tue luba, ahe anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le guriga le arabu bay lida awre ligia, magiribu dala lubiun. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Nari hane hon, luago arye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwandan, me feidi rahamamugay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, Mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uuri lida fulas ligia. Hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusare guduti le. Lulichi guni tiriche tun. Luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da. Mahati yebe leteni rutun. Larigia. Aba larinya gun lungwa rigu. Lau sun minebe la bungi yuno. Minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to. Asida gudai nichigu. Nichi gali tiriche tun. Hebe lamu wa tiabi gumuli nuguraso.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hata agurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richagu o hama legibge bongiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan uguniya templu rugo afuriye da lu bongiu, aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariyega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei aso lida di maso luna gunfli rung boma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nuo bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigo ti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri. Una bu baila nago. Ahin le una bu baila nago lungu wa. Weiri baila nago.
1: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu. Lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukata ile. Aba hadenha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lunga yabi irahi yonumo. Mama hara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige duni aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
2: Maestro buit, ka lungu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lun.
8: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi. Mene gutima tilun lasigrun aba kame yulida geluhunu aba gusa, sigulau lebelun aba risi tilidon la ruin habongi.
1: Aba hariego, ha agambu bali.
3: Kati tigayara bela salbaro.
1: La riega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bungi.
1: La riega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
1: A balarinha go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume guarga na le igro tu loba, o lagoburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumare, o liranginyo, luago larua in habungi, libihu batima sarago wei asu logi en lida ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti, jaga ta sielo.
1: A balaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, a balarinha go hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta go nuago awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyu. Heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luago lurua weyu, luja na bagari don.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalali gudaha, kala suserebai. Aba harinye gulun, lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ati laguwa raha larinye ga.
9: Jesusu, ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
9: Ladiga wawu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
9: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinye gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nici galamita le numa boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigur lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesus ukate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga ayara fadei na lila lun Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin, abati larinha guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lun lichigunu aluru itemelagaira, aba yamelagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinya gulun le lube lichiguni ubaro lun, luagu mabuse run hamani luharu iteme. Lausun lira, ruwati uruime. Abalagirbudun lagairon, dale lachulu rubei, Abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye nukala aba. Abaleabi nye lefurumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganye nti nadisi weya suligibwa gong bisensu. Larinye gauruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubei lidan le murusu nrugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganye nti na sengu weya suligibwa gong bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gong, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibula ukate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabuna gong ba. Aba tilarinye gong uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago redi na lau kati le mawadigi mariti na luago, alupa hau le nyi lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Aba larinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinya gahon.
5: Kau wagu hafara gadei buriga le.
1: Aba hon na buniya, harinya gahon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu buriga, aba hawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Aba ti hariyagu fariseugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
4: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha, laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan lela yara fa dubai lu Jerusalem, dan lela rihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha, habagu lila na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubai uwe uburi uribati hon, Hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lau huburu gute lunsi nyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aganisha kubai fulaso son soi na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son hugoye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni la rinya gahon.
13: La rinya haretida le neru bungio. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi hugoya. Baru marikei haba hiveru tim.
1: Sagu buri veju, la rufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
14: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
2: Arienga be won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larien gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadaginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
2: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi yo, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyero wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha auna habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dugi buri kata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bai lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti bai bai lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati mabai nu. Hafuga inebe bei hon, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resibiruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaruni lida gen fulasu ligia abahafaruni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure meichari liabiba abame lafaraguni na dagmi tin hagi hilagbe abame lishiguni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kate ile abaharin go
3: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru and yubaitida lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abuna gutinia, ligia al dubule tima timat. Purumi warg le chugger gotilago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago, hawagu ti la hempulu le lariye gubay. Gama lumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai girigie. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kate ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse na hichi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: liava uruwe luma liri.
1: Abati lani eguhon.
0: Le lani uruwe ruhumi lu uruwe. Le lani bungiyo ruhumi lu bungiyo.
1: Siyahamuti abri guda tidon hasadara, lau lebri lani egubay, hagibuge grigi, wairiguti hanigi lau lo nabagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, ariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha tisedu wuguriya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy.
1: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria ti uguria hama urinya. Ahain lida medale lube liabi, uwebe amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya meharahanyi lu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigia sielu. Itra anyame keyangeligu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Aruto lumuti logwa ni la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruto lumuti Moisesi luagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribu Salomo. Lariyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanarigo lun Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi elu labusturu hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye haa hilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina guburiti. Uweiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadago bai.
14: San Lucas, Capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datin leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru luma huwa.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
11: halia gie babusenira, waran seruni?
1: Lariyega hon.
0: Tamele hebelu nu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniyega melun tabure memuna. Lariyehare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme eigini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke ilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse ru ni eigini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida larue habungi.
1: Abati lanugu aba veru tau diven luhaburugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le ugiri gare uwergati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele unu butimabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu tabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bilu au dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha keilichi kuni na nuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, gura huguwe me luagu ni dabula jaga tasielu lida naruwe ha. Nyuru huguwe me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turiwu.
1: Ariyega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo. Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
11: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Lemefente ti, alugraron la bite lulagain ha lefente. Nani hane hon, lagu lagunfliru bala le tariyangu beleneru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfliru nyagun eto.
1: Aba ti harinyagun.
6: Wabure me, nuha biya efenja.
1: Aba larinyagun hon.
0: Buidiru gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri yida lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliyabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugun. Dans les lasses à rouba il y a la fouridon, abaladare runia disciple arumuga, la rumagudun iruni, abati la rien guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafouyeda, mabruha humamuga lidon ochawaguni.
1: Nyingili Jesus adimuneha, ligye hayabi sarago grigia, hudasi le abahadage dusu disciple gu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abati la rien gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagurigaro vergote.
1: Dantile harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala suserda, abaharia gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Abalibuguni, abahada gelanigu Jesusu, larige lumusu fadiri inutumati, le lomvene, abalaria gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidurugal.
1: Abati laguruni, Jesusu larige musu ligia. Abalarei dagun, abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni eweiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi esanuago tau efen luma webe kamahamuga hibertina, daleme huma na templu rugusago weyo, margudu humutina, gamalumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, orale lun laguma dihale labure me bailuburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, Abahanugan Lumium Fadri le inu tumabe, Abatilla Falaroni Fedro disege, Abahafru guatuni, Lamida go bururu, Abahanuru geyegulao, Abagen la nuru Fedru hada, Kititarihini, Abamusu, Nu la ruguru guatu, Abateredru ariagoi, Abatariagu.
15: Lumane buga guine Jesusu grigile,
1: Abalayeda go Fedru, Lariega,
6: Ibidianti vugriligiano,
1: Malutiloige, Abay larihini Abba. Aba larinha gun.
6: Hani guguin é bugui.
1: Aba larinha gu fedru.
6: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin. Aba e larinha gu aba.
3: Inarani logo luma nha hanyan la. Uguri le la duga galilea na guin.
1: Aba ti larinha gu fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aninha gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Jesusu. Arija logo fedru. Abalarito gu Fedru logo lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigri bali Jesusu lau, bulesei hamai. Abahagura gu nin lago, abahagayu aha ligibu agun, arinha gen hagaya.
8: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Arinha gu boi ge kalagayu boi buogu.
1: Aba berihanabuni, lauhania gu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu gugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadiri gu huriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinho aga iluru du, aba harinha gu lunyi.
4: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristo be.
1: Aba larinha gu hon.
0: Aha narinha gu hon rago aula, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, nariya ga aba kate hon, lumage kwen to, nanyura awle wuguri karowar gati, luege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai,
4: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Huguya gu narugu ariya gu humali lagu awla.
1: Aba ti hariya gu.
4: Mabuse ruha do gefen hama amu won, wage guanarugu agamba wamali liyumu lugugin.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubai, abahanugni Jesusu ligibu gion Pilatu, abahagomeseru ichiga lidunu, harinyaga.
4: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinhere logu mon la lua fai hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi ulula salbarunia grigia, harinyaga ligie logu uruwe la.
1: Abati larinyagu Pilatu lun,
10: buguya san harue tabai huriu,
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguia guanari gu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu Pilatu hon habuti gu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duro logo ugarile.
1: Abati maharinha gu here.
4: La chagara guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali le na lubai ugariligia. Dantile harinha gu bilu gali leena la, abalona hanilu Herodesi de gumada Galilea. La de ganyin la Herodesi Jerusalén lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan la rihini Jesusu. La de agamba nyahali la luago aniluha la buseru la rihini. Agura batiti la rihini la de milagru. Abalal gudani luago saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyin nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu da tien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu.
16: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Giribu que tal amo, arije huma le luago madugi la ni kata le luti la faru hilago beluigi. Na baicha que tal le lubeiti la rigeme aba nigira gudni.
2: Gagabu de tia pilatu, nunga ligira gudu aba da riti fedrugun. Aba hagua la sungu bay lida aba.
3: Afara bay le.
4: Afara bay barawasi.
2: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lagu gumadi lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yala dimu ne ha hon. Ligia tuma hagua ragun.
5: Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru.
2: Dagua bay. Aba larinya gu pilatu hon. Lagu luru wa waya sun.
1: Kata huri batu la degu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai cha gita li, aba menigira guduni.
2: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruwa. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihi ni le habu seru bai. Aba gubai ti la degu ni pilatu le habu seru bai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu seru bai. Le adoru bai loige inyora guni luma afara hani. Aba ti ladara geruni Jesusu hon, luha degu ni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wagiri sirenena giri ti Simon. Li abin ara bugen, aba hanuga gudani guruwa lun, aba lidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
6: Wurinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumaha wagu hirangi. Laduga, liyabi bawveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya maduga hama. Laule mabwe hali.
2: Baritinye ginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giribwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
6: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
7: Salva ti amo, salva gola ginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua dirubai bungi lula salva runia grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichiga bini galun, Lulatunu, harinya gabrilu,
1: ahi haruai tebu bayi horiyu, salvo gobabu.
2: Ini tiaba aburu honi loige licigu, larinya harinya.
8: Aniha haruai te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati yang hadau gubeng lagu guruwa Jesusu larinya ga.
9: Ahi buge lu bayi Kristu bayi, salvo gobabu ngua, salvo bawa me.
2: Abala dengha le aba luloba larinya galun.
10: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebo ya apa meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya, luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le, madigi ti ni kata uribati.
2: Abati larinya gun.
10: Jesus, hari tua bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
2: Larinya ga Jesus ulung.
6: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
2: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida tumagua. Abati lagu aragu Jesusu.
6: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
2: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Habu tisu daragu Romana le susir

0: boy, abalichu uweri guni lubungi u laniaga.
1: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungiri ge ha nyibanya, ha arihi balile susir duboy, aba houdi nyigi, afarahay na hamay haniguogu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wuriya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate le, ladugiba ilinyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesus luma, larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamay umuohu, ariha hamay buidu idaliya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle keilarinya gunin liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibiyen le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chagulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharia gu wugirinya hagia hon.
3: Kawangu halwa helegiu habaihata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Arita gohuma logule me halaria gu yuhun dale kalile mrime, logule rube la susarizubu, ligie leo hili garibu edibuti. Lut na ledere gerung haha buku kafiru dia. Aba me hatar gori logu kurua. Aba me lasa ruli dage oveni logu lirua we.
0: Aba ti harito gulagu dimuri lelaria gube Jesusu. Lari ge hagiri budun li dage umuhu. Aba habau dagu ni sun kate le Jesusu dubai hong unsu apostolugu. Luma hong hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu balei uganu le hong apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali brikate le hong apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tiye hong. Aba lafu di du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatila niya gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala niya gu.
5: Sun grige subu di hamuti le Jesusu dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
4: Kagi asusere dubai.
0: Hariya galun.
5: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abahutuko won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai harinyaguni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: abatilania gu Jesus hon.
4: Logo tige ku furan da huma, lutiginha luba hafinha no lago leme a harinha gu bi profeta gu. Mafuna gu luti meha la sufri uni Cristo sun kate ile lubara gu le recibir uni luweiri gu.
0: Abatilagume seru afuna waga de isun letania gu bi lerene ubungi gu, luago hon. Lagume seru tume gu buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulere deru hama, harinya galun.
5: Rei de ibawama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
5: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hara gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri en haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Abalarinha gu Jesusu hon.
4: Kawau hanuhu de dago, kawau li logo abu hafinha tida hanig. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan larinha gu bali lira, abalarufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinha meme ginha la, ladiga ugonda ni luma tuenri anigi le hawagu bai, abalarinha gu Jesusu hon.
4: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun haguye. Larige aba larinye gu hon.
4: Le asusenra dubai no, ligia le meha wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
4: Buruwa nyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurum awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lida liri hon sungurigye ubogu. Lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagome serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siye lubai.
0: Aba tila nugu niye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru niye. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanugu ni wasiye lung. Larige hahu durogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimure habala luagu lanungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sungiri gia ubogo. lida halime ha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo ye beliabi gamalumu meres biru hamuti lila na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kai furume gwar grige o laula nugoda ba ugari lirahi habai bungi ladga ladgniya lirahi me leti dimure bai saligoti ugari me aba la bagari du wagana go ari ha wamali luweiri weiri gunile leresi biru bai lumage bungi uguchini ladga ligela lire bai le abar gati le bimbi lau insi ni numa inarani adimure te hua luago abalania
8: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boi logulela ubaba inaranse huma weri gutima la sugnau ladiga anihi halela meha nubarage gin
7: so wagia ibiha du wasaragu abiniru ni lida ge luweiri dirisi ladiga lumage moisesi le resibiru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ingi la. Aba lania guhon furaa.
8: Mama au Kristu boy.
7: Aba eti hali gudani.
6: Tata buti, profeta Elia si buguya.
7: Lania gahon.
8: Uwa mama au.
7: Aba ya harinya gulo.
6: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
7: Aba lania gulon.
8: Mama ginye au.
7: Aba ti harinya gulo.
6: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai bania gulon guoguo.
7: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha nariye gube profeta Isaías.
8: Au umala lile aguwa raba ilida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
7: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariye gulo.
6: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
7: Aba lariye guhon.
8: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidi ya tingu paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina nilu hamuga na faraga duni tagiriga ligaidi.
7: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise huwa. Laruga aba larihi huwa liabi Jesus oyara fadaina lu. Aba lariye gu hong lani gu.
8: Aniha mudunle launa habai buingi u lula gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha danle nariye gu boi. Lebi baba waguri nari gie le wairi gu tisugunau. Ladiga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha waguri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lung hasubu diruni israelitin.
7: Ariye gati gie huwa.
8: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi ya le abadi say habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
7: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariye go
8: aniha mudun le lanu adiru bai buingio
7: aba haga buni bia lani huwa disciple go lariye go itar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon
4: kahariya habai
7: aba hariye go lu
5: maestro Halia baganao.
7: Aba laniye gu Jesus hon.
4: Igo gu harihei.
7: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. aba hasgri ni libri veyo ligi alluma la diga kei buri helilna gadri raba veyo ora ligi andresi le lamule simon fedulu ligi aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni jesus lubare giamu kate aba lidi andresi alu hei simon fedulu le libu ganya aba larinya gullu
9: dariwa mali kristu
7: aba lanuguni andresi simon le Nihi nubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Fedoru.
7: Laruga, aba larita gun Jesus. Lidi lo bogu Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
4: Falabana.
7: Felipe ligia. Bet Saidan, lenyi lubegiye lagana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
10: Ei, ariha wa mali gile wago bei laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
7: Aba larinye gu Natanaeli
11: Ani hengfunagi Nazareth na buiti.
7: Aba larinya kun Felipe lungu.
10: Higabu bariha.
7: Dale larinya Jesusu layara fadnu Natanaeli. Aba larinya kun.
4: Ani ten aban laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lida.
7: Aba larinya kun Natanaeli lungu.
12: Ida liyangi ya basubu diruni.
7: Aba larinya kun Jesusu lungu.
4: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan tidi bu igu.
7: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
12: Maestru, buku ya lirau boi bungio. Buku ya harua itaba Israelina.
7: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Pa finu bai nu la dugar gu narinya gu bun, lu agu ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
7: Arinya katigia Jesus.
4: Ni narin hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugin aule lira uuguri.
2: San Juan, Capítulo 3.
7: Nyenye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
12: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
7: Aba larinya gu Jesus ulu.
4: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe habungi yo.
7: Aba larinya gu Nicodemo ulu.
12: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
7: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ninari ubao, laulela magra hoti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura haube hadagi agubri gu hagurigi abanya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haube lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ga sifiri sando.
7: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
12: Ida lubasa kata ile.
7: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Aba ome bu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninari ubao, laule la wasubu dirubai, liga la wadimure habai, gefema gia luagu le ariha wamali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubai hon, ahi mafinya hubai nuu, dan le nadimure ya hon luagu burikate le lani na ubao, ite lubagi hafinya luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefema la luagu, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunga sunlale afinyuriti nuwagu me feri duro hamamoga ka bagari rugu hamamoga abai bagari le magumu chatiti
7: aba la sigiro Jesus wariaga
4: la duka wairi ti hisi ya guri ki hau bogu banya lubungi yu dari lun louna hani lirau le abari guti lun louwe luago hafigon lun son la hafinyo luti ya luago me feri duro hamamoga ka bagari rugu hamamoga abai bagari le magumu chatiti mauna halu muti bungi lirau bogu kun lulichi kun hadono guri ki Lona hani luha salbaron hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le aban rguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagon lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulau la rukon ka. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti la rukon ka hong. Aba hadisa don loila rugon galigia loila subu diruno akate uriba ti leha dugu bai adugu bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugon ga lun lari kuno lagu haruma la leha dugu bai lau lubafu bungi
7: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba lere denu atiri da nyen abadise nyenye gie hua abadise helida flasu le giri bai enon Jarafalun Salim, natuga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba habadi seiru. Nubarege la deiru huwa, la sustere da sun kate ile. Aba ti hakume seiru, hata nge lani ku huwa, asige ne luma aba, huri u luagu igaburi le lani na arumani, aba ti hodi anie ga lu huwa.
5: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
7: Aba laniye gu huwa hon.
8: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chugu bwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye guhun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Le ti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri ti libunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, au genyu sungregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luagu layano. Ahi le nyingu ibaisia lugien, au genyu sungregi. Luagu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo, mibetinya afinye ruti luagu le laringu. Ahi tile afinye ruti, La choru bay logo inari ni la le la riyo bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha ligin ya ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bay la finya lu logo le reru buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
2: San Juan, capítulo 4.
7: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la, Jesusu, abadi seihabai. Lani gu abadi seihabai. Dale, la subu dirumbali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra niati la chilira lido haba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muo le meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga haba la nyuru la rufusu ligi. Kaiburi ya midiri kwa ora ligi. Abati tiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
4: Rugo morusu duna no.
7: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. abati tarinya guburi samari na tolu Jesus.
13: Ida lagi bamuni haba iduna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongo ha ma samarian
7: aba lari ge Jesus tu
4: lu hamuga subuti bani e deva ni le lichu bi pungiu subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma bamuni ha hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu ye iduna le ga yara ti lichu ko ibagari bon bon
7: aba tania golu
14: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
7: Abalariye gu Jesus utu.
4: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lubi nichugu ni lun, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
7: Aba tarinya gu lun.
14: Ruba I duna ligi enu, masandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
7: Aba lariya gu Jesus utu.
4: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
7: Aba tarinya gu lun.
14: Mamaritin.
7: Aba ti lariya gu Jesus utu.
4: Binaran lau bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu I bagana wa weto. Inaran ile bariya gu bai.
7: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
14: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha samaria na. Hudugu atiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
7: Aba larinya gu Jesus utu.
4: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hata agi huriju liabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarin.
7: Aba taniye gu lun,
14: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagudu baisun kata ivon.
7: Aba lariye gu Jesus utu,
4: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
7: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga idna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
14: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
7: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
4: Anihi aba eigi ni numale ibidi ya tihon.
7: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya gu.
15: Mafuna sabaru hiya egi nilu.
7: Aba lariya gu Jesus uhon.
4: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwati gumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
7: sara guhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samariana, lenye lubai Jesusu, aba hayumuna gulu, lun lere de nun hama. Aba lere de nun bia be yun yen. Aba ya hafinye nun sarago grigia dale haga buban li le larinye gube. Aba ti harinye gutun uri tuguya.
4: Mama riga li logo le barinye gube mwa finye ra. La diga agamba wama li ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu be le la salba hobo.
7: Bia be yu lari gien. Aba lafri du Jesusu Samaria gien. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai lariye gu ni Jesusu Guanari. Luago mebere se onwa tila la waba profeta la gaira Guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fula subuida. La diga nyidu hama gien lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le la diga bai lida fedu ligia. Aba eti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei nyei ti aba wuguri wairi guti. Na dagi me ti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru naun. Da la gambo bai wuguri ligia logo nyei biha lila Jesusu hudea gen lu Galilea. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubien lu larei da guaga da nilira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesus lun.
4: Kugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinya to.
7: Lariye ga wugiri ligye lun.
15: Keima ufurese, lu baragen lowe nira.
7: Aba lariye go Jesus lun.
4: Giribu babu ubiyon, are ta guali biru.
7: Aba lafinya nu wugiri ligye luagu le lariye go be Jesus lun. Aba lidi. Da layara fadun ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
15: Arei da guali bira.
7: Aba lal gudunia kala aura la gomesere lira arei da. Aba hariye gulu.
4: Gunyar la dengre aba rabu meyo la gidara biri uluay.
7: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyeru luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la diga be Jesus da le la giri budu bai hude agien lu Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
7: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya grigia afala ruti la diga hari hini buri milagru le la diga bai. Lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye ama landi disipulo. Dal gia jarapa li luwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Da larihi be Jesus lo agu saragu haya la grigia pala biti. Aba lariye gulu Felipe.
4: Aleba san wagani haigi ni hong songo rigi ha.
7: Lariye gubali lira luru gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala ladigi. Aba lariye gulu Felipe lu.
10: Ni bien san fiadil fein. Logo o bom do tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
7: Aba lariye go Andres, aba ye hada ge discípulo. Le le mole Simon Pedro no.
5: Ani aba ira hya. Anu hiseng do fein luma, ama bia udre. Gama lumo, logo o belira hon sarago grigia ha.
7: Aba lariye go Jesus.
4: Ani go ma hon song belu hanyoro.
7: Ye yang hawara sehingga milu ugunia bogu di hawai unia hamai rahun. Kaiti nye nye ila saragu sagadi di naflasu ligia aba hanyur. Aba tilanu gunu Jesus ufein luha burugu. Lari nye licugu tengiru ni lubungi aba licugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung hanyumba. Ligia meme la digar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dan le kimule nya aba lania go Jesus ho lani disipulu go
4: abota ho mai son le igre go bei me feri dinu lamu go ni kata
7: aba habu da hani aba habu che go du su fani e la ti fe fe le igre go bei ti da ge seng fe da ti le hari hi bali gri ge milagro le la dug bei Jesus aba hani nya go
4: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
7: Kaiti la subdiru ni Jesus luagu gusay hama handug ni lau ere luhadug ni uruwe me abalidi labu gwa luagu wub. Dale lagunya dubay aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadina guti don aba uguni aba hagume seru ahiro golo achilinu kafar naum buri galiti machiliti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale amasi luara sengu o sisi kilometru lege hari helia bi Jesus to aguguni eibu gena lege bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
4: manuhu de dahuma aule
7: aba ti heres biru ni lau gunda ni ti da gune aba hachulu lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari gri ge ha ere dere be lo ba furugo lo gu nyu de hala buga disipulu go ti da gune to nyimbo ani tugu ergu nyonye ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigogune uburu getiveri esiluni don aba flaso yara faluleñi lubei hei gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri ye logo uala Jesus uñei nilani discípulo gu aba hadi na guti don ugune ipuritugu aba houdi Kafarnaumu aluhai ale la chilir bai luba frugu dona aba hadari nu Jesus Aba hani guru
12: maestro ida buga sambiabi
7: aba lariego Jesus hon
4: inar hau laula diga la heigi dari hakimbulo do halo hana mama la diga kufana da humani la nichi ku buri milagro madihere da huma luago eigi ni lega gumu chadete alo a huma eigi ni le lani nei bagri ma gumu chadete dige eigi ni le lube nichi guni hon aule lero wuguru la diga rur ali bungi ugu chilu pafu no lo nichi guni ibagari lige
7: Aba ti haniya gollo
4: ida lubasa wadiga luo di laule lubai be bungi
7: aba laniya go Jesus ho
4: de la busa ro be bungi lu hafiero nuago aule louna habai
7: haniya gati no
6: kabagi sei mi gayara barufu du won lu wafinya ro buago kage kata ibadigu be oha mutu meha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati kei taniya go nilerenu bungi ogu dalmoti fainto sielu gineto
7: Aba laria go Jesus hon
4: Ninaran hau Lago mama la Moises Ichi gubaron fein cielo Getu tugu ya hon Nugu ti Ichi gubaron fein cielo Getu to tima tima tu hon Laduga fein to lichi gubungungi yu Tugu ya to arari lubon cielo gen Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo
7: Aba ti harinya go lun
4: Rubo fein tugu ya won sun wada
7: Aba laria go Jesus hon
4: Au fein to ichi gubon ibagari Le nyubu iti numon Malama dugu ya lime Le afinyo ni tinuago, mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai baihon, uguye mafinyo tu lawson ariha humadi na la, songurigi halichi gubaya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gye luna dugu ni nugunda, niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niyaba hata ge halichi gubaya nu. Lonsaraga darugunani elida ge owe ni lida melagu mohon uveyu. Lela busa rube leona habalina. Lonson laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magumo chadite. Ani na saraga dubanya lida ge owe ni lida lagu mohon uveyu.
7: Aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
5: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liyati larinya gubay, logu sielu ge la lararira.
7: Abati larinya gu Jesus hon.
4: Magulu luha huma nuago. Sinyati liyabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu hon uvey. Larinya hariatida libru tohereru profeta gu. Larufu tahaba bungi hon son gubay. Son lubay tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia luma gien, Nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihe la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibeluma ge bungi yu. Auru ginyi arihe. Ninaru hau. Luago lela afinye ti nuagu. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana lida afulaso magaira wate. Ane lau son luwu ya rihi lagu wate. Gamalumon. Anuha feni to arari rubon siyalu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigi tinya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyelu gen. Le eigi titida gen fein tuguya, la bagari do basun ada fain tolumbu nichigunu nugu bugu anargu nichigu beluga yara bela ha bagari do gurigi
7: abati here de ruhuri odi mure ha hamagwa abahariyego
1: ida lubasa leiga gudni le lugrig guanargwon
7: lariega jesus hon
4: ninar hau logo ahon la meigi lina ge nugu bu aule liro uguri matun humei menita ma bagari do badan le eigi ti nugrigu Gura lei nita, kabagari te lema kumu chetite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagu muhu veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugrigu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguye aba luma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguye lida gien. Itra meme gien le eigi ti nida gien, kabagari bei nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku fento mana la usun luyeri hilagwatin le egi titida agin fento la bagri do balun sunda
7: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de jesusu kateile saraguha ya hadage ha fala do balin jesusu dale hagambo bali rufu dahanile abahaniye ku
16: ere ngu ta rufu dahanile kaba saharalu
7: abala subdiruni jesusu luago Hagulu lehela laukati ligie. Abalani ego hon.
4: Choke kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielu leme henye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrigu mebegi ti nikata. Ani sumbri kate le naringu binhon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahi wahida agen mafinyati.
7: Laduga lume gen furumi ati da. Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya maya luma kabala lugure abalaniye ko
4: ligandaniye ko bayhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu ti bungi aguwa rupay lo
7: luma geta ligia saragu hanya hada ge ha afala rubani Jesusu aba higiru aba maybu hanya la luma aba dilaniye ko Jesusu hon duso disipulu go
4: age huguya usetu ginya hidi noye
7: Avalona bo Simon, lariñe.
15: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariñe gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ile lirau bungiu vivati.
7: Avalariñe go Jesus hon.
4: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
7: Da lariñe go bali Jesus lira, luago injudasi, Le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. La usu abala hadage dusu disipulu.
2: San Juan capítulo 7.
7: Lari Jesu kateile. Aba eibuga yahala Jesusu. Lobo gu Galilea. Babu seru ti lerederun judea. La diga habu seru huri uhafarun hilagube. Keiti yarafa lila aba. Lida ge hafedu huri le giribay tufedu dibasen aba haniye gun lamule nulu
15: mere dere vaya baiba kudeo arihe hamamu ge ginye bani guhanye imbanya kati lebri badigbe dan lebusen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kati aramu da warg keiti adiga ba kati libe na le adiga bay ligibu ginye sun ubo
7: Ni bini lamuleno mafinya ti aluago. Abat lania ko Jesus hon.
4: Masir gili dalun ni di Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Siyati hiere gudu hon halani no bole. Anati au hiere gutina hon. La diga ruda no muti luago uriba laburi kati leha diga bay. Hei bali da fedu. Au, midi badina kwento. Masir gili ni dani lun ni di.
7: Lari gili lania ko nisun le hon. Abal lede nung Galilea. Lari ge houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamahamuga mabuse eru ti lari hiniwa. Itra linya halu hani huri lida fedu lige. Aba haniya go.
15: Hagei funa savu girile.
7: Sarago haya ti algu dahati eluago hada grige. Nyenye nwaniya guti eluago. Aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniya ga.
15: Mabui dunti. Eye halumuti yangirigi.
7: Uwat niya ba adimu na hati ifuna agulwaga. Ladiga hanufu dihawai huri. La mi don hali fedu luma gua. Digia lebelu no Jesus templo rugu. Aba la gume seru arufuda. Aba ta weiri do hanigi huri. Aba haniya gua.
6: Ida linya sala subu di nuba ile saragu kate. Matuni haga ligi.
7: Aba la niego Jesus hom.
4: Le narugu ta habai mama numa gieti. Luma gieti leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ranse ti lula dugu le la buse rubi bungio. La subu di rubai ahi lumba gieti lubai bungio le narugu ta habai luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la dugu ni lulu weirigu guanarugu. Le alu habai weirigu ni lulu leuna habali lege arinya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inarune luagu rulani Moisesi lurdu hung. Lausun lira uwa tiniya bahida ge uwa da zuti luma lurdu ligia. Kau wagu habun ser hafarun ne hilagu bai.
7: Aba harinya gulu.
6: Anihe insifiri uriba tibida. Kabu sembe ilafarun ibu hilagu bai.
7: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Luagu riga ama kate lena digu bilidna luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tiha gabri huriyu. Le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun laguche gu lubaragi. Lige lebu bai leresi biron aba irahu sei ni tuwagu lousarun ibi nilidan luweiru emeragu ni. Ahinya diga hubali lira ibi nilidan luweiru emeragu ni luweiru gahadurago nuli lurudu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdan aba uguguri dayarugu bai lidan luweiru emeragu ni. Maguseraguta huma lau le harihu bai. Lau la irijau haguseraguta.
7: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem aligu daha hariyengu.
5: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai anihaga adimri hali gibuge guriri wo aniwati niaba ariya guti nikata lung lefna sa afie hama gumadi matelo agu guri lale Kristu bai subudi timon halie gela liadin le ahiti deme liadi Kristu ibide bai nikau halie gela liadi
7: da lagambu bali Jesus kata ile da larufu da helu bai templu rugu. Aba la niego la umala liherete.
4: Subudi humut na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihila. Lige auna habalina. Ani ibiditi hon. Au subudi numuti la daga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
7: Aba ebeti habusero hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa la daga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
15: Tamele liabi Kristu, la dugu bafunage amu milagru sugu la ugurile.
7: Aba hagamu ni farise ugule, haniye gube girige ya luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda ago, tempu lugugi ya luo hadaru. Aba tilariye gu Jesusu.
4: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina. Tadiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
7: Abati hagume seru huriyu aligu daguwa hamo.
10: Haliyo mbafunasa aliti le sinyabi lubai nege wadairu ni. Laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wa habadu. Gama lumo madari hubadu. Ladiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
7: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gu lau umala liherete.
4: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lau iha baduna wima titita ge lanigi. Keitania gu nilereru bungio.
7: Lania gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinya rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Miabi ingili meha sifiri sandu ladiga. Bagiri butungi lila Jesusu lari gun sielo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kata ile aba haniye gu.
17: Inari ni luago aniha la profeta le mehe lubo ili abi.
7: Haniye gahibiri.
5: Aniha Kristu bai.
7: Haniye gahibiri.
15: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luago la duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
7: Aba lubaiti hafari inagun grigia luigia Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia hadairini, uwati niyaba adiguti. abahagiri bunu sudaragu hatani na templo harigon hamo fariseu guha habuti gufadiri abahaniya guhon sudaragu
0: kawagu manugu habali
7: abahariya guhon sudaragu
10: uwa gilini aba adimure hati keila dimure ha wukurile
7: abati hariya guhon fariseu guhon
0: igira wagu da dogin hongo lula yedunu ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseu gu afinyetien lagu ahen grigi ha ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi ya bubo nya lululuru dun inya rogu wanyi
7: Nicodemo leyendo bo yadimo ni haluma Jesus guño ligia bajada ge fariseu abalania guhon
12: según waluru tu siati wasie diruni aba wugiri magambu gawa mai furumie lun wasubu diruni kala lidunu bai
7: abati hania gulu
0: Galilea nagie buguya badimo ni habai lagu lufulesei Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbe iluagu uo gilila ni aba profeta Galilena.
7: Aba hau disungu bei, habio.
2: San Juan, capítulo 8.
7: Ahiti Jesusu, abalidi iluagu ubu legiri bei oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungu rige lubadu. Abalanyunu, abalagume sarungu arufu dahanho. Abati hanu garuf daten liru do Moisesi ama fariseu aba uri hadari rego agabar hei tuman aba hichu gunu amida ngu hama gu haa nyeime aba hari gunu Jesusu
18: Maestro anu haburi to dari waguaru agabar hei tumari larin hare liru do Moisesi habagu hibe burinya ha lu la chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angi bugu ya kabarinya gube
7: ariengu bali lira lu hauchagu Nugebu nala hichi gulidune. Aba dilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luha. Iti hasiginu aliku dagui. Aba larana. Aba lania guho.
4: Furumi uwari kihidangi ele mafigo nti. Siu lai furumi ya titubu tuwagu.
7: Aba ilele mchu. Aba lasiginu aburi hamuwaru. Da hagambu bani lelaria gubai. Aba hafriduga aba aba. Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanya. Jesus urgunye eredera tuma uri tuwe. Abat lari he tuagu abat lari he kutu.
4: Agen sabu ga haichi ku banya biduru. Uat sania basia dirutibu.
7: Abat lari he gulu.
14: Ua, uat ni aba na bureme.
7: Abat lari he gu Jesus utu.
4: Ni au, masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hadigi ya ba.
7: Abaya, ladimu na Jesus u hongrigia abat lari he gu.
4: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina meibu ku bai lida luburi e biharu gulu bai laru gonga le ichu ku bai ibagari
7: abati hari go farise gulu
6: buguya badim re he buiti bogo me begi ti lira
7: abalari go Jesus ho
4: lausun aula dum re bai buiti nu ogwa ge begi ti lendari go bai au subudi nu muti halinga ge laniabi lo mahalio balanidi ahe huguya e bidni ti hon halia ge laniabi ni halio badina la Uguya, magusa ragudun kai hasami na rubau waguna. Au, magusa ragudut ina ni aba. Ahan hamuga agusa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Laduga mama ruguba au agusa ragudu. Nugu chileu na habali na lagusa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun, lagudan la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubai. Itara linyati, au atimur habai lagu nufule isen. Nugu chileu na habali na adumar hatiginya luagu nufule sen.
7: Abati harinya gulu.
0: Hageige buguchi?
7: Aba laniya gu hon.
4: Ibitinya tina hon. Ni nuguchi ibitinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nuguchi hon.
7: Lida laniya gu bani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladiga machili gilila lidan. Aba yalariya gu Jesus hon.
4: Au naibuga, ani halu habadina. Gama luma hoi gu balida haifigon. Siyati hidi lenyehi balubay nidi.
7: Aba tihariya gu huriyo.
6: Lafara guafu na salungwa. Lariya gu bay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
7: Aba tihariya gu Jesus hon.
4: Unabuna huguya. Ahi au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia nani gubi hon. Luago hoi gubala lida hifigon. la daga ahi mafinya hubai lagu au la au hawe gubalita hifigon.
7: Abati haniya gulu.
6: Kata buti.
7: Aba laniya gu hon.
4: Lenaniya gu bai hon luma gebinar. Gibeti kate lunti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida. Leun habali na.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: En la gambo beluma que le una

0: Tiwadugu ni luati kama rileun habali na lugu wejo kugili la. Gunya liligie me siame wadugu ni. Sona na halali ligibo ubole au le lampu bei ubo.
1: Lari ge lari ngule Yesu zukate ile. Aba lasu na muorugo. Aba ladugu munusu bari barabu lau larure. Aba lahuru duni lugu lugu le mani hibe. Aba lani ye gulu.
0: Bai ba asibi bigi bulita duna le giri bei siloe. Mili la lira. Ona hot.
1: Abali di mani hiti ligia, abala chibu ni ligi bunye. Dale lagiri budu bai, arihan. Hati lubes na niko, hamagiri gya hanya, arihan ya bali amuri ya ha, abahani ya go.
2: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ya ha sensu?
1: Nyenya nuari ya gutia.
3: Aha, ligia.
1: Haria ga hibiri.
4: Mama ligia, lenege.
1: Abalari ya go wugiri ligia.
3: Aha, au.
1: Aba tihania gulu.
2: Idalia tiari hadi bulubai.
1: Aba larinya guhon.
5: Wuguri lagiri bo Yesusu. Ligia dugu bo musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba larinya gunu. Bai bali tandu na lagiri bo siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti harinya gulu.
2: Hakegi ya wuguri ligia.
1: Larinya gahon.
5: Ibidi ya tinu agaila.
1: Aba dhenengu ni ugiri le mehamani hii bai hagibu yon fariseu. Kei tilida la lue yure mera akuni ladege Jesus bari bari bule au bai lareida kwa gdi mani hii tiligia. Aba gie hali guduni fariseu gu ugiri ligia idalia la kanyara halilu bai larihi. Aba lania gu hon.
5: Aba lichu gu bari bari mulogu nagu aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba dhenia gu hada ge fariseu gu.
6: Le ugiri le adegu balikata ile. Sinyati launa glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera aguni ilu.
1: Haria gati hibiri.
7: Ida leati ladagu niburi milaguru le ahen kafigo ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
8: Age buguya kabarinye gubi luagu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba larinye gu.
5: Au narinye hanye logo aba lan profet.
1: Mahati yebe fariseo guhafie lulogu manihi ilameha uguri ligia ani ariha lilagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
9: Ani asa hirele wagu bai harinye kwa lagu marihi gubanyi ila lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye kwa laguburi gu.
10: Subuti wa muti lagu wari ila le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwon idalia la ariha lilubai. Nikala ariha gudubali. Alugu da hamoy. Wairi ali ganyala tilo na buluwege egun.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Luagu sun la hafiro bai. Luagu Jesus la Kristu bai. Habugu bala. Tida nge haligi li singuri. Ligia ariha gubai lagubri gu.
10: Alugu da hamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguaru huri ulu ugiri lemeha. Manihi bai. Aba ariha gulu.
9: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti lania gu hong.
5: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai luago marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya harinye gu lu.
7: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lu lariha gadunibu.
1: Aba lania gu hong.
5: Ariga gana ali hu. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse narinye gu niye hu. Odi busi yang tuke hafalaru ni?
1: Aba ti hanabu ni. Aba haniye gulu.
8: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai tiwon halie genti la.
1: Aba ti lariye gu wugiri ligia hon.
5: Ani haa kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwa ulogo magambo lania buingi ukafikoti. Harugia nuahu dragubanya lun hama haa adikubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gudoti aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugiri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
1: Aba tihania gulu.
6: Buguya san le agura hobi buingi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu logu buga hamani marihi itileme halarei itakwa kutube. Tatile, ladura kubailuma Apa lari yang golong?
0: Afin yang tiba lagu lera ubugari.
1: Apa lari yang ubugari lagi lo?
5: Ari yang kau bayinu kata ilang. Afin yang nama galuago.
1: Apa lari yang kau Yesus lo?
0: Ari habali. Aule umo bayi badi mureha.
1: Apa lahu duragun lagi bukan Yesus? Apa lari yang kau?
5: Afin yang tina naburem.
1: Apa lari yang kau Yesus?
0: Ni abi bayinahu ubawaku. Lena dugun iricho. Luhari yang hamari yang banyak. Luma lumari yang gudanani yang ha ari habanya.
1: Dale lagabo bali, hada ke Fariseu gu ha, nyembe ya kata ile, aba haniye gu lo.
9: Bariye gu nyati lo agu marihi wama.
1: Lariye ga Yesus hon.
0: Lung hamuga marihi huma, mafigo tun hamuga, gama lumo kei hariye gu lo agu ariha huma, kafigo hadun.
11: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lázaro. Lila na fula sulay giri bay Betania. Le tagayra Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lázaro le sandi bay. Tuguya to eser buhay biyan lo agung lugu di Jesus. Aba tamabay dagudan ni lautidi bay. Aba di hona ha biya ito nuha aniga lung Jesusu.
12: Jesusu, sandi yung tiyabu mada.
1: Da lagambo bali Jesusu kate ile aba laniyago.
0: Mama bay owe ni lebe ha sandi le. Lonti bay lari hino aluiri gubungio, lumagin alun lari hino aluiri gulira gubungio li dagin.
1: Lausun wairi lahisiye, Marta, Maria, luma Lázaro lung Jesusu, dale, lari yang wagu bay lung luagu, sandi elan Lázaro, rey de igi li biya veyo li dan flasu lenye in lubay. Lari gen, aba lari yang gu hon lani disipulu gu.
0: Kemo Yahude.
1: Aba tihari yang gu lung.
2: Maestro. Malik li luma gi halu gu huri hu chamur gu dibu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Ma du sinyi aura li da aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba guri gi weyo ago. Ma chugera gu bay. La diga lari hu bay la laru gonga le ya bay uba ago. Ahin ebu ka ari ebu la chugera gu ba. La diga luburi ga.
1: Lari gen aba larinya gu Jesus hon.
0: Arumu ga wamada Lázaro. Ne ebu ka agagu dahay.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
6: Maestro, ayin arumu ga lubay larek da guare galinya.
1: Minila ti Jesus lau lira luagu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guare arumu gu niladimure. Aba ti larinya gu Jesus hon furago.
0: Hilala Lázaro, anigunda atina lau uwa nanyay. Latiga buiti mati itara hon afinya humamu ga. Kaimu warihay.
1: Aba ti larinya gu Tomasi. Leo bay haniya gamado hon hibiri disipulu go
5: kaimo ginye hila wa mamu ga uara luma
1: tale la chilire bay Jesusu gadre lewe luma ge labunu Lázaro li dise Betania lo Jerusalem kai bia kilometru dimi sara go haya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nu hamali haniyo lo agulome hamule Da tagabu bay Marta luago anite la Jesusu o chuli reina aba tafri dun lubano ahun Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lun Jesusu
13: lu hamuga yaya tipute mohuyeti hamuga namule anisubudite no lo glishu bay la bungi sule pamuria haluma bu
1: la niega Jesusu tu
0: lagu yugo papa mule
1: Tariega Marta lo.
13: Aha, subo dite no. Lagu yo bala. Li dame hasaru hilay. Li dame lagu mohwe.
1: Aba ti la niña con Jesus utu.
0: Au au yo con nibe. Au ibagari. Le afinya ti nuago ibini lome la bagari da yab. Ani son levi wa gilbe ani afinya ligia nuago. Mawe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tariega lo.
13: Aha na bure me, afia na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio, le me halu bay le abi ubo wagon.
1: Lari ya tariya guni Marta le, abati di ogo Maria, abatariya ago tuma.
12: Ani heng maestro ya, lu nega bidi lu.
1: Kay tagam ni Maria kate le, abatasa aru, abati di fresa erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flas le nyen lubay tadari rey Marta. Nyeng yang nukri gya muna da amali hong Maria. Dale hari ini bayi tasaanu, abah tafuri dung frese guein, abajo de tariki.
2: Harita guyebe, luago teibu gala ayahoha, luago umuahu.
1: Dati le tachini rube maria le ñeji lube jesuso, abatahu duragun ligibuki, abataniyago.
13: Nabureme, mohamu gayanya tipu, mohete hamu ganamule.
1: Dale la rije be jesuso, tayahu maria, hamagrilla, hanyibu betuma, abaliru da gutida la niña. Aba laniya gu hon.
0: Halia san habu nai.
1: Aba haniya gu lo.
13: Higa bu. Bali hei.
1: Aba laya hon Jesus. Aba ti haniya gu grigia.
2: Arika kuma. Nuei di meha lisi en lu.
1: Nyenye nu hada ge ariya gu tiya.
6: Ani ha le ariha gu dubali wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru da gula nigi Jesus. Aba layara fado lu umoha. Umoha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
0: Gidahu mai dubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
13: Moste hingi alila la duga gadru wei gwele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Masa aniya gatina bon luago ahabula afia nuago barihibi la luwini kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu, aba larihi Jesus cielo, aba laniego.
0: Nugu chien, tenki numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numuti lagu agamba bani na sunwa dan. Naniego yin lira hawagu gurige hajabanya, lunhafinyano lagu bugia la auna habalina.
1: Larihi laniego ni kata ile, aba lagu warego.
0: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba lafuridun hilali, la uluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariego Jesus hon.
0: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: La ula susere dun lira. Saragu hadangi grigi ha. Nyudu bai ariha umaria. Ariha hamai lela digu bai Jesusu. Aba hafinye nuluago. Nyenye nun hadangi. Aba haudi hamu fariseu. Aba habagda guni lela digu bai Jesusu hon. Aba ti hebi fariseo gu hama habu ti gu fadiri gu. Aba hondanu hama hinyu agai aguma di hatinya aba haniya gu.
9: Kaba sa wadiga? La dagu yate wugiri le saragu milaguru. Ahi te wigira itera. Afiyaru bate sungiri gelu agu aba meti hebi gu madi mati roma na. Aba mehagumu cha guagadinu watempulu lou sungu arasa.
1: Nyenye aba hadage giri ti gaifasi. Ligie habu ti bifadiri gu lida irumu ligie. Aba laniya gu hon.
10: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe abarigu wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniya ga ilira. Laduga kei ligia la fadiri le. Inyu timabe lida irumu ligia. Aba laniya gu kuduni bongi ulo. Lwagu lowe balla Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rigu hawagu huriyo. Lugie. Londoro ni sun lirahi bungi yuha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe iligia, aba hagume seru aguma dihatinya aransi ya lung hafaru ni Jesusu ilago. Ligia aba lubai, maibugu hali la Jesusu furaha guhada huriu. Aba lafri dun hudege, aba lidi lido aba fulasu giri di Efurain. Jarafa lung fulasu magaira wati. Aba ledete runyei hamalani disipuliku. Jarafa liti hafedu huriu le giri bai lueyu resefuru ni. Saragu haya grigi ya nyidu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wa hanyaiti Jesus. Dati le, tempulu rugu ya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
9: Kaharinya gubay. Liyabi balida fedu odimiyabi bay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habu ti kufadiri gudimure. Lule la subudiruti halia ila Jesusu. Lula laniya guni. Bariha mamu gai adagira.
11: San Juan, capítulo
1: 12. Si vei lubara gen luei yuri eseforu ni, abalidi Jesus betani, leinye lubei lagana wa Lazaru, le Lazara gudubei hadage hilaj. Aba hadugun aba atineru ni nye iluagu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaru, aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba ti, tanugu Maria aba budei ibinye le seruti, aba tahuru daguni lugudi Jesusu lao. Aba taragahani lautidibuli. aba lehemo gadu bien ligia ñe munad aba la riego Judas Iscariote le liro Simón aba hada gelani Jesús su discípulo le meme lube la luguruni
5: kasan wogo malugurun lube ibiñe le logo iru san fiadre lun lihidre wogo gudemetiña
2: la riengo bei Judas y Itara mama logo berese la au gudemetiña la riengo bei Itara la diga hiberulan ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba ha libero ha lidan ele ichigu beitidon aba tilariengu Jesus ulu
0: igrebon taranse anunyadi na lubala chilo no weyo nabu nuniwa son wada nyemba nya lagu demetin haganago ahinti au mama badina huma son wada
1: aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago ani ila Jesus betani aba houdi nye Mama regulu hari ini, lugu hari ini lassaru le lassara kita berhususu ada yang hilang. Apa gentri, huara itu habu tu gufadirigo, lida apa lugu ini, hafar ini lassar. Lada gipeti yang lahuri wadis itu tiha way, lugu hafiyanu lugu hususu, lida gentri lassar. Saraguha yang kiri gaji itu tiha rusalnya, lupa fedu le lugu yuri sefurin. Laruga. Aba hasubu diru ni lwago la chile rubala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba aba hafridu lubaro Jesusu aguwa rahengi.
14: Uweiri guni lupu kiyo! Nini watile njimi pelida liri lukurende. Nini watile njimi pelida liri lukurende.
1: Aba la dari nu Jesusu aba burigu. Aba la wari juna. Kaila niye gu tida lenenu bungi.
2: Manufte daba uburugu siyo. Anita buru ite morin logo apa ireren guri.
1: Uwete bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gye, dhale belule Jesus ulido laruwe hayagata sielu. Aba harita gu logo buru wala sun kate ile luago. Ani itara liye la basu serete. Giri gye tibu gahanya ibaya dhale laguwa rube Jesus ulun lasar ulida gelumua lun lago yu wagutuni. Abaw dogo hamuti le harihubi. Ligia lebo bai hafri do grigia eresi birei Jesus. Laduga hagabu luago milagro le laduga bai. Abati hania gu fariseo gu amo.
8: Ariye humali luago siyala laduga ni wanikata. Hafala ruye sun grigia.
1: Nyeye nu griego hada grigia ha. Nyedo bai Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligia. Abahayabi griego hagia lumo Felipe le Bethsaida na. Nye Galilea. Aba harie golo.
4: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lanie golo Andresi. Aba hodi biyago behagia. Aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilanie go Jesusu hon.
0: Silua aura lun liche gona oeri guni no aule lirago gugure. Ninaro hao. Lago ahi la mabruha aba lago turigo muar golo lonwe. Aba meme bai ago. Ahi owe. La luba hoa ba sarago li dangin. Le hinsin ha buti lun li bagare le feri dirubay. Ahin le me beren siyati lau li bagare li dan ubo le. La rey dubay luba I bagare le magumu chaditi. Le busen ti le serevi du nina. Lun ti la falaru nina. Ani le nyen numuti. Nyen begin le eserevi du balina. Le eserevi du tina. La diguba nugu chen lu inebe wala. Ani abala narime idihari nuagu kwento. Kaba sanariyega. Nanya ko bafunasa nukuci sal baba na lida gya idihari legwe to wa lon lira ni abi nukuci ruwala oiri guni lubiri ni dagi
1: abati laga bu ni wala ni ko ba umala li sielu ki
2: ruwali oiri guni ni dagi ani di chugu yo
1: abati hanya ko gri ge hanya baya agamba ha logo wai hurula hi biryani ga
2: aba angeli Adimire habailu.
1: Abati laniego Jesus hon.
0: Mama te luago no fule sen la gambo umala lile. Luago fule sen. Ani ha dan ligi yalon la gusero wagudu ubo. Ani wen toba le ferdri mafia. Le goma di habailita ubo le lubafu. Dame ti le ni yuruni wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bay numa guwon.
1: Laulira laniego yen idalu balabu galonwe. Aba haniego grigi yalon.
9: Agamba di wala li hon tida wali buru to lani na laluru du Moises lwago labaga riduba laya Kristi lusu udan. Ida liati barinya go bay luago liinu wa balan lira wugure. Kata igi lira wugure ligia.
1: Abat lariya go Jesus hong.
0: Ani ha meme wala rugo ga hagano kwa. Lausun luago riga li la murun suta. Eibu ga huma lupaiti son ani ha wala la rugo ga hagano kwa. Marga dun lamu gong luburiga. Ladega le eibu go tilid na luburiga. Ibit niya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luago la rugo ga son ani ha wala huma lo lirang ni huma la rugo ga.
1: Lariga lariya go ni Jesus son burikate ile. Aba lidi. Aba laramu da gong hawe. Lausun. Adigalna Jesus sara go milagro hagibu ge mafinya te luago la lira hagunflire le la niña go bei profeta Isaías
15: na bure me casa finya go luago ugano le bichi bube ka un la dufu de wa bure me kungi lu bafa
1: lige mafinya no habai la diga aburi hatikinya Isaías i iter
15: da un mutibungi harini deregi da lung hanigi Umarihi hama lauhak uo megufara nda hama miabi hagia menu lunareida kwa kutini.
1: Lariye gubali Isaia sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguwae hadage huri wafinu te luago Jesusu ibini hadage abutiku. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu nietidage haligilisi. Ladega gunda timati ya lau uweri gunile hichi gubai girigi ya sigi lau le nichi gubai bungi. Aba alania gu Jesusu lau mala liheriti.
0: Le afinye tinuagu, mama riginye nuagu lafinyere. Afinye teginye luagu nungu chile au na habalini. Le ginye arihetini, larihinye ginye le au na habalini. Au lampu bai, ni abi bai ubo wagungu, nusun la hafinye tinuagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu tinereron, ani maduga tigasu lau, mama au asia dirubali. Ladega mama niabia luna sia dirunia gurigi ya ubogu, niabia asalbaranya. Le mebene sieti nao, maduga liga gasu lau nerero, ani hei luti la sia diruni. Dimuri burile arinya ganali bai, ligia basia direilida me lagumu honweju. Ladega matumbe hati na lago le nani nungu. Nungu chile una habali na, ligia arinya gubali le lube inarinya guni nu, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubaiti nariya gubai ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
11: San Juan, capítulo 13.
1: Abari gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye Lung daga lagu muho. Dalla libu ga mafia samino lidon Judas Iscariote lung letere geruni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu lagu luma gela bungyo liabi ani lumu balagi bungyo lagiri buda subudi lumuti meha kien lagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Dallu ba iti hadine ruyen la aba lasa ruluegi dabula aba la raga chono lidu aba la gurun aba tuaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagume serun achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele lachiba alilubai lugu disimo feduru. Aba lariengu feduru lo.
15: Nabure me, pachiba lisanu gudi.
1: Aba lariengu Jesusu lo.
0: Mweto, uweti kufuana dabani lena dugubai. Kufuana dabubai lari ginya.
1: Aba lariengu feduru lo.
15: Machibu bubai no gudi.
1: Lariyega Jesusu lo.
0: Ahi machibu na bugudi sinyabe gafara banuma.
1: Aba lariyego Simon Feduru lo.
15: Mamar gila nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
1: Lariyega Jesusu lo.
0: Le aga walibai lugudi rigunyenga busenra la chibuniwa. Ladiga harumati libiri lugubu. Huguya harumatu loidi gen aba hida gen.
1: Le lariyego bai. Logo mama la suhagi ya harumati ya. Ladiga subudi lani kabala ya derigere. Lasuru la chibuni Jesusu hagudi, aba ya la dono nulida, aba ya la nyono logo dabu, aba la niye guhon.
0: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hong. Huguya, agowa hatu no maestro luma nabure me, ani rishatu la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habure me, luntigenye hachibuni hugudi humaguwa. Ruha dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni narin hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le auna houti loy le auna habali. Ahingufura da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama tiana dumu yehenye huwagu sun huwe, subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egu bay numa nuago, Nayo gin le hon lubare gela suseredu. Lu dame la suseredu, afin humamo go lago aula Cristo bay. Ni naran hau, lago lela eresi biruti le nona ha, recibi lumuti na ginye, ani le recibi rutina, recibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lazaro la niego ni Jesus usun kate ile, aba la sandi no sarago iru ni tida la niki, aba la niego furago.
0: Ni naran hau, La uledere gerubad nala aba hita agine.
1: Aba tihagume seru disipulu gu aria gu hawa ugu. Ibide gu hon kalna hada agine wago beladimu reha Jesus. Au hua leburi habanu gara dato. Aba hada ge disipulu. Le wairi bayisi elu Jesus. Loba genyadi nalida adineruni. Aba ladugu Simon Federu sayin nu. Nu nalgiduni Jesusu kalna wada agine wago beladimu reha. Aba tina yara faduti malu Jesusu, aba nanie gulu.
2: Napureme, kati salube la dere geronipu.
1: Aba nanie gu Jesusu nu.
0: Nadudra gu da amurusun fein, le unti nishi gong, le geba ya dere gerana.
1: Aba ti, la dudra gu dun, murusun fein, aba lichi gu nulu Judas Iscariot, le liru Simon. Itar kai lar gu dunu Judas fein tuguya, itar nia gen lebelu no mafia ti don laniki. Aba ti la niña go Jesus lo.
0: Le no bi badugni. Adiga bai furesa.
1: Gamalumo wodi gufuna dalani ni aba hada gi ha. Egi me logo dabula kala wagu la niña go Jesus liralo. Ke juda si lo bai tau bai la gi seisu. Segun hagi la niña go la Jesus lo. La gañe hani le abu seru bai lu ba fet. O nula lichi go seisu hon gudemeti. La ri gen legi no juda si fein. Aba lafrido, guñeli ora ligi. Lari en lafrido judasi, aba lariye go Jesuso.
0: Lari huwa nuirigun aule liro uguri gueto, ari huwa me luirigun ugu chile nuago. Ainti aruhu da nubali luirigun bungiyo. Laruhu tu beigin ya bungiyo nuirigun aule liro uguri, ani la digo bai madise. Nirahinye, merede badina huma sarago da. Halwa habadina, Le meme nariña gu bai hon hurío, nariña gali hon gueto. Siña bai hidi le ñihi balu bai nidi. Nisi gali iseri gu mati le hon, lo hinsia gu huma huma gu. Itra ka hinsia no, lo ti gen hinsia gu huma huma gu. Aha hinsia gu huma gu, asubu diru bai songurigi a luago nani huma disipulu gu.
1: Aba lariña gu Simón Pedro lo Jesusu.
2: Hali un badi busana bureme.
1: Aba lariña gu Jesusu lo.
0: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gwento. Gamalumo, bafala rubadina lari ginye.
1: Lariye ga fedu rulu.
2: Napureme, kawagu sinya lubai na fala runibu gwento. Aranse tinalunichi guni nibaga ribuagu.
1: Lariye ga Jesus rulu.
0: Binaru saluagu aranse ba lubichi guni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalana urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
11: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin juguía menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibua lubeiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagin ele meme nyeinu muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Lariye ga Tomasi lu.
16: Nabureme, ibidi etivon hali yumbadi bula. Ida lubati wa subudi runi uma.
1: Lariye ga Jesus lu.
0: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati ashilu riti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubali na, asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga hariha humali.
1: Lariye ga ti Felipe lu.
17: Nabureme, arufu da bayugu chilivon, Bui duri gali me won.
1: La niya ga Jesus no.
0: Felipe, luha dina ho mai bidni ya gidi na bon. Le arihitina la rihi ngi ya bungi ogu chile. Kate wagu barinya ga no lo na ruhu dini bungi ogu chile hon. Ma finya te bon salagwa na hi la lida bungi ogu chile ane hi la ngi ya bungi ogu chile nida. Le buri kate le nariya gu bai hon. Mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi ogu chile le aga no bai nida. Ligi ya tiga balini loa diga mari wanariga. Afinya humano luago anahe la lida bungi ogu chile. Ani anihe la gie bungi ogu chile nida. Ibine luago rigo kate leburi na digubi. Inari hao, luago lela afinya tinuago la digubi la kate leburi na digubi. Ani la digubi buri kate weina utumati. La diga au neibuga lengihi lubi nuguchi. Sunle hamuri ha lida niri na digubi. Arvuda namuge luweiri gu nuguchi. Na digubi furume kwarga kate le hamuri ha lida niri. Ahin hinsia nubay hun, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumro gu lun nuguchi, lun launa ha amu ama lihati hun. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Ha lani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi huma li, ladiga nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalun huma na. Malhadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, arihubadna, ani gabagari badun ladiga gabagari tinala. Larigiame liabi sifiri sando, luhumala lunsunda, a subdirube luaguanahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. A subudi butinya lun nugumadi, ani uwara wahagia luma, arvuda hamuti luagu hinsi na hon, letima timati. Ani hinsi habube nuguchi honha hinsi abutinya no. Hinsi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hon.
1: Aba lariye guhuda si, mama tiye le iskariote.
3: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo, mama hon grigi ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesus ulo.
0: Ha hinsi ya butinya no, adiga niya gaso lau le nubai bai, ane hinsi ya dubailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama. Ha misi ya butinya no, Madagat niya kaso lao le nubay bay, ani dimore le nariyago bay, mama nani, lani nugu chile una habali na. Nariyago yensun le hon, lawa anha wala huma. Si frisando le lube lona ni nugu chile dan niri ilu litera gunu, la rufu ta haba hon, la rita kwa gitu padungi nye loago sun le ariyaga nali bay hon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangi lo hon. Mita na tinichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, Manu de the Huguyame, Agamba Omali Narina Gulwagu Nebugala, and in Nagiribu de Yabala, Lun Homana, Lumamuga Hinsiana Hon Lau Hinare, Gunda to Hamuga Laha Subu de Runi Lago Nebugala Lumu Nuguchi, La Dega Ligia Inu Kutimabu inui, Ligia Arika Gia Nobali Hun, Nodame Lala Susredo, Afia Humamu. Madimu had in a Sarago Homa, La Dega Nita Lilia Guma de Abelina Ubole, La Suma Bafula Nuago. Lunti itara luba la lula subu diruni ubao lagu hinsi ya la nuguchi no ane adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
11: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Au tidi bubei baibai le tima atimati bai. Nuguchi iti abu nubaru nadu. Shandu muti son limu le miti gamalumo atiru muha lumuti le gimbai. Haruma gada lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adun lari ge naruhu daha hon. Leda meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idibu bei, uguya limu. Ha badula nyutia nuagu, badunya luagu hawago agindu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahin dire nyuhinye lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo nuago, ha guruba baugu din, aba me hamaba idun keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo nuago, mabwili idun humeme le naruhuta habay, gayara bay hamuni hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima atima atin. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. apa hinsi meme nalo. Nadibre habi huitera, luhagunda ronuma, dayaro lamu gohugunda. Aniha nukumba dimbe, lu hinsi guahuma hungu ake hinsi no. Luiriage hinsi nile gayara begani lani gurigia, lu lichi unilibagari hawago lumadago. Numadago huguya, ani hadiga lenu bebe. Manugu nadu kai ubuigu. La diga ibidia tile la diga beli yugu diru buin lo. Na nugu nu kai no madago. La diga subuti gu dana li son le la riego bei nugu chi nu hon. Mama huguya nua di habalina. Awa nua di habalu. Ani ruha di na dumuri hon lunga gindu gibe. Lungi la dura no hin. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubeiti nuguma di hon. Lohinsi ya guahuma hongwa. Anu iere gu da lo ubou. Subuti humo ilagu iere gu hati na lan lon hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou. Hinsi ya tunhamuga hong gurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata ke halani gu ubou. Ligia hiere gu ubou ilon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita guahuma lagu lena ingi gu bai hong. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eba ahamani na lubai. Hei baha baad na ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon na rufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adigo bai son le hon noe ginye. La diga ibidi la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura hen hon. Ma duno ti hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duno hen ya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu. Yere guti ginye nugu chi hon. Ma duno banya yebe. Luhamuga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Guwe to. Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugidna hon iere gugia nuguchi hon kamalumo la susena dobe le la diga lunti la lagun fliru timul le buru wanyu be lida halurudu aba ni iere gudu hon meburu dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nuguchi ligia ba diumere lagu nufulese uguya ha diumere bagia lagu nufulese La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
11: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñen burikati lehon lumome la hafinya noago. Habuka gubadun tida agin haligilisi. Uriba baida hon, darime lun ahon la lafara gua furumi guari gugurigi ahilago bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadiga bay lira la diga ibidia gili la nuguchin hon, ibidia nuguya hon. Naniya guñen lehon, lo dame la chiluru dan ligia, lo harita gon lago ariya ganali la meha hon. Mariya gu numuti meha lehon luma gen binaru, la diga meha huma nya dina la. Ahinti guen to, nebu ga lumu leuna habalina, ani malu gudu lumuti na niya bahita gen haliyon badina la. Hiru ru guton lago naniya gu ni kate leburi hon. Enaru ni naniya gu bin hon. Buiti mati hon lo nidi, la diga hana midi, Miami bai sifiri sandu humo lu litera gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu tu bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa rago du banya bungiyo. La rufu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La rufu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa rago du bungiyo. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida uba ule. Gibe gili luti narigo ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwento. Gama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habay son inarini hon. La diga madimu ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligia balariga. La sobi diragudu bay kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi kubo weiri guni no. La diga leresi biruba lida ange le nani. Aba me la sobi diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naiye gu bai luago le resi birubala sifiri sandu lida ge le nani aba me la subu diragdu ni hon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gu hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gua. Aba harinya gu.
2: Kasa mini lale. La ularinya gu von. Murusu dan lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari ge aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dan lari ge le. Uo ti gufaranda wa manin ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subu diruni Jesusu lagu buseha ma haligu daguni. Abala niya go hong.
0: Aniya get na hong. Logo moruso la dan lari gyan le marihin humadi na me. Moruso ya lame dan lari gyan. Aba ya lame harihin na. Ligele wago bay halugu da guwa humagwa. Ninaru hao. Rau hayahu ha bala. Hiru wa hugiya me. Ahaya tigirigi ya ha lani na ubo le. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri. Sufri tu la diga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu. Marita gon haro lagu gariti. La diga ugunda ni le ta sandro bay lagu agra haro la aba irahu ubo wabu. Itra linha guia, o guia hiru tu ueto, nariha yabadan, aba meta buincho hanigi lau ugundani, aba ugundani leu obigayara tilagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata, ninaran hao, lagu lichi gome la nuguchin son le hamuri han lida niri luma hon, sulu lumo dan le, mamuri hagi dun nikata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniya ga nali buri kati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumru gu bala lu nuguchi huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu nikata, la diga subudi bani harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon,
0: Afinha dun ti gueto, anite le ora ani gueto gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihi nuguchi noma. Tania go bali sun le hun, lo hadari no darangilo li dan hafinha ron noago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo ganigi huma, ganye inali ubo.
11: San Juan, capítulo 17.
1: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
0: nuguchi siluja ni dani rubo weirigu ni lubira rulamo gaginya bira weirigu ni bon ruha de bu ubafo lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anhiha lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugu ya lebungi yu amarigote le inare uniti Lumaluha subu dirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna ginye le wagu bi pauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bi buma lubareke meha nyi la ubogo. Subuti kita nali honha pasaga rubanya. Litage ubogo lupichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lago son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inare ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginye lago bubia la au na habalina. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai anu. Ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti noiri gong hadan. Au merede di na ubogo. Ani hagiya, herede roba. Au neibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gi bani ha bichi ubanya nun lau bubafu. Lun lida hama aban le timati kei au buma. Dame ha le hama na ubogo. Goni gi numuti amea ha bichi ubanya nun lau bubafu. Me feri di ruti na niyaba hata agenye, lwe di gen leme hea feri di halibay, lon lagunfile non le buruwa nyubay ti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay, lwa wanaha wala ubawa go arinya ga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon, aba hayere go don lo ubawa. ladega mama hama lanugu ubau itera keisi mama na lanugu ubau. Mamori hati na bumba lumba saga runia ubau guginya. Namori habumba lubau nigi runia loi uribani. Itera kei mama na lani ubau le, mama ginya lani ubau hagie. Derege waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lanigu ubau lau uganu alani na asalba runia. Itera ginya nona hani hadon lanigu ubau. Ani derege wati na nungu wabon hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabon le timati. Mama rikunyi hawagu na muri habuma. Amori ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuwago dame leha gambu ni uganu hama gina. Amori ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubao luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ebon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puseti na lunuma banyala, le nye inumuti. Luharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
11: San Juan, capítulo 18.
1: Lari ke lari yanguni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidak bolehu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Ladega ontar aguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu kuda si nyai haus saragu sudaragu hauna habu tigo fadiri gu hamah fariseu. Gairu matetinya barin lagi lampu lumat touch. Tapi subuh di lalila Yesus lelumai Yesus seredulu. Aba lafridu, aba lania gohon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania golo.
16: Walu hanya Yesus le Nazaretna.
1: Lania ga Yesus hon.
0: Au Yesus le halo habai.
1: Nyenye ti Judas le dere gerbani ham. Da lania go be Yesus hon. Ba uligela le halo habai. Aba ho di hari go. Aba he go do. Aba lania go Yesus hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania golo.
16: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Aba tilania go Yesus hon.
0: Ania gadina ti hon, lagu aula, ai aulu bai halu habe. Igi de humanya halu haudi.
1: Yesus tere do belira, lu lagu fle lu le lania go be Yesus guana. Me
15: fei di tinia ba. Hata ni na bichu ba.
1: Aba de la saga no Simon Fedor le feinte. Aba libu ni le rige aba lu musu fadri le iyo tima ba giri di maluk. Aba lania go Yesus lu fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A herula lu bei nubuchi uni engi fitele nu. Mo le muti funage na tuni.
1: Aba dhanug ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Yesus wadar. Aba harig dni. Lari gen aba hanug ni lubio anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bei lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri ulwago buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa gusunguri abalini Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai disipulu ligia abale belu nu luma Jesus idon tiburi luma fadi aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben ligia lafri du bai disipulu ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abadi tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
17: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disipulu gu.
1: Lari ke fedor,
0: mamau.
1: Iti dili galubai abah afro gu musuh hama sudara gu wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. apalah kau mesti rufadri, lain itu mah bayar kita kau Yesus, kata yang lain kau mesti disiplin, kata lagi yang laru fudah bayi, dari yang kau Yesus lho,
0: bau kita na dua mereka lagi bukan songo bau, song ada naru fudah hati dan lagi lisi luma templu rugo, lain yang lupa honda rugo song huri, madukon kita lupa ini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik itu, alik itu bayi hakam bu balina. Agi alarinya kele wau be nadu mere hong subuti hamu tile nariya ku be hong
1: da lariya ku bali Jesus katele abalia bia bahada ke sudara guha tani na templo abalagayo ha ligi bogu abalariya gulu
5: itra linya sabuno buni fadri lenyu tuma bui
1: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia yila luriba ahi ti bui tulu bai le nariya ku bai kagi wagu bagayo hanuago
1: abatilona ne na si gra gulu gai fas Fadil lain itu mah bayi di dalam rumah lagi. Suatu dale, ane kau buka fedur apa cara gua lari kiri kuat. Apa hari yang kau lu?
13: Masa buka apa hada ye lani kiri ye le disiplu gu?
1: Apa laye dago fedur apa lari aku?
10: Mamau.
1: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumus ni Fadil le ini itu mah bayi. Apa lidu le libu gua fedur lari gay?
5: Maaf nge hari anu muti bulu mali dan flash sulle burinya lubai ti di boliu.
1: Apa yang leye dengan Fedor? Lihat orang lagi apa layu guru hagai. Apa tiada Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aruh ke dina lihati. Mebel tu huru pelas iru guru lalu ihavi itu. Siya alim gad dalania adine nilalani na beri resefurun. Lagi ya lafri tu bagi pilaku lalu nadi moneha ham. Apa lania guhong?
10: Tasa liduru bagi galahum.
1: Apa hari yang gulu?
10: Luhamu ga madu gila uri bani, mendera geru wamu tiamu ga bung.
1: Abah tilania gu pilatu ho.
10: Baru hulu, aku sedang tahu mai kail tilania gu ni hilu tu guanaru.
1: Tilania gu huri ulu.
6: Wagi a huri yu, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
1: Itarlia lagu fliru, le tilania gu be Yesus lagu ida lu balan longwe. Abah lebelu ru pilatu palasi ugu. Abah lagu anu lu Yesus. Abah tilania gu lu.
10: Pukul jasa haru itu bayi huriu.
1: Aba lari aku Yesus sunu.
0: Lagu bani bungwa balg itu halu aku lira. Odi ladega hari aku ni amu bunu aku.
1: Lari aku pilat sunu.
10: Huriu funagi aku. Binasi aku hama habatiku fadrigu. Hagi ada lagi balik bunu. Kaje biduru bayi.
1: Aba ti lari aku Yesus sunu.
0: Mama lani na ubole na ruhiha. Luhamuga itrani allah. Agente gonya hamuga nani gulu medere geruni wana on lurdu gu huriu. Mama jana na ruhiha.
1: Apa ti lariya gu pilat ulu?
10: Uruwe lupa itu bukuya.
1: Lariya ga Yesus ulu.
0: Bukuya ariya gu bela gu uruwe na. Lule nagerho. Lule niabi lidong ubole. Lule lariya gu nile inarani bay. Zonhaga gamba ti banyak lu inarani. Agamba hamuti le lariya gu bay.
1: Lariya ga pilat ulu.
10: Kata itu inarani bay.
1: Lariya ladeng ni pilat. Walu gu dahani le. Apa elafri dua dimu neha mahuri. Apa lariya gu ho.
10: Madari itu nani murus duduk logo begini le. Kehecu huma lu niger agitu abadan riti hoon lida fedule luai ruai seferuni. Husain tu lu niger agitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya hagu ara gosong hagi.
16: Niger agitu bayle. Barawas la biger agitu.
1: Barawas ligi ya. Aba hiverit.
11: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanig ni pilatu Yesusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gu sudara aba ridi lauti hiyo lablu gu Jesus. Aba hadere guagde ni tau aba dagu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
5: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu aha ligi bogo. Aba yati lafuri du pilatu aba laniye gu hon huriyo.
10: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra gu koloru guchu. Aba ti lariya gu pilatu hon.
10: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariya bali haputi gu fadri gu hau sun sudara gu. Aba hagu meseru wa guwara.
16: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be.
1: Lariya gu pilatu hon.
10: Baruha maiti. Dagwa hume logu guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariya gu huri ulu.
8: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungia.
1: Da la gambo bani pilatule abatima la nofudutu. Aba el lebelo no palasi urugu aba laniego no Jesus.
18: Halina sa buguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Aba laniego Pilato no.
18: Mona bu bumut na sa. Bidet sa bun logo gabafu na lu nigera gudni bu. Gabafu a lu na dara gudni bu logo guruwa.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Tuso ubafu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pilar tu jorí,
2: anija juruete,
1: abajo cuera.
3: Hilala,
4: ajá, hilala, agua pela un jorú,
5: agua pela, agua pela, agua pela.
1: La renga pilar tu jorú.
2: Você é tio fuma que nada lá com o juruete logo guru.
1: Aria que rápido que o padre golo.
6: Marua e tio amo lua juru e romana.
1: Laulira, aba ledera que runi pilar tu jorú, ladra wagon logo guru, aba hanegani. Abah di lafir dengan susu, baru nelayan luguru alu lidi lidi fula sulai umbai hari negar fula sun labu ugub. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uar lom. Abah lalu ke kalau. Abah lalu nha pilah tuh ichi kuda. Abah abur huni lagu guru a. Dari negar ini.
2: Susu nasaret na aru ite huri.
1: Saraguha yang ada yang huri wali hati abur hau ni lagi. Ketika flasulai ini lubai, ada raguha Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati abur itu. Lagi hari yang lubai habu tu kafat dini huri lo pilato.
6: Ma buru daba nyai haru ite huri. Buru ba le hari yang lubai lagu haru ite lah huri.
1: Awal lari yang pilato hau
2: le buru nali bayi buru nali.
1: Lari ke hadra guni saudara guru Yesus log guru wa, abah hendak guna lato guru aku, abah hendak guna gadiru fani titau, abah fani titu kada saudara, abah gini hendak guna lisi misi, ke mak cawa guna tu bayi, abah argunyo fiesu, ini guna unapum, abah hari aku saudara guru hamu guru,
2: mahari itu guru wamau, ahure wamau tu aku, hari wamau muka gabala agani iru,
1: itarani ya lagu fliru le tarinya guru belenen ubungi. Fari wa hafu kuna dara gun kana akure hafu ya tuatu ni simisi kabala aganya yarafa luguru atuma tamulen maria to lumari klofosi kuma maria magdalen da lari baru Yesus lugu churara lupa du disipulu le hisya belu saragu aba lari ngut to lugu chu
7: nugu chu aniha Birang.
1: Apa lainnya guru disiplu?
7: Anuha, hukujung.
1: Lama kita orang lagi ya, apa leres biru no disiplu lagi lulu. Lari Yesus kata ilah, kesibuk di lani Yesus lagu, gumpul lani lah, sun lalu bayi ladeg ni, lagu asal baru. Apa lainnya guru, lalu gumpul liru, letarinya guru bayi lene no punya.
7: Mager buhadin.
1: Yang ia bafu tu tahu di mana. Garuh itu. Abah hati teragak tu, abah mudah sedih dah. Di mana itu gua? Abah hiccu guni lagu abah wewe. Abah hiccu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus di mana garuh itu tu gua? Abah lari aku.
7: Gum fliha, song, kate.
1: Abah labu lu cakup, abah longe. Wei lagi ya, abah wei lupa wei resepron. Mampu seru teh dihuri ulu. Lelaki itu hagu bukiri gelagu guru alida luai luai mereka guni, lantik awal itu luai lagi, lagi hamunya ha bay luma pilatu, lolo naha ahalahi hayat ha dawa gony banyak lagu guru a, lugiye lagi danu hagu bunyi, awat dihodi saudara gu, abah halachunye liat dafuru meti bukiri hadang ha dawa gony banyak lagu guru a, uara luma Yesus, lari gye abah halachunye liat dale apa, dale hayarafatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lihat mahalachu hamal lubai lihat. Abah lihat ya abah saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hitu lumat do nanyengi. Lehari hubalin le, lihat abah dah gubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun lugiye hafinyer. Laduga lasus terdu bay burikate le. Lu lagu fulen oleh tanya ku belerain ubungi.
8: Mahalah cuma bayi niaba abu wala.
1: Aniya katikin hati dah lerain ubungi u.
8: Hari ku bayi leh kini lagu bayi.
1: Lari Yesus kata ille, nyanyi abu guri hari mete ana, giri tihose. Falal mudi meh

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anu lagu ti Jesús le meme, wa salbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia ha harubalu.
2: Dala laria gu bai Pablo yitara, aba hodi gu huriyu, adimure hei na hamagwa lagu kate ile. Rede te Pablo bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon, recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri ti hati lagu larue habungi lo lufurango, arufu da ligia lagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
1: Anaha ao, Pablo, naburan yung gara da to hon hugu yalani gubungyo ha aganauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutin lung Kristo ao, anua dira lumuti na bungyo lung lani batina lang apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta gu luma tida lereno. Nyun biti asalbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lo nahanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le unbei lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag, gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, busetina hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nideragunninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugi. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
4: La richagwa bay, lau la fiyeru labaga de duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime ligani bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungyu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weirigubay, le mowe dadibay, hahudura.

0: Guarga hon hayava grigi ha goveda ditinya lumagin hon hayava dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi lige igira lanya lubai bungi lau luriba I gabrile gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungi lagu ijeni lau haku duragun lumburi kate le ladigubai lubarage hamuga lun la le Adigubali kate ligi hahuduragua. Lega dunabe inebese lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adagwa tia kate burihama wurinya hale digu lubarege hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugunia hayusun wurinya lun hayusuragun hongwa adagwa tia wugunia kate buri nibusi garidunati hamagwa. Abati hasufri runi la faye ruaha hafigun hawogua. Keisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungi ulun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lunhadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferud na hama, magudeme habutinya. Subudi hamuti lalariya gubai bungu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, Adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigubali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigubali burikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie di ha lau iricha. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai. Lichugubai bagari magumcha di hon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe luru du ligia. Hatia figon ha banya lausun subudi hamani luru du Moisesi laumee ba luru du ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidin ha bubanya luru du Moises gayara tia digu ni le lubaibai bungyo. Laurugu lariyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwe yuti da hanigi. Anilariyagu bai haritagu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba Afinye bugunya luago le lurudu Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lum banua da hanikate le buidu timabai. harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintiña, luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibugu banyalida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu, kage wago marufu da ha bubai buni wagwa? Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biveruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru do bungyo, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyo la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyo dan le tarinya gubai.
2: Hita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyo.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya luru do, gama lumun ahen baha la chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tilagunfli ra le meresi binubali sei ni luru do, la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna dagniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyei hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungyu lao lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungyo.
3: Wabogu duba krisi ya rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babusara wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wa la bungyo. Kaba ge warinyega? Marichati la bungyo dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha arinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
3: Uotuniaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uotuniaba ahuti lugu furandalama. Uotuniaba alu hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai. Nyitu ya lido feriti. Uotuniaba adugiti le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umueho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hakudi liu hodi afara. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abri ha hagia me sun, girigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudi runu wa lirudu won, lagu gafigon wa ma le seribida. Gama lumu mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la lalichara guagu duniwa anikayara ti warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulagu Kristu kayara la veredenu richagu anyo ligibuge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungiu. Gama lumun lau larini bungiu, richagu wa diva mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungiu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungiu, la rufu du ni won ida linya la lichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu waguda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai wei lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finyebanyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emenigini lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungiu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gadaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungiu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choru timati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungiu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginye lida li debe se bungiu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. itara linya waricharagun inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abahanigu waguri adhan gamalumon wairigu timati lela digube Jesu Kristu ani sungirigia ha laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungirigia Richagu ulle anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri. Nyungu itinye sungirige lun hafigun habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abarigu wuguri. Gajara tikayabi sungirige lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo. Abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula la reini bungyu, lun la richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, Rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Furiha dun labu gieginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belidage oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suina gubay. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun iluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
3: Mawama dire bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da nasubudiru ni gumadi Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugni na lidon feridi laumeme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kata I buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa digu balin figo le ni dabe ligi adeg mbali. Darin muti lubai ti luru dule dan le buse na nadeg ni le bui dubai uriba ti rigunye la nadega. Lida nisamina hinsi ati li luru du bongi yonu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya luru du lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lan na figo le ni dabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge I gabri lan na figo le ni dabe. Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubayri glida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti. Luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu. Sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le ni dabe. Seribiri gutina lun figo. Keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniye gatu muti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyu luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gergi ba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
3: Niyadi ba dame nashili de dan likia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigine lida, biyang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bay amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
3: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungi.
3: Nadugi balibu urwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bongu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun le adigu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. wati bungi won hibiri hadange huriyo hibiri hadange hama ban huriyo kaisi lania gu bungi ti dan le libro oseasi
3: hame ha mama ba yanu mutunia nariya gu ba hon mutuni grige me ha ha misi ba yanu nariya gu ba hon misi tun
0: an lida me fulaso lenye lbe lariya gu ba hon
3: mama nani gu huwi ni balari wa gu ba hon le rahu bungi yule mi wa ba
0: Ainti hawagu Israel na hame mehuriyu lariya har Isaías.
3: Lausu gibe hama latuka wagu Israel ke isagu laru beya fiyuru guba ya hada ya salvar. Lugundu lagufu lirbe buinyu lararu ligibu wagu sungu bau lau lufuresa.
0: Ke isi meha lariya gu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge watuka wagu mungu. Itarawanya hamuga ke isi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama ba inkuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wa nya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lege hachugera gumba iluago duble hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
3: Ruti na aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masakre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyo hawago israelina, lunga salbaru balaha. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga tilun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau Hagunfuliru ni lurudu lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuliru tinya lurudu sonsuna gubay habaga ndabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kaba amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri ditinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kaba ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti lariyengu bai bungyu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwariyenga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le afinya rutilogu Hesu Kristu masakre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabune me Hesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habay apulichi ha tiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariyama gutida lerenu bungiyo.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi lariyangu ni Isaías tida liliburu.
3: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudu badun hatiga aba necha liha mama nani. nakain dagu de batun tu gaba ne chani ha mahatinya gufuran dama.
0: Arinya gatiginya Isaia si.
3: Dari motina ha malu ha balen. Arufu da wakun nanu wa hon ha malu ha balen mabu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulen motin nu habu suwe yo hon grigi ya magamatinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanare Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine la degaba gu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu licho ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuli ibani latari, awru gali erede lahata gibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariniago bungyo lum.
3: Wanu dirata na sete milu kukiri ya nubaru wa, hama abu kukugi ya, kukugi ya lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga li gule magamu. Itra liyati chini lumu tale.
0: Ariya gati Davidi.
3: Karaba golamu wa hapne lulu sada. Lumu hagu hakidu lumu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ibiye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamahu bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniyagu bai hun, Huguya le maa bai huriyo, kei launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hon ha maa bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayatna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi ha maa bai huriyo lun harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu Changwa tu twegi aba olibu to arabuna, aba hichu gun tuagun olibu to buitu. Kubu meti la diguwa hong huriyu ha, tilimu banya olibu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olibu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bundyu lemeha aramu da guabui, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregi da laa rula bungu hanigi Israeli na murusun, dariri gu dame legumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
3: Lebi ba masalba rukuli sionye, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame lela negida rune hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salba runi, Baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hon. Igira lumuti nya bungu yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweni lareini bungu yu luma lichulao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai, le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubu diragun kadaba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun, Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Le garufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyu sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, Afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yuribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Aulu bayi ngafai ragut negeri ge logo hariba dia boremi.
0: Ari nga tiginya bongio.
3: Ahi lama habai bagani rubai ini hum. Ahi maga ku habai rubatuna hum. Itara loba badugu nulai ka gunia kusibani.
0: Migira gwagida ba bungwa lun laganye runibu buribani lubaregen lira ganye be buribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma liluridun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madue ira huma ni kata ni ka un, Hisi ya gwari gu huma huma gwa. Le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha rileriru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria taba yele logu ni yaba mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi ya la grigia bila di kumu kesi hisi ya kwa kumu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagaride wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu be laritagu. Le reidu be somu beyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigini lugunda bungyu. Aha wa owe nya segun lugunda bungyu. itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dunlun wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri, ka wagu banuge ikaini kata, bungi urigunye lun laguse ragdun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun, kaisi tarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu ibagari ye la ria gulgori mi. Luago hako trogu bala sun rige nilipi ye, ani ufe sate ime sun ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungyo. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uaiginye bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon uriba luago kate buiti le, Kajara bai hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue habungyo. Luago ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu kajara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigi ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakatei lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni wouni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
3: Nugusu, aburu hati hanabaha ha anagopalibu wagua.
0: Sun learien wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubaiti huni wa kwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabi mbai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run faramase le adigi gubai hon wa guchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
3: Legia michigo lubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luago uweiri.
0: Tariha negia lereru bungi.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tariha neginye.
3: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumaye agore uwe.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungi.
3: Lepipa aba labigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, le ichu kumbali imeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini lumasubudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigyan lwagu wadagimanu le rula alibay bungu yunu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana guha mamba in huriyu, e seribidun ile nadigubay na purichi ani uganu luma gyanti bungu lagu wasalbara gule, luna nagubanya la hama ba inhuriyu lung bungyu. Lun le resibi runinya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribi dun lung bungyu. Luago le gunye murikate ile ladigubai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama ba inhuriyu, lun hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigubai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini, guetoti kei gumula ali la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hider agubadna lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama ba in huriyu, lun tigine tihida iraguni afinyatinya hama ba in huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna ali kate ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyu. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyu ha Jerusalem banyu. Luligiru bungyu lu na chilirun humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyun febe, waduhe luegin Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta childrun humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, Sungi ya waduhanyu haa tila na haligili si hama ba inhuriyu, ruka muti hetengiru hon lwagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu haa ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ya bainu, lefurumi ya biafinye luti lwagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huwagu, huguya Romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigo Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari lago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye lago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginya hon tila na luba.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: No, Herodión.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lung olimpasi, lumahonsun waduhanyo, luegin Kristu, ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti lesanduti lidaliri waburiame, mabuigahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin niya katanya laha afari na guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahaway grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarg heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, busent na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabule me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu ga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabule me. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayarabe ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lung sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gulle hon sun grigia, lugayara laha finye luagu, gagamba di hageme lung bungyu. Weiriguni lung bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weiriguni lung lidangi Jesu Kristu lung sun da, itarala.
2: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
1: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolo, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lung sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichu gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lung uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada gyebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya goyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya, au lanigu Pablo au, hibri ariengu, au lanigu Apollos au, hibri ariengu, au lanigu Cephas au, hibri ariengu, au lanigu Kristu au. Fani waguanyu linya funage Kristu,

0: aguat na funagi luago gurua, luago hufulesei, o de lida niri habadi seira, tem que nia lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidage, loidege, curisipu, luma gaio. Itara uati niaba lun larinha gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto luago badiseg da nani guinhe esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahim badiseg da nubai amu. Mona halumut na Krista badi seiha. Launa hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba nuninya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugerinya. Lue lagida no lida ange la nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lago ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagiele lumba yu wa salba no lubafu bungi. Larinya hane tida lerenu bungi.
1: Nagini chukubwe lichu hau hachu konya au. Na
0: dugu kwa kafu ya kafu ndiye luni kata. Kati un hula le chuba au, dahabai le lurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate le lana bole. Adiga lali bungi le chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungi, migi nun lumuti nye grigi le lun hasubu diruni lau guanarigi le chuhau. Lubarege lira, aba laranse oni lun le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau gurua, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hong ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segun ubo lulichu gung busigan hong ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniye guni lerenu bungyu.
1: Le businye tila nangu lungu, padiku wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dai. Da meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gung hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lerenu bungyu.
1: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepedu gili titu nga niki grigia, likie buri larase hapo ipuikiu, onha hisi hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifri sun kate ibini lilulin age larita gobongyo kahadange grige gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grige loide ge sifri lelida bai grige ligia itara linya ginye lanri gunye bongyo sifri asubdi rei sun kate lelida bai bongyo wagia finya tinya mama aba sifri le lanina ubo veresi birubai sifri le nyimbi bai luma ge bongyo lige veresi birubai Lungun faranda mani le rula le bai bongyu won lau la rein. Adimure hatiwa, luagu la rein ni bongyu laubri dimure le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau li chu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bongyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bongyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, Lugun dukate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufranda hamani weli sandu na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gadina lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Aguraba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina mai kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau. Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati hoseruni wa grigia, mabatiwa, weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, Danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wa salbara gile, luka yara abaila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsietinu, legun fliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri nabagridun keisi afinyeti luago Kristu, lun haji hani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badinala bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu wa tungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyo la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira, le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigye le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabuleme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabuleme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabuleme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sunfuluwar to idambon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwale wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la Lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamegi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilis. Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu haa hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huwai. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, ibiri huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sisa huu nlwagu mafana mbanyala haa maricha banyalida alarui habungiu. Meye da guagu da huma hongwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginia haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gudawadun. Richagu wadun ladiga le ladigube wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladigube ilani bungu sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide zisa hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu ibambiyangu bai lugu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa edere gara guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sun ada lao amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubayirigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hita gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwa ti kei sandu luegi ya taubadna lumarito afinye bo luago Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegen lobo na tumari le afinye bo luago Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbongyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya vuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya vuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Anya ginye aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibilubali in seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bei lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele rederun lida I gabri le meha gama balini dale lagun rubai bungi lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le lagua lubai bungi ubun madihe riba lagu lira. Ahin irigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le lagua lubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye le meha maa bai idamuni lun aba grigi ubogu dan le lagua lubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu vugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesaribidu lubungi utausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ilan haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutana tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigunni le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. luago mon lumutila lu tamari du haru gayarati hadigni le habusa irumbe buiti hadiga lu michugu hamano haru lu tamari du halu baiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga ha michugu tu buiti mati hadiga guri to mari itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa gilela ahin owe tumari gayarati tamari du luma le tabusa irum afine ti regali ligia luago Kristu lausun lira buiti maboi hamuga lun mamari dunya tan ligia narita gumboi ani afine tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario inara ni luago inihi la subudi wada gama lumon wingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri le arita guti luago inihi la subudirun ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu ai lehisi abubai lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa inara ni luago ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungi gu ladiga subudi wa muti luago abarigin la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungi gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai sarago bungi gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungi le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inarani. Anyahi ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inarani leharinya gubai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguia le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le nyei. La nigba gurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara wagduti hongu ariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanya ginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figo agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru? Marichat na funagi keisiaba apostol? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule no wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma abusa de logo li yuma bulu baga so tan lem wat mari du li na le fre honu ali la nad.
0: Mama lariya gune bungyu lira hawaguru gu baga so. la linha gunya gunya kei si aba hempulu won. Luago wa fule sen laburu duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua kei si le efere habalin lila nad. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kei si ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagie garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le. Mamagye na buruhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lung tinapantaha, lung napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahim apulichi ya na uganu le. Ladiga ahim na diga lau nugunda, gafaye iruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunfli rarigunya lau wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati nafai iruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wahadamu me sungubay, lunaganyi irun sarago grigi alo kristu, dan lehagana gwa na huriyo, Aba nadigin kama huriyu au, lunagani runinya lun kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu ginyebanya liluru du Moisesi, rugwa tinanungwa labu ginyeluru du ligia, lunagani runinya, lausun mama nyadi na la labu ginyeluru du ligia, lunagani runinya ha mama banya labu ginyeluru du Moisesi, rugwa tinanungwa kei hagia, lausun labu ginyadi na la liluru du bungi, kei labu ginyadi na lubai liluru du kristu. Dan lehama na ha, logwa banya finye, Aba nadigin kei hagia, lugayara la nagani runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi agani ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, Lung gayara baila hagani runi le debe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchatnya lung madigu hamani kata le gayara bai lasinya ragduni hahuderun. Ani hadiguni lung hagani ru abar ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Brunyu nainarihin luago ubuiduni le lung bai lichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agen daguti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigien buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchago, labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugwa ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawuyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungi yu.
1: Aba hanyon igrige higa luma ata, lari diye aba hagoe zero adaha guwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungi ulagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagabori kai hadigani fiu hadagi aba hawego lau lagra gudni hon heve magilili ha huguya meginya luagu bungi kai hadiga fiu hadagi aba lona hani bungi lani angeli lu lafara gunia hilagu bai susere tesun lehon waguchagu aba laburgu tida lerenu bungi kai si arufo dahani won wagia lemiwa bai lidan lagumu hon danle lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gulluma bungiu gouni gila abri hadig linye masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda gunfuli ti bungiu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya nwa wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gajara la hawanduni lige lubai ti niduhi hisinya tinyanu anura huma luwe ilahu dura waguni wa hong gwariwa Nadimuri hanya hon keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hon lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungiu Hongwariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lubungiu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, Gajara ti nadig ni le nabu seron, gama lomu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gajara ti nadig ni le nabu seron, gama lomu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lomu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bongiu.
1: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hoku mele ichukuti hun malig dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hun gwariwa. Maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu ya tenji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia wago hatimu reha nuango loeje neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba ni honkuriyu. Ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungiu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungu mfaranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei, Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun e tengire ibungi u lida hadamuri afinyatinya o dan la le ladimuri habungi u tiumlu uginye ladiga lau lida kei sigu bayri ga hamuga lasa nun tidiburi kei wagari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichugu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wagari lau lichugu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungi u ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bungi u. Ahon ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wagari. Lugundu dan le ladigun bali bungi wagari mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wagari. Adiga lumutu bungi u wuri lun wagari. Mama wagari tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wagari. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya mege lumutu wagari wuri. Mege tumuti ginye wuri wagari. Keisi narini la luagu lidange la wagari tadigu wa wuri. Itara linya ginye inarini la luagu wuri la ichugu balini wagari ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile. Lunti la subudi runi luagu ni la wagia ni hahibi tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le ariwa gubay. Hafuga, lunti nye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau uwa. Sinyati. Lumage guanarigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ariabu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lene terenge lubui luagu kufule se. Adika memi humui kati le. Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita guanuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wa bureme ma baichun lumuti wa hamuga wa bureme itara ibini dan le la baichuni wa wa bureme la dignin lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunyi ubou itara linya lubaiti ni duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinyi ma baichun lamu ganyi bungi ulagu luriba li gabri hondaragun Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa rubai lun ha subudiruni gueto, Lago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumagin meme sifiri sandu ligi. Hibiri recibitia ubafu lun harida guaga de sanditia. Anyahin recibitia ubafu lun hadigum milagro. Hibiri lun ladimuri habungu hayum luguginia. Hong hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagin lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri ladimuri ha abangrigi. Hibiri ibihatia ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatia ubafu lumagin sifiri sandu lun. Hafuna guagadni le aninya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, apa aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibio Muti, Aba Meme Sifiri Legia. Mama Regini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunyi la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu abar kunyi ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginyan lariñagu ichigilun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligiatima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya ani kalaba hidage lumege gun ugubu ligie. Rukali bungyo nadagime tinya tidali liglisi, furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufuda tinya lwagu kate lwagu ti bungyo, larigin ha adagu banya milagru, larigin ha reida wagudu banya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufuda tinya sungubay, odi sunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungubay lun arei da guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungubay dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungubay lila buri dimurei ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubay ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginya bay ladimure ha bungyu, adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu, le adimure hati dimure terencha, lun guariguinye le seribida, ainti le iyum luginya bay ladimure ha bungyu, awanse gudan lumutu ligilis, busentina hamuga lun gabafu huma sunhuguya, lun hadimure hadimure terencha, gamalumo, busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudun ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafaru bei. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburu gu uwa bei niaba aranseru ti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala, ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habay nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habuse irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigini, lida adamuri ni gayara ti wafuri idun lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondara gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine ra huma ke irahun lagu burikate ile itara huma ke irahun lumburikate ile buribati itara huya me ke si waina muhanya lida liga buri hasamine ru lariya hare tida lele buru lurudu
1: nadim re ba haulira na fulasule lida amul wiya dimuri numa hayumu lugu ke terenki ani ni itara ne bere se banya nawo linya lariya gun apure mi gunyi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aún me aguanta el que te muere.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tanig, aba me lajo duragun iti gai neve se ilu bungi, anie galegui me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, anie han lubai ti le lumbai hadigani lida hidamuri, dan le honda ragun lun hajo duragun lu bungi, nien banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humei lumeme hawan serutilana ligilisi lida kate le lago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban la guine adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagoduni le harinya gubai. Ain ua lubai niaba le gayara lumuti afuna guagoda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimure ha cada aba lumagua luma lumbungi. Ahenginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahen asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyun umuti lum lichuguni lum gerigua. Lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun ni chugu dan lun la dimuri ha. Itara sun hu guya le iyumlu vinya bai la dimuri ha bungyu, gayara bai ha dimuri ha aba lun ha furende iru sungu bai, dragu hu guya me gurasu. Ha iyumlu vinya banya la dimuri ha bungyu, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya, lida hadamuri afinyatian lugundu mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba de hama keisi lariyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariya hon lurta dimuri han abaguri, lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun la dimuri ha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la dimuri ha bungi liyumuluku ginye. Mamahara huma lun la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu ganu lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafine, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be na purcia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hao sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage.

0: Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu, lausun mama na au, nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagi men bei nidagi. Me bene setina ka lantima, nadagi men hanya banya, hagia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidagi oveni, ananiha ginya le uagu bei havinya. Kesi wapuriti ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapuriti habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itarake howe gu sungubai, ladiga lidage la adan hayabi, itara lubaginye gabagaria hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letarine gulerere ubungi ulagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile Reidei halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owama, kulawama, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda gohuma, anie waguati.
1: Feri dikida hamuti, hagubwe, umada golubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigu wa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
2: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichuguni bungi ugu bu le labusa nirumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. ani engine bulikate isielu na keisi veyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ae ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagu bulani na sielo. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhaa nwefrize tibuguri, apa meha uguri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhaa, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuguri le adigu bai laumua. Ubowaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tin viruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gombe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buruan beti dalerenu bongiu.
1: Ulula aganye miri luba foweni. Oweni agege buba fulu baganye ni, agege didi ragu.
0: Figo limi ragu lebay, oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragu duni wa lida sumburi kate ile, lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi hodi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi laiginye nebeluha humo. Mabunsa irunti na chilugu erigu na arihan, busenti na neredira gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. nereteru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kumalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma, deregu dagulida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha, awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburihabai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reidi ila labu gen linyara gumbungyu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhan yugara da tohun huguya le tila na beiligilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aran senyor linya lun lichu gugurasu won sunwada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbay itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufrirubai lobu wagu asia. Deret yucha waguni ligia, dari ebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lumbungi. Sarago ba echu go tiye tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani ba lao e dieve se ile, viresi biruboi lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu go baibungi won lao lareini, mama lao lichu wao, lidan le waburi ha bai hon tida wagarada, Uote ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun. Luago nadigo bila kata ile, harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magumfuli rutia lau hereru, gefein tibungi luago maria guwama aba kate hun lau biasamina, aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu, le meme wapuriche abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua, lariya gubai, sunwa da ladiga ni le lariya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyara. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun L'ultima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama rigini nu lichiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childrenu bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon wadugenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga wawayginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba lin ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hon amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle, danle haliha nulibiru burito laburu habon Moisesi darugu watuaba belu lau hasamina lugun faranda hama. Ainti danle leresibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu lige sifiri le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungyu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabure me lau lani sifiri.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. lubara gi lira ruwa maliwanaga lagule ni busi garitu na bai la degun aramu da gwarigi mosa inutiwa lau iyeni masansi ruwa mai lere nubungi lubara gi lira lau lufuna agun warufu da hai inarini tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua rubungi ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula keiti le mafinye habai Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulijiha lwagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu luma gen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo Mahu churuntiwa, eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Itara linya lubaiti, lau ladigi ni oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nijia ladinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri uwe lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigiri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lunu sunwa da.
3: 2 Corintios capítulo 5
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lwagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansira gun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwa guwa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwa gu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwa gu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gdeniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo afa agwati walun wafinera gdeninya sungrigia subudi lali bungyo kata wala ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa bichu kunya aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti malu lun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wawagu sungu wagia lun sun la haga bagari banya mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu. Sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wa gong manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou segun harihiniwa. Luagu meha abadan barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu aba haligrige iseri gumuha sun kate le binadubai la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun gayara lamu ga waranda run luma rulumuti wadagmu nuligie won lun waranda ragidninya sun grigia luma mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia ani busenti haranda nun sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien logwa dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu ayumura guati wa hun lun meresi birun humani lareini itara guareg larihani bungyu tina lererun
5: chiluti talo narufu tingi nareini hun aba nonu hun chiluti lue yiru esefruni aba nidere guni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dini lareini aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa warufu duni lida sun kate lwagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni mege luma leni kunga. Baiha madiwa dagha mawa incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wa wadig mari lumbungyo darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga. Afa ga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayami wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihenga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luenri hisi ya won, masansi ragunti winsi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahun lun hisi habu huma won kei si vinsi habu hun mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga gayara tifunasa nye la uera ni lida Kristu luma mafia Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungi hama guariu. Ani li tempulu bungi levima aba iwagia kei larinya gu bungi guanarigi.
5: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai ti hakana gua ginye hama finya banya.
5: Disi huma hawe linya abure. Magula huma nikata hiye. Aba me neres mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye benera mnyu, dinya larinya gumo abuye misunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyu hisinye tinyanu. Ani haburi furama se le la digi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luguyeri ibiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa wagu bailun. Ruhu ma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tindemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadi na wasunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuing ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sunfulasu gayegu wa wawo. Gayegu wa tiburibu wawo luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichu gubaigurasu honha magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chilenu titu. Ani mama rigi lau la chilenu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweniri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guwa huma tadiga garda tuguya luago fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guwaga dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu muti walidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu, ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisun huguya lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama wongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, Hadiguni sun huguya le la muri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyero sun sui na gubay huago.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabah dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo gubong Macedonia. Lausun abala onwebo ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubay. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere geragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo, larigin aba hedere geragun hongua won, keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun, dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu, le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lausun risila, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubay. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Lebusema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniago lereru bongyo.
5: Migi agotu luma le kibe bai abudu malon guantuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadigi marilun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia. Lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni. Lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idebesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. ahanya alagi daha habugiru bia iduha nyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi luagu hichugunya la uweirigu ni lumu Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harihi ni ugiri ya hagia luagu inari ni la lubuidu vereru huagu. Ani lungi ya hasubu diru sun hibiri tila na buri ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiange ugiri ya hagia.
3: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londa runiwa idebe seijon iduhaño lida afiñani, memege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danariegu hon lobo waguna Macedonia, la ugundani, luagu aranseño hiña la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, ragujaña guiñe gurasu, lauha gambu luagu luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu dugu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiame ginye sarago huma, lunhite han lida sun katei buiti. Tani han releleru bungyo.
5: Edebe hedi sarago hon buteme tina, arayi leti lu sunu ana.
0: Bungyo le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hon, lugayara baila hedebe han sarago hon gudeme tina. Keisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulesei le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luagu ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu, lwe hamuga higiru ni bungyo. Ladiga icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun loile uagbe wapulichiha, o jeresi birun la amu sifiri loile resibi humalibai, o jeresi birun la amu ugano lanina asalbaruni loile resibi humalibai wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni ugano lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun, bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemegeiru danle huma nubai meredati na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la childiruba veju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimuri ha buitin uogwa madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu. Nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubo le napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate lira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi yaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya luagu iduha nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamo luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buricate ile luma buri amukate, sagu wei na sandiuni, lihuru ni diheri hawagutila na sun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia, sanditina kamahamuga au debilibei. Ain abriha aba grigia lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubei na pantaha bala.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: achuraguni anabahani luma chagago lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunnya hidukunyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukunyo lau panto luma lida chagago nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiganu hau luegunya na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohurua gefeintinya luago. Lago meha libia manu weye suhumo, veri dinumuti ya meha ha adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa guriba ni. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weye su, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida li debilin, gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseribidun hun. Ariagwa huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha kwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wocha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigie luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburhan yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu. Lun merede bai la nouseru nun, segun ubafu lelichu bai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagu bai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanagilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
2: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiga huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara la amuga wa salbanu lidage lubafu vuribani lelana ubou le, keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lubungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungi leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. gama lumu ibini ahenyindu aba wadagi o abala angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu lwagutu ya salvaruni amu luwaili apulichi ya wamalibai inyera waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu lwagutu ya salvaruni hun luwaili resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie busenti na nerede nubuidu ligibunya bungyu. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibunya grigia lunha muga ligia la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo lwagu gano la lwaguti ya salba uni le wagubay na pulichiha mama la hadange grigia liyabi mama lumage niyaba grigia nibihe Hesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu lwagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hao ligibuge bungyu lwagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo lwegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladiga arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinye. Aba nabahu daguni hon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini lwagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira gwagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu la ladiga, masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, luhujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti lwagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purichi hon uganu lwagu tia salvaruni hon ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun Feduru lun la purichi ani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lwagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anagubanya kei weirigu timatinya lwagu bungyu la flese y balina lun lichugni ubafulenu, abahichugni jajabu won, au luma veru nave, keisi hanigu lida luadig maricristu, lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu, sunga nyahalan nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, anihati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni, aba narihangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu runinya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gumbai lafinyeru lagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lagu Jesu Kristu. Lungayana baila. Waricharagun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi ya naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da, Kristu khali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun nafine, luagu lirau bongyu le hinsi ya habubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu, lida meha wapurichi hahun, arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali la amuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
4: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba hagugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finya banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye rubai luagu bungi. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. lugundu taniha lerenu bungi
4: inyara wagoti yan sun ha magufuli rutinya lau lulu du sun sun na gobe
0: furangu ti lubai ti lwagu uwala ni aba arichara guti lwagu lagunfuli ni lurdu lugundu taniha lerenu bungi
4: arichago obanya logu hafinye habagaridu
0: ahen lurdu mama lwagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari
4: le agufuli ruti sun lurdu le labagaridu
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenye guwa lida le longwe bay lwago guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
4: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay lwago guruwa.
0: La suze redu bay lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungiu lung Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le Frama se lali bai bungiu. Ni duhanyo, ni chiga aba khempu lukhun li na gnieti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungiu aba frama se lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungiu hon badiga wagun. Kama hamuga hawaguti sarago grigi, tarin hare lun badiga wagun, mini la lira abandig grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungu abadaradu luma Abrahamu, aba la chouruni, gamalumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichuguni leluridun lumu ises, lun lafuna wagudni hon grigi, legia daradu le meha, la digubai bungu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, Lau aba luru du le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi ufaramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma li luru du Moisesi le faramase lubai bungi u. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le, lichu gubai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida luru du? Nyumbi ti luru du ligia larigin lun, La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuje ihati. Gama lumu memege inuti abuje ihati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se Luma liluru du Moises, mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, Labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu dironi. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahini, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye louni giron lurudu. Lirahini bongi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, Lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya, heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun Abrahamu, Kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse irumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi. Lun le resibiruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu, dan le lagun fuli rumbe da aba lona ni bungyu liro le agura ho be tida ge aba wuri aba liabi kai kuriyu labugnye le lurdu moisesi liabi be itara lun la sagaru niwa labugnye ginye lurdu ligia lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin kei tilirahin hadiwa la bungyu aba lona ni lani liro sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi
3: bungyu baba
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liroi hadibu bungyu, ainti liroi bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamuni labugyun lurudu, Lumaburi igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagmanu le na digu bai hagana gwalun ni kata. Niduhenyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ninu. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai nerederu huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga nariña gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagariñe la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, luei girigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai, lun hauhali lame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidiye tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gyon lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungyo lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe arabia, ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
4: Gunta goba uri marau hitu to marau. Wago aba la ugundani buge ele bidye bayagari guni bung. Lugundu gibe timaba nyatirahi to mebele se wabu ngao sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwarigu agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungyu, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau sun tiru, lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga luma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristo, lun libre ba diwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamunime. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristo. Dise edun lua ilareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Isi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalo furi, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagada hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lung hawandun hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ain asaminera grigia luogua lagu weri gula ani ni kata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adarida go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaban lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Ua ti adigati bula lau bungiu. Le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa digai kate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwaina muletara le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie. lunti wichu uweri guni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin uganu lelana inarani, uganu lea nigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichu guni bungyo won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia lelani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habun ni le huago bay hon sunha lani gubay bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lidan na furi idolo. Amuria atina lomo lubungyo te wabude me Jesu Kristu, ugu chi li wairiguti, lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiru ni tima bungyo buidu. Amuria tina luma bungyo lun larugon gadagadani hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuria tina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagimen bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu. Le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luagu laremi bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagia guana regubay adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma farama se le labu ginye bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay lui bongyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandaru ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu. Adige inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba la pulicha ni ugano lwagu tiaranda runi. Dando hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa dolun bungiyo lida agen Kristo, sun wagia. Dando huriyo kei hama banya huriyo, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hichuku bai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarugu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deru bay luegien luadig mari Cristo. Lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungu yu haguchi sungubai, le haugin bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
4: Mute tinyu baru na la nyata yuruti lumago. Aba buri li chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male de la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. luadigi marida la arumani lun la giriagun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna go huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yangen hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisien gua huma huni wagua, itara kei wisien dun lun Kristu, aba le deregera gu lungo wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Ma vie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, Leha digubai ha lani gubai luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate le ha digubai aramu daguarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Aga kuduwa ba bukuye le arumu gubai. Saraba kata gilani. Aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugeri lu kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lu bungiu, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufud no ligibugin e keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugeri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugubu guanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundula mari edu tuma lumari. aba ha yo irugi trama kai aba na gugiri
0: ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligi ani gatina luagu luagu tila kristu tuma liligilisi larinya gunya gunya dimure ligi ya luagu kada lan aba hidage lunti lan hisieta lumari lun ke linsia golungu lungi inebela tumari wuri tu
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo lelun behadigni keisi afinyatian lun gagamba di kuma hon hagubrigo lugundu lige richabe aniha aba gumadi weriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won law wagun fuliruni
4: inebela buku chituma buku chungu lugwidu la tabu aniweji feligia mebi bagari ya go
0: huguya agubrigo magani dagda kumanya hisanigo Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidutinya lo Kristu, adige ina lugunda abungyo tausun hanigi, adige humai huwadigi marilao ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hongirigi, ladiga subudi humali lao kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lao wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau lanugnia bungyo sun girigiya. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyo hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigiya ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doiru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gaguransu huma. Afuri ida kuma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida kuma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunha hinsi ya bubanya lon wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi. Itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, e ser bidu tinha wogia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da to hun, huguya idu hanyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lu bungyo huago la ugundani.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aburu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le lichugube Jesucristo no. Amuriat na lida na yumra gulubungu, huago, luntima laweri du hinsin habu, lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua da hani kate le buidube sunada lun habagari dun harumani. Madurun hamamuga dame liabin Cristo. Lun labunchu hibagari laulin iricha le lichugube Jesucristo. Lun lichuguniwa uerigun lubungu, luago. Niduhanyu. Busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihalilun lide halida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, la uharihin luagu nado irinya la luegnye na pulichi hani ugano luagu Kristu, dragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Cristo. Inarni luago nyahin la dimuri hatinyo luago Cristo la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichihan luago Cristo la lubuidu aritaguni. Gerigia hagia luago nisin habuni hapulichiha. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumra gulubungu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Vinwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu, aganyiru ni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigilun hafinyeru luago, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ainti ruja liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lunha nuguni wa weiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme lali gabri hasaminaru kai me.

0: Tali Gabri la Samden Christu Jesusu, Lausun meha bungi rahu lan ligia, Malugunti larg ni lirincha kai bungi, Lubareg elira aba ligi ni le lanibai, aba la digun kai ubueni, lau lagura hon kai wuguri, Danti le ita hali kai wuguri, aba luna budaguag dun tima lungua, ani la diga lagambadi, aba longwe lau gurua, Lausun nibusi garidu na la oweni lago gurua. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timamba ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luago Jesu Kristu la wabure mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyu hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meja humanya dinala, agamba tima humana gueto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei, dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga nike labuse iruni. Adiga humaisun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeti. Liranga ni humaa muga bungiu, haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launasubu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihun lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kehasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi idukay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lonwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungua mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hada ginyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, Hebreu gugin na gubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriu. Hanari meti meha nemeidi darin neibaha ninha afinyatin lau Jesu Cristo. Lau ti lisunu ibagari segun halurudun huriu. Uoti meha niaba lun gallara la larinha gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi beinu, barunu mutikei nikata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lira, sun kata ile gallara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richago ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luago afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogo. Luma lun nasufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama Maria gwen lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungiu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungiu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibe tinha eibugu tinha kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida lapulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi yu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, Luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduganyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, Maria gutna lagu buli ikumad na laibe, madari ghinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi egwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha laibe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani inu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lungubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawundu le lumbai hibihini lumage bungyu. Au, resibi naali sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai inu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai inu itaralinya kei likeme kupali le aguda hoti lung bungyu. Abai deve sei le recipe rubai la ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we menigidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lung la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbai lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lidage oweni lung mowe digia lila lung ligia lan lau furumie tiubare lida sun kate itara linea la buseruni bungiu lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu lidage Kristu aba larandara gudni bungiu sun ubo da yargu bai lumagua dando buricate le ubo bai keiburi le sielu bai adiga lumuti aranda uni ligia lau longwe Kristu lagu gurua terencha burimeha huguya lu bungiu Laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau longwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalabaruni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai la sufri uni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luago wadagimanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarega. Le idabe aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma anideregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nibungio lurudu luma burisungu madi le contra bewawago lau ladaraguni lagu gurua. Ganye

0: lareini. Rule gie ama lihoni le magum chajitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la vesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma kei ligie, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufudahani le hibihubai wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahi la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ro lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da lahuagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung suwada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiweruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungyu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, Ayumre guati wahun lun inebe hama ha nyadagi me mbanya hagana guahun. Ha adunde ha balun. Adimre hagia hun lida liri kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigubay. Abagali da huma lida darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun nidufanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afai ruti buribani lwagu buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Anihale labu serbi bungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo gubay bungyu. Ayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma lue isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Haruma nyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun. Ani lagumu chubai ladiga ni sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin bali le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri nya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungyu. uwera luma afinyani luma insi habuni le lidambe Jesu Kristu. Inari ni kate le, le tima timati, ani lunti hafinyanu sungubu luago inari ni la. Luago lun la salba runinya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbe lumbungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyanu luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lumbungyu le, waruwa itebay lun sunda, le moweda dibay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti kumadi le bun lumbagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha alarinya guni bungyu hayumulugu gine profeta gubuago. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luago richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun, la deguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati, le deregi wati lubungu, le ginye inebe wati lida sun luujeri, bui tikate le, gunda tiginye bungu le wasal baragulelao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarege lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagiame, lugundu ahen maguma dinun lubaliña, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila naliligli sibungi? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lungine harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sunkate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari lan aba riguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le ladiga bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelanina wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bulan. Lubaragien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragine na chilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. ichiga gurasu kong waduhan yung lida hafalaro ni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichug bay bong yubong da meka le hichugun bali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure lumaginyati bongyu bong. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bongu alun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma laule barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo Capítulo 5.
0: Maden haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garangu ni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungua lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kate iluagu ti bungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kate ile hon, maden hon laamuga hon luagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegua li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subudiruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate le mung lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
4: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watigu maridu, lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lau lifigon diseba lui sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu mataba dunarugu guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigi ya. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuliru ni luma bungiu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya haa busembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu. Aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungida hama aliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobay uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bay laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan uago laden hoa bun darili yabin wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu. Sunti gabafu. Haruwa ite uruwaigu. Habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi. Le abagari dubai lida larugonga. Le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu. Lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le. Anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsi bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichu gumbali nuka bubabulugu. Ladiga michu gun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichu gubabungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun na purijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye ani choro numuti lagu gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburi gu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburi gu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bay lubaiti sufuri kay aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, dari lu nagir wagun lau gringiri kama hamuga aba grigia salufuriti au. Gama lumu mada iruntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habiki ni asal baruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata inle.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi en luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi en luma. Aha wa yeda gwa lao le yeda gubagi en wao. Aha wa magufulirun ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dubai kata inle honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi ntima anyalidon uribani, aba melaburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma dagwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi yeguari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe, lunga yara baila hagagudun anisefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada mbalinya lun ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubarege me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lun harufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafa li nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha agura bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi riguye numa ya, Alua habai marikosu banega ime bumagua gayara habai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banega ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu lewa puriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu ua teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la napuriti ani uganu lela na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu Lutitu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, Kechiliha lila da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinini. Wedi tina busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahaduru. Labu genye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hisi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asigene rubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. kai silarinya wa guniwa haruma tisun kate hon ha haruma bai anigi ai hon grigi ha ichu gubali hanaga lagu inare ni ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kate le hadigi bai harufu da hamuti lagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagwa tinya hongu wa lunga dhigo ni lebu idube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahi mbuguya Tito, lunti barufu du ni le uwa raguwabe. Aninya gaba hong alidi ya tinya lwagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya lwagu Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagiame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimure hatinya uriba lwagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya lung buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ni nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, lagu buidu la arufu da hani le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesun uribani luma lung la ruma da gudeniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigu furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luai sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen liluri dun Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni, subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga, iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na dorunya bai luegi na puri jihan luago Jesu Cristo. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichin aluago Jesu Cristo, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurijani ugano lelani nasalbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai luago atiri da, lun buma bai la gueto lun sun da, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi, ani subuditi nu luago badig bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nuba lun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichi ha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hadagin profeta. Guento. Lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won. Lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala. Kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pogo ángel igu.
2: Adugati, lu iter hama lani ángel igu, kama garagali. Adugati ye lu iter hama eseri virutinya lu, kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gatietar.
2: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi eti le buitu buibun, yene goli gile buipa buibun. Nijeniki bubai, au le bubungi te, gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiri.
1: Arinya gati ginye.
2: Bugu ya, abore mi. Dida lagume seha. Adaka pumuti bobo. La ubuha bubadiri sielu. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi bugu ya, berege wadu sundana. La waya tu publike idendo. Babaru cha bubai, ke ya ba idendo. La sansi luo ba, ke idendo. Ahi bugu ya, aba meme madiku. Magumu chupa ibibahgani.
1: Marinya guti bunji unia ba woyasu, lunia ba angheli.
2: Yoruba lege nomere, dari nichugu niye baga ni lamu ni mbubudi.
1: Sunga angheli gu, sifiri gu eseri viduti nya lun bunji uhagi. Auna huti nya lun, hidera guninya ha lun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
1: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imunigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien heti dan lerero.
4: Kata yang nusa ubi elu basa under balahau. Kata yang nusa diri elu beber sebalahau. Atu gak bumbut ya enggak buka hawai ngah. Gamalum dagu kita bumbut lau wai di bumi lu mainnya besi. Rubu bumbut ya lau di sun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bungju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migiru tini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dugu, lao wairi guni luma inebese ilogo, owe nile la sufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu bungi, anilida jieti ginye. Ani busiye ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya kwa wabu hundi biyo. Nere mwa kwa wabu kweli hundina adamu nge.
1: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu kwa wabu bungi.
1: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kwa yungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tili

0: Ira, gasu me haitara lubala kaisi libiri. Lulebi bala lun aba me la fadri inutimat. Le guflit. La u gudeme habu hongrigi. Lungi en la chibu ni hafi hongrigia. La u le dere geragun lungua logu guru. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gole mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugar la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouni wama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun du apurichi ho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairu hon wagochago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
2: Ligye na afinye uwe, dila niganye, luago mebelu konyala, lidon fulasule emera guagali.
0: Lausun gumula ni buingi luadig meiluma geveju le lagumu chubali ladig ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veju.
3: Aba lemera gugundi ulida gesun lo di maria luago lisedung veju.
0: Arian wagoya ligia tida lereru itar.
2: Mebelu gujinidun fulasu le emera guagali.
0: Laudimure burile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon hemera agun. Lugundu, adimure hati buingyo, lida gen le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyo.
3: Ugunye, ahi agamba le larinya gubay buingyo, medara gada homo muhanigi lungu.
0: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyu, emera aguati lua iluadigmeri itara kai lemera agumeha buingyu lua iluadigmeri. Lunti lubaiti wafa agun lube ebeluru lidung emera aguni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingyu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadogun loi larihi buingyu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingyu, le beluha libe sielu, ligye wafati eboin le tima tima. Ligye lunti lubaye derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligye lunti lubaye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingyu le insi habube wong. Lugudeme habula wong, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligye bala wachigiduna ligibuge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kai debi li lan fadri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayara ati kudeme hebulla hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladaga ragadun luagu li figo guanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
2: Fadri uguya, lusundana. itre ke melo ki sedeko.
0: Da meha le lagano be Kristo ya ubogo, afuri e idati ayumuro gwaligia meha la umala li hereti, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristo, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, lau la sufuri ni, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banya lun. Aba la nugu ni buingyo Kristo kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyan guni hun. Ani heri yangu ti lariyan wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu sarago dan luma gen hasal baru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yin ha gasu ben hatu miligi. Lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristo. Marita go wama luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe ilarugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hatara gunyeni ya lan Kristo logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara go buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugubai nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi yunu grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligia ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe veresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasal baru. Kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigi niligia inyuguoti jagurung meme tuwei belu tidan li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelua Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nyin gweto afadri hawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bei salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lida ge lidisi fare inti lida ge le laganye rubu elida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi atiginye ka la lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliru buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidisi fare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe gu lida uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi fare inti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Furama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sige lau le abini rubai. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi si fare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek, tatimur halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si fare inti gwento Logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu ni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure me Jesu Christ. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liyabu in Jesu Christu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru du le ariyan gube gaba la idagin adiga wagun liyabu. Liyabu in lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logo Jesu Christu.
2: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu kisedeko.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadirien ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti dale reru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mbuya, lusu wanda.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda masi giriba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu li dangele tima timati lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yuma go lu bwingio awago. Jesus lubai ti fadri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haru malikia uwa ti uriba ni lina ni figo mi taranti kai gafigo ti. Inyu ruwa ligia inyu timalua isunkata isielu. Mi taranti kai hibiri fadri inyu timati nya hagasu bai hadagara gadun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adaga gaduni abang woyas lusunda dale licha go belungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moises kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwo be mege ti logo lu sunanda.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo go bai. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na laru in habu ingi sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingyu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subudi wamuti logu iyewa ula, lugundu lubaba ila dugnu Moises luba buingyu, aba larinya gu buingyu lun.
2: Adega boitia, sun katei, kisi iyawa tona lufu kukumpu, luagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sun suni nagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Laria nanyari hagule mebungiyo. Lachigil goveyo, lunadudu iseri daradu amalila na hula luma Israel. Mitara baiki daradu lena tatu bai hama hagichegu, leveyo le nare kutubo ni hahabu lunasadaro ni ehitugie. Magufu li hukamuti meha ni daraga. Ligeti ligi rupani ya kongua ni nyelari ya bu abule me.
0: Aniha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari ya gu abule me.
2: Nichu kubu iniluludu litong hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuabu. Maria mboi wakiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi, luma vyele jiri tima gidi boi, dari lumu le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu, linya le furumiati, kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi wai ya ligia, ya rafa aliri gulinya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru no Moisesi. Siyanti meha uwara kwa hama sun sui na guboi itar. Lungamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile. Lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mabusa rutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu lamwe adakara gudini ugu dawa ibu. ni buri na akagare hudu ni lwa kufiko. Apa ti nari yabu, ni yubi ya jina upo wako, lunga dhudu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi buru ni niya na mwago tita mbeleno.
0: Furumie, lari yaga lwa kumabuse erun la mpungi yu, magunda aligia lao atakara kuduni ni hao anima alugu ichukuti yalu. Ni atakara kuduni guda wakuti. Lwa figo. Lao sun ligie la burikata ile wago bai lari yaga mpungi yu, lida angi ya Moisesi hongri gya lung hadugani. Lari yaga Kristo lari yige,
3: Nyubi hatina luna dhubi ni bugunda mpungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristo bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lani na hatakara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bwingi yu lun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristo aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu, sagu weyu hadugini aban meme atakara gudini, lau sun sinya la lagi daruni atakara gudini ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristo, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomwere buingi. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingi yo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun abarugu weyasu, abalabu idura gudini ya lani gubuingi sunsu inaguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Tanle lariyangu.
3: Aniha garato le nube na tukini hama lari kepo ime layu liki linya lariyangu wapore. Nechi kukoye niluru tito hanigi abame unapure tine lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
3: Marito kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribati ya hatugubi.
0: Tan luba ile ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwa li amu atakara gudini logo figo. Ligie luboiti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rumlido mfulasule santu timaboi. Tuweige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wongu lumu mbuingio, aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba mbuingio. Ligie lunti luboi, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santira gu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dereka dago lida wafinye, masansira gunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristo. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusa ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dan le ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente ya luago, ariangati liluru du Moisesi logu lunti lan longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingio, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
3: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse biduba ya numutu niye.
0: Fugia abu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu ugubanyo. Higira kwa kutatun hungwa la ugundani non la guitarun le huma boy huay. Subuti nyu humoy, logo anihin la kate, huma sielu le buitimat. Le siyan boy la guitarun huay. Gwentoti, meferi dire humoy luboyti hemenigin luago buingyo. Lugundu herese biruba aba, onwebu, afaye ruaho sielu. Gagura su huma, lulari gien miela, hawantuni, asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni, frama sele lumbe, lichuni buingyo hun sielu. Tarinya hene lereru buingyo, logo lagiri bidu Kristu bo wagun.
2: Mana hali, aha ngembi lelu beliabi. Madare se hagubo isarani ta. Aha lena liche rabato kubilagu lafinye, labagaridu. Aha lefele dira, lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha, agiri budubanya hari won. Aba hefele diru, hata angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire in laburikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagochago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu baigwento, mama lida angie kate ile meha arihu obai ladigubu. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarin he lereru buingiu, logo lubara ke boy la meha la nugun enoku gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingi u wau ahin mafinye wa boy luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u gasu wa finye nu luago ani hei la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingi u logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihin gili la gura. Aba ladigun ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbarun hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigun ni le lubai bai buingiu. Aba lafridun lagaire gine. Ibidi ogalun haliyon boyila abalagana un lida iseri fula suligia lausun terecha lanye ladiga lafinye abalagana un tida ankiapo ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu bi buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila abrahamu, lu ngarau la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisago nle, larwe beya le siyan bay labahudun. Hilagwati yan sungurige ha, meresi birunga hamoy sun le frama se lubay buingi hon. Gamalumon, ariha hamuti liyabu indisegen, ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama la hagayra ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo wogu. Gurige ha rita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme yala aba agayra lu hagayra me. Luhamuga fulasu lanle nyingi lubwe hafuri da hagaira bwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri budu hari igon nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi ute bwe ilan. Aba laranserun aba uburugu haba. Dameha le laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lira ule isaku hilagu bwe lun ladagara guduni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu watiebe lungwa lu letere geruni lire ule abana guti. Lausu ariya galila buga, puinki ulu ulago, saraku mela latiko ogun litange isak. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafula puinki, lu lasara guti ni hilanya litange uweni, ani itagaro yebe latiko ni puinki lau lichuku ni isak, lari gulu abramu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinye isak, Framase luboy abininuni lun hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu, da mehale lowe la, binilumutika aba hatange lirahun yose, aba latimure han luogu lueri gubuingiu. Ragunyu luogu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboy lowe, ariangati luogu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangka ligia, lun hanuguni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Latuka harihin luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luigi Kristu le lumbui liabui. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egypt. Lugundu logo afaye ruaho le lumbui lichuni buingi ulun lichi gai laritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliga nyurui. Redeiti derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbui. Lau lafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubeneri haba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugru kai hagia, aba latoro gutuna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israelina logo buingiu, aba hibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logo seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Samson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraka dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein, rete itinya eibu ganyan hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama se wali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, lau hadugni katile ibidinyo hon harita ko huma hawagun adurutya kaisi kubairi gu hamoga ginye hadurun yalla hama harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamoga hasufri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ginye bungyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya Mishiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubibu ingi ule, emege irubai hun. Arinya gali?
2: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni?
3: Nabule mabungi vitale kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama adiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunde habalu, Ha apuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye da guagda huma hungwa lu amu lu ujari arufu dhani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigibala bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabu hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu ditu ikiampo agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo lubo iti lung hesusu. Bogu ditu ikiampo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi usunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse ya nubai buingi uamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuing hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyo, lungayara abaila anidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sunhuguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubai mulu muti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titao dogo huchecheru. Aho etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: buguya ready barara o nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudi
4: hanugunya aba grige amuloile aba ani hagusera gadunya lauluriba aritaguni niduhu nyuhinsete no agamba humekatele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugien heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu ani baruhu mahu aduru heina ligibu gionlurudu mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungua ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: hisi ala girige bile dibu ke bisi ango bungua
4: buiti haduga ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia hadugu nya figo durugu ahumuti li lurudu bungiu lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu igira lagumfuli ru aba lida gen gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu lugundu bungiu memele ariengu bai
7: magaba rahaba
4: arinya gatiginya
7: mafa rahaba
4: ahi lubai ti madugu girige agaba rahani gama lumon afara hati midi ti lau le lubai belurudu huguya luti hadimureha agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo ha magude me habu banya hon amu magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni ahi hagude me habu banya buidu be hafri du lida me lidani a guseruni niduhenyo kasa hula la rengu grige logo afin la ahi madugu ni kata lu larufuduni Gayara tifunage la salbaru ni afiye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afiye ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afiye ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afiye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afiye tibu logu abarigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afiye te gie mafiye nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio go tau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba la bahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyarinha muguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa la buguri logo buiti lela digbe. Ani mama regula agu lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuura abu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregida timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida le laringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayara ti tadugu saragu kate wena muti. la murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui du loseru, la una buguni le lichugubei lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti lebuidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
1: Santiago capítulo 4
4: kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichugubi bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichugubi bungi la duga tarinye lereru bungi u.
6: Lumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la heereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu ile mabuiduti. le lubai ti subudi ha bubai lu la dugu bui ti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lubai ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuririni lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua luha reida gu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulu sunda. Le siyambi ladaseiru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundang. Adega itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lua gu buidula abure mei. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia, ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lu beiti, huguia kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha, Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
1: Nichi gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago, buidu beli li hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
1: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
0: Ariyenga tiginye.
1: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungiu. A gente huguia le finha bem logo Cristo, aba raça nua da hontia huguia. Fadir guha é ser viduti en lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanha hongua lu bungiu. Lumuti niha bungiu. A nua diru andu, lu hadumre ha logo buricate buiti le ladigo bei bungiu. Le agura vi hung lida guien lu buriga, lu lido lueiri larugunga le lichugu bei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butiya hun. Ahen weto, gudemeha buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adigu banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digu neile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu neng asufri runen lira laugurasu. Ahan ya sufrira luwe gine hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Alehanabu ni, mona buti lo anabahani. taleha sufri gudunin, masiedir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai, lau isuruni, barilumuti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Abasi firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufudeuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargi lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari, lanilan kundan, lunti lungi lungi nyenye, wila dimuri abribani, marinya galiginya me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidubani, alu halai terangilu, abame la falabani, la diga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agambalai hafori edundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bubi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gamalumo, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura sunghon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubon noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isia ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye. Magulu lihanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibiri vay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sung kate le hadigu bei. Adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hei uhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida agie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nigu busiganu. Luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama gin aguanari gulani gubungiu lagumesera. Ahintibama gibelube lagumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaruha richagu banya. Halia bagie hebe daha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hum, Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya niburi itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafinya, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migere kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye agua rubei von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dago meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memegi rubei von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma la reini. La ubricate le la gufri ribungi sun le frama se lo vivon. Le buriwena mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bei bricate lira hida letima timati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bei tiniduhenyo. Afa guhama luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uala nikata asiana guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Christu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinetina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Christu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo beiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Christu ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichu gubay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirayu, lehisi ebeni, leaube ume bulani ugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugiria haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habe derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bai honga figo tiyan luha sakriha. Hamaya sed grigie lavon a salvar. Si adi lumut meha ginye uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salva lumut meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu libie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubi. Salva lumutian lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya mebereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goho banya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti haria baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha algu bei laganyinu sensu lula digunin le vuribawai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya lukasa gurunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia di mori buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni haguia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larigu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, hamanin uma le surubei. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wagui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gu bai, rutima humei le harita gu rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. habagere du bakeisi lariagu ne luriba harita guhon. Aba me hariagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugani la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau liduna rinagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selalibei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiributu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi hea yedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fiko ha huma. Gamalumo, ahin afiko ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu ala, wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nye la aban luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Ni dun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sifri ligi, aniani hali ubowo, nirangyo, lani kubungi huguya, ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandule hidabwe, sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi, lani na ubowo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagabu ni haa aginye lani kubwenye ubowo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubungio, mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo liru buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi u visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubo ilu buingi u. Luagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara, luu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u, lausunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na guboi, lu buingi u. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida yila ginye aba wama. Logurula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingi u. Harinya kawamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingi u bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingi u hesusu. La bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lumu buingi u. Isi yani buingio, ani le abagari tulilida isi yani, labagari dunya lida buingio, ani labagari dunya ginye buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani, tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigie, uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima tilida. Hinsi yati buingi uon, ladega visi yandu lufrumi. Ahin harinya ga abangrigia, hinsi yati buingi unu, ani misi yati libiri lu, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misi yandu luboi libiri abangrigia lu, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu kumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi, age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwi le luboi boi hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digun wa le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lu. Ani mere yangote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesusu la lirahinyu boi buingi u. Ligira gunye gayara laganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubali insuni.

0: Higino no fui bueno surusu. Heigi bei tigrugu, aba me hagu do nula watu gemeti. Rula lipungi uti do hanigi nu hadigu ni le labu serube. La huwara do nu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie go bei bungi. Vuri to parihi bong tuguye omi bo uburu gule aguma di rubali al urui te gu ubo.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Lari Jesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubo lau limiri. Laguara guati lau umala li hereti lariñega.
3: Abire ta Babilonia to weiri, weto hapi en haru mafia ni, haramu de guante de su, abuye de sefri go muribate, hadi budinuru hiyete, ane iere habute. La dega sunda nechani du, bacharu en lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubowutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
2: Abe tinaga bulariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
4: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamapu lida tifigong, luma lida tabai chunigu. Datika kibe kwa litifigong, dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega huma tu Babilonia keita adega hum amu, fai hum dobre lo ile tadega gui. Ruha maba umi ile here timati, bia uwe ya fitum, figulo le tichi gui hum amu. Sufri yududa humu, keimene tadere gui tungo lu anamu ni umbwa, numa lu uende vini, adega alia da tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
2: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, dise, le hanofu delue itabaichu, aba me hariyegu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay, lidar gumusu ora liabi babaychu.
2: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo gubanya, gudeme guligie uburu guligie hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina le burigolu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, pulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
2: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
7: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti. Tuma dugu to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
2: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sunha nadagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
2: Aba hichagu kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, disi enyebe sunha kakune bain waporu. Barana, laulirisi, anilidara dumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sielu, umahungui apostolu, ama profetagu, ama sunani bubungiu, ladega adega libungiu iriche hun, laulasie diruni.
2: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Italuba larari de gudiniwa Babilonia uburugule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama haa lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ubowa dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri guni na umbaku. Kaduga abusira kutati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoto agadu nubali na po ulau kakalu kuri. Habu ya kitalali, hapara wa mungu lani kutuaku.
2: Abaya, haguwa na ha.
10: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
11: Duku ma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi dugani, ani inebe la kun, weyanya ni mbrigini.
2: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuli saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
4: Aleluya, gumese luwabude mepuingiu le sunti baitabafu aruwe, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri kuni lubungiu, la tiga chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
2: Abad lani guanghe lino?
12: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la marie du mudu.
2: Abad lani guanu?
12: Dimuri buri inaru niti, le lariya gubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligib gyanghe le ligia, aba lariya gunu.
12: Madiga baile, lubu embungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu, lido ularubunga, ligia uganu le lichu kwe sifri hong profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadara gulino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
7: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
13: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya ama kubunia ganyetinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awari habali. Hagaru idu sun hawuye ugu girigia. Dandu haa idamuni kai haa mama idamuni. Dandu nyuguri ginya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu hama luruwe itegubou hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwa kitu bai hongo lu laburu du liri monstru hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugugien le warihu bay lagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigien, aba narihi aba angele larayi yun sielugien lau ligele infusu le mebehebe. Numa aba onwebu gri gri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gitu ba logo murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gitu nyu haya luago ariye numutugi hawani ha meha adiru ba ichigu luigi hapuri cheni lerenu bungu luma luigi hadimu ne halogo Yesu Kristo ha mahudura gumanya lu monstru ni tu liawa migiru hagia lu lichugu liri hereberugu o luago la harun aba narihi hasaru lida ge oweni lu ya habagaridu Aba haruwe ha uware luma Kristu luagu milu irumu. Aheti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uware luma luagu milu irumu. Dame segera lima liru muligia, ligia meligi rewa gedung mafia lida ge la daruniu. Apa me lafridu, lu leye hanya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eye danya uba fubri le gogu luma magogu. Apa me londa raguni ya hanigu, lu uribu, ani jibe banya kei lisako unti baran. Itra liya lu baiti, apa hafridu suda ragu hagia, lida ge sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu niya bungi luma uburugu le hisi habayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hi lubayi laguru wa monstru luma profete yeti. Asufu ni lubayi ari yabubayo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwanya hama nyiburiginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikata ileme hadugubi. Segun leburi wa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku baya lida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wa gudu lagu brikati ilimeha hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari. aba nagabu lari guaba umala lihere tisielu ni.
14: Ariheba, agana wote bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama anihagie balumutu niya, bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
2: Abati lari yego bungi yu?
13: Ariheba, adiga lumuti sun kate iserile.
2: Ariheba tigie?
13: Babudiga. Ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
2: Larige, aba lariye gunu.
13: Sunha nadegu ni sunka tele, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichugubalu, lulatu lida agenlise se duna le ichugubay ibagari, mafaye haga luwa. Ha agayi rubali buribuni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei, abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buriben. Uruwa yin bena luege ubo ila yenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lalida weyo. Dusu yin dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yin lwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe la diguwa barie ilu ligie. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barie ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungo ngati kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungo nga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungo nga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. madora wagu bay lubena riweyo uwa bay gine ari ebunyehi la nguba hawei ligunecha nigunyehi la usung harisi mebele bay nikata vieti nyehi nile adigati kata ile uribati oge ye ragwaditi hari guba nyaburi wa yubayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu
1: Apocalipsis capítulo 22
2: Abati larufu do ángel ligia abadun harumatinu leishi gubai ibagari harugo ngati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi gubai ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumi Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti nu lagara nihon hon nechani. Ualime nikata nye nu labu gen la nenyera kubungi. Nyebe lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligio. Abame, ahudurogo lani gunu. Agagi budaguba, duma bungi. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
16: Ariha huma. Anatema disa. Polese watile dhigo bai kasu lau lugando te bungiyo le buru yu bai tida liburu to.
2: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni aba nahu duragun nubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lariye gunu.
15: Madiga paile lupu yi bungiyo au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha dhigo bai ya gasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Ani ya katigia enu?
15: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ana ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
16: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
16: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
9: Higabu!
2: Legia ya gabu bai, ariya gala.
9: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ke duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyo ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyo le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile aninya gati.
16: Aha. Madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesu Kristu, sun huguya itarala
14: ugano buiti lela buri habai mateu luagu Jesus capítulo aba aniha hiri bai lagichagu Jesus Cristo le hada gebe mehe ladigwagu Davide lumo Abraham ayaha lagichagu lumage Abraham lumo Davide Abraham lugushi bai Isako Isako lugushi Jacobo Jacobo lugushi Huda hola muleno Huda lugushi Faresi luma Sera Tamare tugia hagushu Faresi lugushi Esuromu Esuromu lugushi Aramu Aramu lugushi Aminadabu Aminadabu lugushi Nason Nason lugushi Salamon Salamon lugushi Boso Rabu lugushu Boso lugushi Oedi Rutu lugucho Oedi lugucho Hese Hese lugucho Uruwe Davidi Ayaha lagucho lumage Davidi lumo adenruni Babilonia Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi Hagia lagubri gubaya Salamon Salamon lugucho bei Roboamu Roboamu lugucho Awiasi Awiasi lugucho Asa Asa lugucho Josafatu Josafatu lugucho Horamu, Horamu lugucho Osias, Osias lugucho Hotamu, Hotamu lugucho Akasi, Akasi lugucho Ezekias, Ezekias lugucho Manasses lugucho Amon, Amon lugucho Josias, Josias lugucho Hekonias, Hola mulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha lagucho lumage adangreni Babilonia, lumo lagriya hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, Zodoku lugucho Akimu, Akimu lugucho Eliudi, Eliudi lugucho Eliasaru, Eliasaru lugucho Matan, Matan lugucho Jacobo, Jacobo lugucho Jose le tumari Maria, tuguyeti lugucho bon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
12: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kaisi gumbani. Adugairahu le lube tagaran tuni, lumo ni asipi li samu liabi. Tagaru di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu li lida ki hafigo.
14: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2
14: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui bei lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba halig da ha harinya ga hage sa harwe te huri ule agu da hobe ari ha omaru luaru guma lege ubu le nyenge lubai la bocha veyu wa yabi en luahu drogulu dale lagambuni urue Herodes katele aba medera guaga de halila hausu Jerusalem aba ti laguaru honsu habuti gu fader gu lida hafinha hurio Hamaha arufu da habale le rudu Moises hongrigia aba lalga da gunia halia balan lagri hoa Cristo aba harinha golun
2: Belém le lumu aruguba i Judea la diga itara linha laburi de ni profeta buguia Belém lumu aruguna Judea buguia aba lida ge uburu gu weri gutimati lida muole la usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange le lumba i loni giruninha numutu ni ha Israelina
14: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guagu le warugu ma tungu hon Aba ti lounahani ya Belém larinaga hon
18: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu Dame le darihu mali hawisara name Nyendu namu aginye ahudura guwalu
14: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue Aba hodi Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile Dale harihinu wugirien ha warugu ma Aba hagunda ragu saragu Danti le hebelu rumunadon Aba harihini irahile tuma lugu chuton maria Aba tihahu drogun Aba habulu shagulun Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luene di, aba larinya gulun,
19: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehipi. Aba meherede unyengu, darime namisa unyengu, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilangu.
14: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede unyengu dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyagu bai bungyu liyumu lugugye profeta.
19: Sagana mutimirun, ehiptu gin.
14: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afaragwanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chuto, Lagiri honu wa irahe ligia. Itara lia lagunfuliru lea laburi habai profeta Jeremias.
19: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hamana.
14: Lari yelome Herodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
19: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya menha afarumi irahu le.
14: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun lida uene di lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubei Galilea. La susare dubei sun kate le lu lagunfuliru le harinya gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi sehebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. aba larinya gulida la puriti ha
20: asakri ha huma nadiga yarafa le la ruhi ha bwingi
14: wangle ligele wago be mehe la burihe profeta Isaias itere
19: agan kuwati lumala li aba kirigia agur halida flasu mageira bati itere aransa kuma kuma lubaba bune karakuma kuma suruti lubaba
14: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ya lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seiru. Aba larinya guhon.
20: Arasa hewe huwiele. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mgafurangu loko asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili tenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binari gi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligaidi lau anui haru lichobu le luhaburu La ruma da gudu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi kuchadi bai.
14: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
20: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
14: Aba larinya gu Jesusu lungu.
16: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
14: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
4: Ani halirio ni hinsi ya buinu. Le awwe ome gulandu munda.
1: San Mateo, Capítulo 4.
14: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochagu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari ya bumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinya galun.
21: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
14: Aba lona bu Jesusu.
16: Tari hare leneru bungiu, mamaru gubai tau fein habagiri de grigia. Habagiri tu baginya lau siun tumuri le larinya gubai bungiu.
14: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulung.
21: Ahim dirubu bai bungiu. Cuba bayage luhuna bu. Ladega tarinya lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanega batipu haha burugu. Lung macho gara gula bugudi luagu dirubu.
14: Aba luna bu ni Jesusu larinya galung.
16: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubo iba bure me bungiu.
14: Aba laniga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
21: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
14: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinhare lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
14: Aba ti ladise du mafia luwe, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali la susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai me isaiasi le me profeta le arinha gubai
19: la keira sabulon luma na fetali lida luma no bagu barana luegi urgo le nyengi no bai la bom chaveyu libiti jordana galilea le nyengi no bai agana baka mama banya kurini We have meha lida bi buriga, ariha di aba ome bularugu. Uguya le meha lida bi lamunyonga, lani na oveni, arugonga lida valihau.
14: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
0: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
14: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi eseni ni habagari bei haguri eti aba larenya gu Jesusu hon
0: falahu mana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
14: furese furese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu me mere Jesusu aba ya larihi biama gamule nuguati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agoge judia luma loige obole nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufuda hon itara.
0: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lu hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi virubay muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda habungi yu. Ladega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme ha bubanya. Ladega gudem ha bubai bungi yuhon. Fulese watin ha haruma banya anigi. Ladega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik marido banya luago darangi lau. Ladega lagua rubanya bungi yu kaisi lirangin. Fulese watin ha sufri rubanya iba houni luago hadugani lugunda bungi. Ladega hebele rubalidon laruwe ha bungi yu sielo. Ulese watun dale hanabagu nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye itisielo, italalinya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
14: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
0: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburugu le luaguti aba ubu sinyati ya laramu dagon, furangu tilari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wagu da humehi lampo hata gurigia. Londame la harihini buiti leha digubai, aba megin hadimure habuiti luagu wagu chibungi ule siyelube. Marita kwa kumati ya luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta go. Mama niabia agidere, niabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lectura lida gien ililurudu Moisesi darime lagun flirun son katei. Ligia lelo bai ishiku ti mebere seni luagu furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hongri gien lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gomadi lida luara gom. Itara gien la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago wariya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo nariya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badaurun. Ninaro bau. Mafri dupati gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwarigu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume gwarga lan wuguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare don ligibu wagun abatagano luma amu wuguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gung lue lira lumaginyati mafia. Agan bandun luago aninyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lun magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre humi lungin lanugunu habite. Aha la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baru mi luago bia maili. Furumia warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lu. Michika huma igine hanaga luagun le afure de hati huma. Agamba tunki en luago ariyo agu alame ha. Hinsien labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha iere habuba in hon. Afure de hugia me lu bungi yo. Awago ha anabo gubalu. Ha uriba bay ouseruno. Itera luba lirahin huma hugu chimbungi le sielu bay. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya ke hon ha uwaratinya. Ahe hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon hinsi da hon. Kabagi afaye ti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itera. Ahe honu guyin lubay hamada gu habusar wa. Kabuiti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara kwa huma lubay ti keisi uwara wala hagu si bungi yu lesi ya lubay.
1: San Mateo capítulo 6.
14: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
0: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu si bungi yu lesi ya lubay afayeru wahi hiyun. Iga dame lubay hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humay lung sung ubaw kaysi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagaya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bay labu gien libidin wa lishigu ba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bay hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugu, daruhu mai mehu benari, aba mehafuri dulu hagushi bungiyo le labu gobay humanye. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanyan lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubay ti kai hagaya. Ladiga lubane kai hafuri du lubungi subuti lali kala habusin rubay. Itara luba lubay ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogu ke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uon ugunye. Ferudu na bay uribati le adiga wamali bay. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu waburha lidon ucha waguni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wiri gu bay lu sunda. Itarala. Itaralinya lubayti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagu chibungi le siyalu bay. Ahi uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
14: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahi uguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundori ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni jawubuwa gulenye lubega yara la hahichin hamutiri ani gagahu dadiligi yakate legi nyehi lubai gayara la he beloru hiveru tia lo hiveru ha ondra go huma irisi ni cielo lenye lubai sinyala ha hu chinga mutiri magahu dadiligi ni kata me belu hagi hiveru tia hiveru ha nyi la dega lenyi lumuti hirisi nyenye unginye hani agu le lampo bai ugubo ani lubai ti buidu lubai bago haru.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Malumo.

0: fili nu muti sunle lu mage yirongin kagi amu na mage irupe
1: abalariya gu Jesus lu
2: ahin busen bu bay bu du basu insuin gu bay alura bay sunle bu mo bay aba me bichu ni le pege hongu demeti aba me bibi hini irisi ni cielo aba meti biabi aba me bafalorunina
1: dalla gambu bali wugri ligia katele mahati la diga weriti lirisi aba lidi lo iruni aba tilarego Jesus hon lani discipulo go
2: ninaru hau la go hene go la lule belo no aba risi tilido no ruhi hani le cielo be arin ga ya no muti hon lo go mene go ti mala la sigru aba kamayu lida ge luhu nyu aba agusa sigla ule belo no aba risi tilido no ruhi hani le cielo be
1: da hagambu bali discipulo go katele aba tawairi du hanigi sarago aba halg da gun hamo go haringa
3: kati ti gayara bela salboro
1: aba laria gun ye Jesuso aba laria gu hon
2: sinya ti salboro gu guru gi hongo ahin bungio gayara lo muti son kate yaduga
1: aba ti laria gu Pedro lu
4: wabureme wagia igira o mali sun le meha wamba bailu wa falar nibu kaba sami biha
1: aba laria gu Jesuso hon
2: ninaru hau Luago le dan la me dan ligia, dan me isere la son kate, dan me le nanyuro, au le uguri garo urgoti luago nala yagata sielo lun narue ha lau son nuairiko, hugia le afalaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudunni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuaigine, eresi biruba sao wei asulawo, Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furume tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria gu Jesusu.
2: Italinha arui hanile lani na cielo, ke abalabure meishari le afritu baibinafigwa alu hanadagi mentinha lo taluba honu ali nadur. Aba ladugun daradu hama na dagmi tinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagmi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Aba ya ladariru amu uguri mafiste tinye magidurugu. Aba laniyegu hon, hei baginye na dagmi nisharirugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadigumari hon. Aba houdin, aba ya lafredu amidirugu furiligye ladanru uru wa rabon veyu ligye meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lidi paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinye nyingi. Aba laniye gu hon, kasa uwagu yahu bayi son weyu mawadi mariga. Aba haniye gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniye gu hon, hei bagi na dagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gu labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luago aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Aba harito gun luago gibe ti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya ha gumo honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba gumo honi. La duga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia halu wago banya uma uwa rahama. Aba larinya guhon.
2: Kailubai harihini, amude rei na wan Jerusalem le nyembe lubeina deregeruwa au le wuguri garuwergoti hon habuti go hafadiri negu hurio lum hon arufu da atinyo le lurudu Moisese halun banyan hasiye dorunina lun nonwe aba me hederegorunina hon hamama banyan hurio lun henhera hanao afara hamana me aba me hadaragunina luago guruwa gamalumo nasa rubalidange oweni luago lurun aweyo
1: aba titiabi haguchu hokobu lo huang Ha lisani gu zebedeo, lumo Jesusu hauti sani gu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gu tun.
2: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gu lun.
6: Ria ga balu hanyunu biyani sani gu ha. Aba loige bon vene, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gu le lube ina wandu ni. Gayara ligie me huwa rudu numa lida na sufuriron.
1: Aba hariyangu.
7: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
2: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni. Uwa ruhugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishigu ni. Liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayin do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, Lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lunishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga,
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrige hon luhama nisho, ligia ti ma hagua rago.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba lerede rago Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabuse robe na dugo hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Wabure me, seti wawarihi.
10: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le oliwo. Aba lariyangu Jesusu hon biyan hada gelani disipulu go.
2: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luigin hadugini, aba me hariyangu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme lariyangu bai profeta dale laburi habai itara.
11: Ariyaga fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyu lanaga wagu aba huri. Wariyu lagu aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariyangu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
12: Uwerigudin. Nuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le
13: nyibu
12: bai lira liri wabure me bungi.
13: Uweri
12: gulubungi. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesusu uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gustaragu.
14: Kati sagrigele.
1: Aba harinya gu grigia.
7: Jesus sulle, le Nazaren. Fula sulle lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus sulle tempul rugu bungio. Aba labuga gu niasun alugru hetinha, hama again hetinha hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sensunyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
13: Larinha harebungi yotida lereno. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marukei haba hiweru tinha.
1: Aba hayabi fio marii tinha hama danima te lumo Jesus unyei tempulurugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguwa raha iraha yu tempo lurgo.
14: Wairi gini lu la diga wagu uruwa I Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Agambu bunti sa le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi u lenye lu bai larinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buwiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburu gu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinha gu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gu kate ile, aba laweiri du hanigi. Aba harinha gu lu Jesusu.
4: Ida linhasa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tun tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugu gu le, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahinya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
4: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagini kati le, kai ichi gu bali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba aba men narinha gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo o di wugurinha.
1: Aba hagumeser wa dimure en hama gu aba harinha gu.
4: Ah, warinha ga. Logu bungi la ona habali. Larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logu hon na hala wugurinha. Ouser gu wadi wagriga wuriba la duga afinha tinha sun mutu. Logu profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinha gu hon.
2: Marinha gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gien nirau. Baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinha gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Larigin aba lidi uguchi liarihi ili aba. Arinha ga inalei le meme larinha gu baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinha ga. Aha nidi ba. Kamalumu midi iti. Arinha gu humaiti no. Kagi hadagi biyangu bayadigu balile labuse nrubi uguchi li.
1: Aba harinha gu.
9: Le furumiet.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shori ti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon laruin habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagaridon. Mafinha nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladugu bariye rulao adega ligi aba age lo labiri chawo kon tire bebe li don luma ba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate aba laha yahani ishari hona dagmi tinya aba lidi adega weyaso dale la chilo rada lu walu bahani aba lona ha hada ge lu musunia amuri he lufara hama ge na dagmi tinya abarga har gduni na dagmi tinya musu hagiya ulese heme aba afar homai aba hilagubai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure meishari igi beti mati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinye hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi meitinye lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ishari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga.
2: Dame ti liabi labure meichari, kabage ladaga hauna dagi meitinye hagi.
1: Aba hariyan gulu.
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinye halu tiyan hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti lariyagu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu, dubu le mehe aubi mebele sen hama abu nagutinya, ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gubi hon luagu lagi darua bala la ruwe habungi huwei, hugia le weiri gubi lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti alubahani lelani la ruwe habungi. Ahinti au, le dubu ligia, Furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadirgu hama fariseogu hempuli burile lichigu bai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia, mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misuro houtin luago waranse lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugun ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya a misuro houtin gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigudaniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bai. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari, ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buitinya hama uribatinya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhub. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
15: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba howare du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uware hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
16: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu bai. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. manufu de uga nika wei, la diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
16: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamayame hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi yu te bai Abrahamo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ite la linya lubai ti. Ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi yu te la. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lou le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Isi ya la babure mele bubungi yu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Anilele bia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linye. Isi ya hamah bibiri gubungu ke binsi ya gubunguwa. Biyago madi le, lige ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua dirubai bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
16: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyayibaya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humei me sun le harinha gu benhon. Gama lumo, mafala ra humei le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amo. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ainha gaya, Madhuti ani kata lohita ragunia gurigia luago buri anugune lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugni son kata lo harihinia gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahini gafu lao lereru bungi hereberugo luma luago buri haruna. Luma lunha dagra gun tawo to dururut. Usente harga dene lupui doaga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra hon malu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le kristu bay. Maniega hon ma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laniya wagunu wa hon abuti ladiga kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri guti mabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai lue hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibi de ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golo odi templo todugu bon lun sagrau bai la golo. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi yu walinya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligiba gubui lataru. Leginye afinro bei toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bei tida. Leginye afinro bei luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bei luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau arufu da ni le weri guti mabe li dan li liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugu ni, minkinu ka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya manihi tiya hugi ya le, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya arufu da hatin ya li liru du Moisesi hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi muna dagin hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma guda humi uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu diginya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu, piangu watigibu. Itarahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu diginya libiti. Uende ti larihin. Ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itarahinya, bogu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia. Ahi muna digin hibiti buin hinya lau marasu walugu luma figo. Fugiabu gu huguya rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua agurigi hama habuidu banya. Abati harinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago, midaragu wamuti hamuga meha afara wanya profetago. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profetago hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushago.
13: hebe gu hugu le arasa hebe peisi ni tine ida lubasa he sefuro loya sufuri ni le lani na mafi ugati ligia nona haba lubai profete go hama ha chuba ya au hama rufu tatinye hun kamalumu hugu ya hafara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri luagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligi lisi huri yu eiba ha humaya melida sonfu lazo itara loba labur ha duru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara wakua banya Lumaki meha weli le richako bai dari lumo sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare Ni naru hau luagu labur ha bala duru ha wagun gurike ha lani na dan le luagu buri sun kate ile Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan, wetote teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinha gu Jesusu
13: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba ha saron sung uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hei halampu. Aba haniya gu hamaran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haran se banya hon. Sinyati, laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la hamaran se rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari. Hati aran se banya, abahebelu ru luma lidon marie, abaladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu nu hibiri uriya niburin ginya hagia, abaharinya gu, wabureme, daraba ibena waba. Aba larinha gu hon, ni narin hao ibidia tono.
15: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
13: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidia ti hon kaba la weyu ni kaba la oura na giribuda, aule wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ru hon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. La farin hani hon keiha bafu lun hawadiga mariduni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni. Aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyinti bian milu laun. Ahin te le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu duni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubay lidan le murusu nruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan nye milu fiadru bichi guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubudiri, niyubudiri.
2: subuti ku bai numuti lagu guguri ban here guti aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata ligan nufu ta dun bai aban ni din aramu dai bi sensu labu gin yamuwa ani ha lubai ti le bani abalarin gu iyu guduri lu musu salo furiti mauniti subuti gu bai binyali lagu aluba ha na lenyi lumuti mabuna guna abuta ha au lenyi lubai mashaga ha na nikata Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai luay, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun, angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi ga lel bogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni ha melari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uaguwa kei la fani na gu niya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyaga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini lalibu inuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalibu huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra guni nuagun, rutun dargu nu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichingu igini bun. Ida bugagia warihabu lau magrabu, aba vichingu duna bun. Ida bugagia warihabu keichiludiguti, aba vichingu muna bun. O madagra kunga, aba vichingu dargu bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti naniyago hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye namule no, ka lan luna bumbay, nun ginyen hadugay. Naniyaga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugia le lunbay hasufri no lun sundan. Eba lidon watuga meti le menyegu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gu nubai michutun duna no. Ebu gati na kechiludu guti michutun tun muna no. Megeti na daugu michutun no. Sanditi na dawa au midutun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilauma o magra bu kechiludu guti o madara gunga o lau sandi o furisiru gu lumidara gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warga na kate ile madugu hubai hongurigia, ka la luna bubai, madugu humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sundan, ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielu lu ha gundaru nye lu sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dubai. Aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugiria wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon gugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba ugiri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
19: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
19: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayin hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lo fula su hita lube liri fulaso ligia chile lumo danle. Itere lia lagunfu liru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
11: Baruga mutidaran di muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lago bugir ligia. Aba hagayu hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timu a lau. Inariye nui nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati. Le alga da gubali, larinha gahon.
20: Buguya saharu e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesusulun.
21: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
20: Magabo bumuti sale harinha gu ibuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyeng ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
20: Kahabusa rube nigra gada hong barawasi odi Jesusu leumba larinha magua Cristo.
1: Liri do bali gia Jesusu Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
22: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriya weiri gutia hadau gridiya lu hamuriya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
20: Kahata ge biyangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
1: Aba hariya gu.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu pilato hon.
20: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
1: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
24: Dago bai lwa guguruwa.
25: Aha, dago bai, dago bai lwa guguruwa.
26: Dago bai!
1: Aba larinya gu pilato hon.
20: Kati uribati na digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
27: Dago bai lwa guguruwa.
28: Aha, dago bala, dago bala lwa guguruwa.
1: Dale larihi bali pilate luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
20: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba haria gu sun gridia
29: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wago ugu luago longwe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigani lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gen. Aba hehera halau, aba haria gulu.
30: Kabaga ila harua ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara liya la gunfli rulemhe la burihabai profeta.
11: Agure da tinya ubunuruni,
0: Nuhani kama la hada ere de la tau na dala.
1: Aba hanyuru nye lo honi giro ni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nye lobe larienga kala li duru be. Itere liya aburi honi ligia.
30: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
30: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salbago babungwa, ahin li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
4: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aniya galali lubei won, luagu lila la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gya amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
21: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
6: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
7: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye telu agu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lido uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
21: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti hose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni hose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lun.
21: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oweni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
30: Barihma fiu sudara,
20: heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
0: Anufude da buma. Subu se tritum luago ala uriyeno ke susulege. Aga logu ubi logu duruwa. Uwa tiga. Sarali tilariya duni. Igo umarihi flasu legini nukai litu du. Aba mehidi furese. Aba mehariye duho lana disiklu. Logu sarali la. Logu anigira la rubakwa galileo. Nyei batarifu. Ani habu dogadu le lumbe litu du.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa agwena ariyagayi hau disipulu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manufu de dehuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu te lida hafiye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sainsu hon sudara, aba hariyagu hon.
29: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu, Aba la haya bilani Jesus disciplu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagya, logwa tihafinye luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba lariyago hon.
2: Rula lisun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubay tihabuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Le lirau buingiu, buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
0: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biaga. Agambu oti aba umala lirinda fulasu makenda bati larinya ga. Aran seguma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hong grigia, lung hasakri ha, luferudin walan hafigum. Badise wahagiami. Abatiha hayabu in lida gesun judea luma sun Jerusalem, agambui la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigum, abahe la badi seruninha, juan lida duna legiri by Jordan. Lauti meha lura kameyu, la deira gua juan, lauti gueru, lagir galiran agu. Caga garu legi banya luma siru dule arabu. Laninya gaha hong grigia lidan lapurici.
20: Anit baya balai gaba fatimat nui. Dari luma dinana ni lum nelmu cua faraga de tagir galikidi. Au lau duna nabad serang. Ahin legia labad serbad lau sefrisandu.
7: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazaretigie fula sule lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Aragón cielo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apurichi hauga nubuiti, luma ge buingiu, aba lariengu.
2: Siluja lida, yarafa li larua in habungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo aban veju, eibuga ina linha Jesusu, laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinha gu hon.
2: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi no.
1: Aba higirunu, haseni furese, aban houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aban ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu.
3: Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
4: Kame sabe mestera wamo Jesusu Nazaretu bia bia san lubagiri shuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lung sifiri uribati ligia larinyaga lung.
2: Maniba furiba lida agi agurigia le
1: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
5: Kata isan le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
1: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lali dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugudin loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Danle hadari rubali aba harinyagu lun.
6: Anyahin tasaragu girigi alwa hagu.
1: Aba larinyagu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafabay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagu.
1: Itara linyan luboyiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi.

0: aba lia buin aba grige sanditi la ulepura aba lahu dragun ligibugen Jesusu aba la yumuragulu la riñag
1: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
0: aba lagu de medagun lu Jesusu aba laguru ni la uluhabu aba la riñagun
2: busentina arei dagwaba
0: kai la riñagu itara aba la rei dagusanditi ligi Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
2: Mabahu da kwa baiti ya nika unwi, nyudiri kwa barufu da kwa bungu wa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luagu baruma don kaisi larinyegunu liluru don Moisesi. Itara luba harihi nigurigia luagu wari da kwa hatibula.
0: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihei.
3: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nun hadagin arufud hatinya lilirudun Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasaminaru.
4: Kasa wagu la dimre he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyangu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru itara, kate itimasa mene gubi larinyangu walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyangu lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
0: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengi. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
5: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Idalinya san legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: logo aban veju dan le hayunarun lani gu hua hama fariseo gu lu hagufulirun luma bungiu aban hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani gu hua hama fariseo gu lu hagufuliru luma bungiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
0: aban launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ru amisro hutin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye sinyati hayuna ru luti hegi. La chilu ru bada lula nugunu wa adari hama gye ligia meti hadani lu hayuna ru. Mafa da hutu daugo bi nadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri giru bon ta hiri da gubon to bi nadu haru bon dame le tadin ragon la weri dati ma ba hairit. Meseron wa tuginye diwen to iseri giru lidon aba aga I weru le binad hali la diga tabo shago pe diwen iseri weru binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Lige lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni, eibu gina linye Jesusu hau lani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesus
3: ariha ba hon bani gu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
0: aba larinya gu hon
2: malai hagi dun luagu leme la dugu David luagu abadan dan le lalama chumbei lige ya hau son libi gu aba le belu nun lubi un bungi dan le avi atar la fadir wele inyu timabai. Aba leigin no feinto sagrau bon, tomaha o bon reigo no amo gurige hawedige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurige haluma banya.
0: Aba ginye larinha gun Jesusu hon.
2: Lu uguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle uguri garau warguti luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
0: Aba ele beluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run liduru. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine songu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugunu lina luwire mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
2: Tule bai buhabu.
0: Aba latu leruni, aba larei dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi. Aba ti lindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudea gye, Jerusalem gye, idumea gye, lobo afurugu gye duna hordan, tiru gye luma sidon gye, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri gu uribatinya aba hahudura gun ligibugiye aba hagura gun sifiri gu hadage harinya
6: lirai bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuser danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banyalan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su gurinya hagi Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranjun sebedeu, ha umbaña lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranjun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wigiri le afaguati lun hawanser ukuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, darilu madani hamani lu haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe anuguni, laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
4: Gugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu, fulmi aguari garuwi hanile afani raguti luma, Again the Guhamagua, Laguni Chagoba. And the Sinya begin Hadunaru Iduhenu, Casey Duhenu, Ahaya Faninago, Ahi Hamugati, Afaninagua Mafia, Lagenda Wame Lumagua, Sinyabe Ladurano, Lagumu Chaguago Lerugubi Lira. Uatinia Balule Bellun Lubi Abba Uguri Le Hereti Lun Lanuguni Lilago, Ahi Maguragula Uguri Le Hereti Ligia Furumi. Eater Argunian Gayara La Liberuani Lilago. Ni Naruhau. La ugayana la ferut no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferut no wala fiko lira. Le rede ruba haduno lun sunda.
0: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nye geyegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
7: Anu hati abugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nye geyegu lau, aba larinya gun.
2: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
8: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligi. Anehin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidu a luba hou ti lita agien. Anehin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan le lerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indu su apostolo go hama hibirilani go aba haligu duni kala lila bai hempulu le aba lariye gu hon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye wagu wakati iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lu ferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da hama ni le, idalubati kufuna da hama ni libri hempulu. Le abu nugu bali, lila nadu, itara linya kele ya purisha bali le neru bungi yu. Aya ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu ilidun uma, aba hagambu ni le neru bungi yu, lari ge hagambu ni, aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani, gama lumon kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo, gama lumon, weri tumati hafudu nulau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni, aba habusi anu gama hamani sun kate, sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi, migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya keili le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, aluba huwa tikati buiti hada gien ke ilila nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wati luma subu diruwa baila. Agarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniye gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
0: Aniye gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lorwen habungiyo, kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o we yuwe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Muwa gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa habungi yo, o kaha muga himplu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida nge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
0: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuran dahama. Marufu dahati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru niya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakagu dahani, aba harinya gulun.
6: Maestro, me parece que tú pusiste la agua de pero igual.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la tenja lun carabali, aba la riña con lun lagun.
2: Manipa, derecha de guapa.
0: Aba la galuma de un carabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
2: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafin ehubay.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halig dagun hamago.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana, adiga hamuti lelu bay bay?
8: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus uti dange uguni. Aba liabun aba grigia, kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laganua, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibugi. Aba laguaragu lung.
6: Kosa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
6: Lehio ninya, ladiga kipetio.
0: Aba ayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaiti nyai nyanu lubai sarago buiruho, aiga nyai logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
6: Una bawa hado buiruho hara, rupa umamu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu ima hon, aba hafri dun luai grigia ligia, aba hebeluru hado buiru. Nyanu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luhe susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati Yesusu arinya garaguti lung
2: bai babu bi hamon bidu hin aba me baba hu dagu ni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun lela dugu bi Yesusu lugu lida sun fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Yesusu tida uguni lugu bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu ya aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
10: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyame.
0: Aba lidi Jesusu luma, Sarago hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hada anti sarago grigia ha nyenyun aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. sufri haru saragu hamagen surusiyabu anivesitali sunle tumat marei dagunt gaun goinarugu ligia tisandu abata gambu la dumure hun logo resusu abatia bui la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugu
11: lauru gumena guru nu la dairu narei daguba
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un jesus logo areido guago dalila grige la ulubaf aba la gara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba la ligida ha larinha
2: kaguru bitu agu na dora gon
0: aba harinha gu lani discípulo gulu
9: Aria gubinha te lugi be grigia ya alvago muru guhanya la. Algo da hagi di bukala a gurubu iwa.
0: Aba laria gu Jesusu geyegu lao, alu haka la a gurubu iluago. Aba, yabu iwuri tuguya, adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, laria gu Jesusu tun.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien wuguri lebu ga nyumbu iboy augay logu tisandi liru. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gube be maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bay. Aba lariangu lun wuguri ligia.
2: Manufu de daba. Afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larihengu on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, duzi rumutawu. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiribu du lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
7: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwiri lichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litunu.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
2: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligie. Ahun ti meresi lue humani lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, Urih manyigi. Aba me hafur duni kaliki lwegi hukudi. Lisei ni me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igi la humanya kei hadari ragu hongwa. Nyanara hau. Lagu dame lala chilu na luwairu bungi. Lu lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun. Aba hapuri chinga hongu rigia. Logu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya alinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehba ilida geoveni ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
13: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali Herodes sunle aba larinyagu.
12: Hua le meha na dira gudibai chigle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua luon Herodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon siyantumuti ladiga hanufude tumeha Herodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dala la gamboni Herodes le lariangu benhua abalerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufli rumboi Herodes irun abaladig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weiruti ha galileva Aba tebelu runtiro Herodes inyihi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
0: Lulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuriha luma tun. Ibi nilan tamuriha ni lamida laruinha. Aba tafuridun aba tarinya guni tun tungushu.
14: Kapa sana muri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
11: Amuri habili chigu huwale abadi sayhabe iluma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
14: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sayhabe inu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipulu. Dale larai rumbo Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hun. Dale tari hali aba hayabu lani discípulo aba harinya gunu
9: parkalitia eni woti ya gano ti lida flasule ona habanya girigi halu ko di lido buri mirahi flasule ya rafa be lu hagai na fen adiga uwa kinikata ya lu pei
0: aba harinya gun Jesusu
2: ruho maigi ni hon
0: aba harinya gun lu
5: Bayara tifnagi ya wodi ya gai hapei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
1: Sengu fein hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubon ama bia udro ha aba la ribu cielo aba la tem juni buingi utuago aba la guba chagunu la rigi aba la muru sonu lu litu nu hon lani disciplu luha fare hanu ada grigi agi fare ingo hama nyagi nye bia udro hagi ada sungu bai hauten sun hagi akimule la rigi aba habuin chagudun du su faninye la utife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanumilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachilurun betsaidon. Sunganiha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disciplu. Jesus urugale buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhale la hulun ehenha ladiga abarunye la garabali. Lubalaruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu guraye behau. Dale harihi bali aibugali gibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
2: Ganigu humawei, manute da huma, aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Laduga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baitau fein, logo gabafulan lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aubei hareiragu, tidage uguni, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsum fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubei hagamba logo nini la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirahu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saditi ya ume, aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, saditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Suti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiye liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hama ihahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati hali kuduni fariseo guhama, arufu dhati uliluru du Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
1: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaru profeta Isaías talen larinho gobei huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahuntu haniki noticia to noi. Mala te hau duragun no, la dega leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungi yo, lu hafala runi binadu hakabari binadu gariki. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungi yo, lu hafala runi binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, leanaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibu, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninya lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai titange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
2: Uwa ti sa kufuna ta humana, Uwa ti sa gufona da humani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu ti tidon la nige, luraga ilugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gya hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyengi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus tun.
2: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagia birag.
0: Tale tachini rumbai munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furiha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii grigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesus honlu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu, mabahudagun hamani, nigiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinyo.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Darilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
8: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gu hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu, la dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona ha agu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo gu harinya galung.
1: Ida lubati hega guduni waja lida fulaso magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinya gulung.
9: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tuguya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafarenganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige nehaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuriha, lun larufutun, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninarin hau, lagu marufutun bela milagru hon.
0: Aba ligiruni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun lagun. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu hadangwa.
5: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
2: Kawagu harinya galuagu mandu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrinyon faniye tau tife habudu.
0: Aba harinyagu.
1: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fei hada gaduru milu. Atrinyengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinyagu.
1: Sed.
0: Aba larinyagu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
7: Ariha numuche ugiri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, ariyanga inalu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyi, nirohi inflasu lege yegubayi, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinya gahon.
2: Katana sa harinya gugurige.
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
1: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinya ga luagu profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu feduru lu.
9: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesus hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garo uwarugute. Weiri bai hichi gu uguri ya weiri guti ya lida hafine huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu daha tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu na faruwa balahi lagu bai gama lumo na saru bali dage owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinyagu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagu lani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyagu lumo.
2: Dise ba noi mafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo, basami narunkei wagariye.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia, luhayara fadun lumo, aba larinyagu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyila, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusenruti le sefuruni li bagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti uti li bagari ya uboo gunnuwege, luma nuwege ugano lani na salba runie, la salba rubai. Kagie hula lungu rige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwane, uwa teni kata lani na uboo le, le gayara ti lichi guni gurige luago te sefurun luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego baginye busiga no lao au le ugurige garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angele gu ha sandu banyan.
8: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaren hao. La guanyahe la hata ge haya banya weto, maumi banya dari harihni la chilurun la ruwe habungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yen, aba lanuguni Jesusu Fedro Santiago luma hua, logo aba wibu inyuti, aba lamu ye dagu larihi nyeye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lungu Jesusu.
16: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi yeti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Alihangiru le isi yeko ine, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe dige Jesus. Da le araire ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halugu dini Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubilwagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, lwagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gubilereru bungi lwagu itara rubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiera ditinye, atribuisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. aba lagara baha aba lafri ha akuto lidim lugugi aba laligu dini Jesus luguchi aba larinya gulu
2: atiri dan lau iter
0: aba larinya gun luguchi
10: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ladega ti dere hanir ahi meha dan le ladega bali bungi son kate uguri toma wuri ladega nya lige ligru bai lubai uguri lugu chi toma lugu chun lulaga nauni wa toma lumari aba mehere deron kai aba ne gugurige mama nya lubai ti biyama aba re ganya lige mon lubai la fani ne kunni uguri le laundoro bai bungi
1: dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lo kate ile aba larinya gu Jesus hon
0: le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo ahigie tigiro wuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyenginye
1: aba hana hagri geira hanyo lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habali dan le larinya ni hesusu magunda tilao aba larinya gu hon
0: igre homa lu hayabi iranhinyo numo mamahara homa ladaga haitara manya ke iranhinyo Agi ya lila na banya alaroa inha bungio. Ni narin hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebele run lido laroa inha bungio.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galun.
2: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginya buiti. Ungio. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lu
0: aba kati mege bai lu badugani bai ba alura bai son le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni siel lari gien biabi me aba me bafala runina
1: na le lagambu bali ugiri ligie kati ile aba liru dam aba lidin lau iruni ladiga gibeti buga lirisi aba lariya Jesusu hawagun sungu bai Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La narme san lene gun rebelu nun risi te lidon laruwe ha bongio.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gun hon. Aba ye larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon laruwe ha bongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon laruwe ha bongio.
1: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
3: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahin bungio, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti nikata lansinyo bungio.
1: Aba ti lariya gun feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni narin hao. Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe ne dere geruwa. Au le ugur geruwa rugutia. Hon habu te guha fadiri un. Kuri yo luma hon aruda tinga li lurdu Moisese. Ha lubbe nye hasia doru nina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon. Hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswara gubadina. Aba me hafaron ina hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: abati hayabu in Santiago luma hua aliran yu sebe deo aba harinye gulun Jesus.
5: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwan.
1: Abati larinye gun hon.
0: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona.
1: Aba larinye gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gaera be funa ge hatuni uni en gifitere lobe natuni. Odi habati se iron lau badi se len lobe ni behini.
1: Aba hauna bun harinyag.
5: Gayara wabe.
1: Aba larinyag un hon.
0: Lon ti hatuni uni en gifitere lobe natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lobe ni behini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lobe ni shuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo.
1: La le hagambo ba li ha hibiri dis disipulo gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu diron, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hita agia le abun serutu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warigo te, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu hama sarago gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyunlaru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
6: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
6: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
7: Regi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bu sarubay nadungu bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
6: Moisturu, agi yogwagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibugi ebe, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon, ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugo dobe lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mpena. Ba ugudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
9: Uwerigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, Biniwati aruwe hene le nyembebe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin abalebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templurugun. Larigin larihini Jesusu sunkate abalidi Betanion ha udu su discipulugu ladga tarhalila. Laruga dale hafri dumbe Betaniegin abalalama chun Jesus. Disegin abaharini abatidibu igu gabanat. Abalidi ariha ahin gin tube. Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Abati larinya ku Jesusu tun tidibu, igu, ligi.
0: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu nun Jerusalem, aba lebelu nun Jesusu tenkulu rugun. Aba labuga gumi haa, lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lumu hasigiru hungrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahong.
0: Lariyangu rebungi utida lereru luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaruni hilagubi. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu da habai. Danle lagunye dunboi, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulugun. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagri. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binya na gubu gunyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
0: Afinya huma logo bungiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu boi. Itara loba. Legia nariye go bay hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bay luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahinya nihin lubay ladiga abba grigi hon le misyati hon, ferudna humay lugin ferudna lanu hugushi bungio le siya lubay. Ahin uwa ferudna huma, uwe baygin ferudna lani hugushi bungio le siya lubay hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibuge na lubo Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabuti go fadri go arufu da tin liluru do Moisés. Ama amu wuguri ha weiri go tin lida hafinye guriyo. Aba halu go ni arinya galu.
6: Ka u bafu badag we sunle. O kai chu go u bafu bulu badagni.
1: Aba lona buni Jesus arinya ga ina ligia hon.
0: Nala go dan dagi aba kate. Aha na hona ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logo profeta la huwa. Abati harinyangu lung Jesus.
4: Ibidi eti won.
1: Abati gien laniyangu Jesus hon.
0: Maniyangu nubei gien hon kala au gupafu na duge kate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Abati lagumese lung Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lao hempulu. Aba laniyangu hon.
0: Nyenye meha aba uguri abu na kutitidibu baby ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adika ligia aba age dino lularibi cha wakun tira baby lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri hilufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi me ichari aba ya. aba hafaru ni hilagu bay larigin abalona hasarago kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsiete lo lagu mohon ora abalona hane aba larita kon lagu inebe bela hon la dugalira la aba harinya kon dag me tinya hamagua ani halen lube libini alaga wa afara li hilagu bay wagi alamuga labunya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gnya fulasu ligi
7: aba ti lalg da ha Jesus
0: kabati la diga labure me chari li abiba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bay aba me lichu ni ichari hon amo malinha humagilisa letarin u belereno bungio du buleme ya auboy me beresen hama abu na gutinya ligi ali dibule tima tima ati abure me adegu bali katele ani weri tu wanigi lao
7: aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu la dug hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu Jesusu lung harinya gudu ni somu kate le gayara tu hitu gu liduru lao aba hayabu aba harinya gu lung
10: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galuini aba la diga ni katala luwerigu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi log inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
7: Subudi ilmuti Jesusu logo binya wala hagipa, aba la rinya gun hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
7: Aba hanugu ni lun. Tan le larihini aba laligu dunin
0: kagia iyawa luma iri le lwagu bay
7: aba harinya gulu
10: liyawa luma liri uruwe roman
7: aba larinya gun on
0: ruhu meti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
7: aba tawari duhani ji la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesusu Afinya tianti saduseu gu logu uala asaru ni lidange oweni aba lubuti arinya gunlu
5: Maestro aburha ti meha Moises won lagu ahen la owe aba wuguri le Maria ti masani ga taulu mari lunti la lamare dun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba lamare dun aba lowe marahnyuga Le habia man, aba la mari de tumaburi tobuga luma li libuganya, aba gnien lowe, marahunyuga. Ligue me mesusera da luma le horua. Mari tinha sede guboi hagia tuma, ua tiniaba garuti tau. Lagumhu ora, aba gnien towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi, sede ibiri guha. Larigi Maria hamasun hagia tuma.
7: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule guatun la duga libinye tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha re lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinha lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
7: Nye nye aba hada angi arufu dantinya liluru do Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligduni larinha ga lun.
11: Kate salida ke liluru do bogi weiri gutimabai.
7: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biyama le.
1: abalarinya gun arufu dahatiligi alu.
7: Buit barinya guni, maestro. Binaru lagu abar gunya la bungi, lagu uala am. Ani luti hisi la bungi umu tau sum wanigi, lau sum wasamina, tau sum wawani, lau sum were. Luginya hisi hama wabiri gunu, kaisi misya gawongo. Gebeki tisun lira ligi buge bungiu, segelau sung wadagara gudu lu luma sung kata ile agu dubai lu agu latar.
1: Dati laga ambu Jesusu lona bu lau licu au, aba larinya gu lu.
0: Madise di bu lue lila na ba larue ha bungiu.
1: Aba manigi henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiha saharinya gu bayarufu tahtinya li luru do Moisese. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani, guribu nubirigia hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati a hawai arufu da tinha liluru don Moises. Hinsia ti hon lon haibu gon tau dau o dururu tu, loma lon la busero guni wan hon uma da lau sarago inebese. Alua ha hamuti halo le halo weiri gu tinha tita haligile sin huriyu, loma lubui duaga i ubaru li dan adineru ni. Gida ha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gon lau sun lira, aba ha digun afuri tu ni le migina guti. Weiri bai ha sufri un lago sun le ha digu bai.
1: Logo abanwe yo, nyun liye Jesus templo rogo, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hangrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ije tia bin aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwano Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinha gu hon.
0: Ninaran hao, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugo hao sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Ladiga sun ha gaya, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gun, aba hada ge lani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha wagu ba sun le.
1: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya go lun hagie guarugu.
4: Businti valu barinya gu nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufri rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni la yano hon luago uribu jarafa hon lumo ugano luago tiburi, uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sunwa da. Gama lomo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Laganyinda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hakibu gine. Lubana gen lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya meha gubirigo hasaniko agora bagu bei sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilago bei e ere go do balun sun o bon noegi le afa go te dari lumo lagu mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel lau kate yere habuti le gaguni chagwadi bei tamele harini kate ligi le nyi lubai mola lu nyi la le ali bei ufuna dala hamet yehudea banya lu timeti hanura halwagun wobu grige ha bogu di banya Mebelo rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara bubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun mewurinya hadagayna telidon wei ligiya hama hagaranhi nyitinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obow. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ain hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ain ti aria wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aria ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aria ga hagia me luago profeta gu hama, aniha yeni me. Adiga basaini luma milagro lu heyeda gunia ibini hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuma, ania ganali hon lubara magiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru niligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondari ya sunha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labouchi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ni narhau la ulasusa do balan sun le lubare ge home go gurige halani na tan le lasi grubo sielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fleronga ahi ti we yu luma oure le lubi lasusa do sun kate le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi luti lubai ti aransen yuma akago duanyu Afuri da lu bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubinye gen. Aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule lagu bai bena lu louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti. La daga ibidnye ti hon kabala aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo aria bubala. O lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
8: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia ariga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, Ida luba la harigu dini Hesusu, luu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Maligda umayli da fedu, loi hafudu girigi.
1: Betania nying Hesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni, buin lao ibinye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya, Anyin banya aba harinya gun hamago
11: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lagu saragu sinsu lu hidero gu demeti
1: aba hebetuni aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawau hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu suwa da nyin banya lagu demeti homa lu hidero gu niya dale abusero ahin au mama basuwa da humana Adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya warik fulasu lidan sumu bau, lenye lu muti la puriche hawa ukano le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iskariote, le ama hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon. Tale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu walan sain sulun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubalan le deregeruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida, Fedu le nyin lubai teigwa feinto magana to lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligudini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabubusere lubau di arensere wabarwa, luegine egini le lanina luey de yasefruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadonu gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Darinye hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadariruni sungu bay kaye larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lueyiru esefuru ninyen. Dan le lagunye dubay, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinyegu hon.
0: Ninarun hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyeg.
4: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Houhuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weilen lubi natu no iseri tuwuyeri diwen lidan laruwen ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arye bule, ladiga tarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
4: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugur hagayu bian wei aso, Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
4: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, Aba la dijeru du la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditina aba iru ni weiriti le lanino owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe ma sufri run lani le lumbe la susere du lun lida ora ligi. Abalarinha gulida la furietu.
0: Bongi baba. Kaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
1: Abalidi. Abaladari runia disciplu gu arumu. Abalarinha gu lun fedu.
0: Simon. Barumu gunyasa. Siati sabuga beredero niaba aura gago duanyo. Agago duanyo huma. Afuri de huguye me loi heigua don lidon ocha waguni. Inari ni luago aran senyulia la seferi. Ahi ugupo. Debilite.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya gaina meme lei dimure le larinya gubai furumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luari. Litabu hagu. Ibidi yati hon gabala au na bagle lun. Aba lidi liru aweyasu aba larinya gun hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigati aha burgun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimuri ha, ligia la chili runhuda si le aba hada agen duusu disipluku. Liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna ha habu tigu fadrigu, arufu da hatia ni lulu du monsesi, hama amu vugiri ya wairi kutia lida hafunye huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
7: Le vugiri le na churu, ligia. Awa mehari kutuni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubaiti, dan le la chini rubai, aba la yarafa dun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
7: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kutuni hususu, aba hanigini adoi. Kama lumo, aba lalu kutunu aba hada again, anyebe elefante, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesus hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadirigu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyun hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
7: Agamba tu walarinyago, nagirisha gumo templu to, to hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
6: Muna butibusa ni ikata, idaliasa ale harinyago bibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
6: Bugi esa Kristu baile li rebungi yu, le lubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garu warugati, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyelu ginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
6: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
13: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. nyenye ifeduru bururugu ligia tiabu yaba lumusu fadrile inyutumabe la letarihi bali abacharo gola rugurugu watu abataria guni abataria gulu
14: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba leye da gun feduru larinya
4: ibidia tigrige ligeno ibidia gubaiti no kalawagu badimerha
1: aba ladire ru lida ke flasu le nyi luboye La bachara walun la yara fadulun lubeneri barier. Abate la yuguruha abangay. Abaya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gun on anyimba.
14: Aba gete hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun anyimba nyalun fedru.
15: Inarini duya bahada ge. Tadiga dalile na buguya. Itra ni badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun feduru inyeragwa luma afinyur.
4: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu feduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
12: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abahondarago, habutigu fatirigu hama arufu tatien liluru do Moisese. Hama amu uguri ha weirigu tien lida hafinya hurio. Lumasun ibiri linyuan liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
2: Uguya saharu etabai hurio.
1: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Uguya kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gun lun.
2: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduriti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagri de hadage adruti yinyi tia ba adruti giri ti barawasu uwar hama amuha afar habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
2: usetu salu nigra gudni haru ite huriyu
1: larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu Edere gei habu tifadiri. Kurigi da hamanya habu tifadiri gugurigia harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
2: Pati hebusa rube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
15: Tagwa bai lagu guru.
16: Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
2: Pati huri batu la tugu tu.
1: Aba ya, agua ragu.
15: Tago bai lagu guru.
16: Tago bai lagu guru. Tago bai lagu guru. Tago bai.
1: Kaiti businga la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulata ra wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidon tuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadir gwag duni tawa aba dugu funat. Aba hadir duni aba rigi lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
15: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudur gun abusura lu. Lari gien heher halau itara. Aba haraka chunu dugu funatu to. Hadir bong luago. Aba hadiru nu ladiragu luagu. Aba hasagaru ni lu hadaragu ni luagu guru. Nyenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Liabu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichu kudiwe imigi sinyo lao mira lungu. kama lumu matun lumut aba ti hatara guni logu gurua aba haure run sudara ubunuruni luhari hin kaba la hada gen eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hatara gun jesus logu gurua aba laburu dunua lidunu nyi
2: ruwe te huriu
1: dago tiengi bia hiveru tia logu gurua ora luma aba luige loere aba luige ubun dan le buri ti hasu gringri gia aba hahi hani hachu gulao aba anabuni harinya
10: bugelerinha gubi logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu goba bungwa rariba loige gurua
1: aba ginye hera ha habu tiku fadri guhama arufu da dun de duru do moisesi lao aba harinha gu ama
5: sefu tiamo anisinyati le sefu da gulungu rarila kristu Aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyegu.
17: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyegati.
15: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi, areire gudei
1: abati la dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi abata hari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abuti sudara romana le rara bu indigibu ke Jesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariam
2: inara ni luago lirau lambungi ugarile
1: nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi Niño María Magdalena, Salomé, Tumba María, todo Lucho Santiago, le riñiru Tumba Gilibo, Lucho Guiño José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti también al Galileo en Lubey. Niño Guiño Sarago amo Uriña, añugui baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lubara guien lalu de un bello, aba liabu y José, aba uguri y nepe watijada guien, liño haga y lurudo, le agura babali lagumes en un larun y japuingio, tausun lanig. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri hei lugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila na. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidon aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las gribo y luego emera aguni. Aba hagañe hija María Magdalena, María Toluguchu Santiago, Tuma Salomé, y bien lu houdi, ahuru de luego lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi luego lumua. Aba de hariñagu, amagua.
14: Caba sangidre y dubule que lubenri mua.
1: Da harinbe ua lila, umebu dubu ligia, lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri niburengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu. Aba larinya gunhon.
2: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihi huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lu galileo hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hu.
1: Aba houdi hurinya hagia aiba gwe na nye inge la diga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinya tie ni kata ni kaun ladiga hanufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge uveni Dimas binafu aba larufu dagun lungu afurumi etu Maria Magdalena tomeha wei bon la sagara sedu sifiri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyame haluma dale tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe dale hagambu bali logo viwa ajali la logo ari hatani mafieti lari gine aba la rufu dogo Jesus lungo hon bien hadage ameha aibu kumeluma haudinya arabu aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafieti lari gine lige la rufu dogo Jesus lungo hon un su discipulo go age dale nyu ama logo double aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba lari ngu on.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaro ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me ha salbaro ba. Ha mafinye tinya ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditia aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luige longwe nebuingi. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
12: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dang meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
18: Manufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu. Tagari daba kumari aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lagu wa hon. Na diga uwele kubi birewe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wa hon. Na diga balu unhagiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri Muhammad salamu. Lugine hafune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresu kuruni hapure.
12: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
19: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
12: A balarinha go ángel ligue lun.
18: Gabriel yao, lubun yubun yu. Ligue un habole na dimar habun lu nichu bu yugano bu itilebo. Guento, ima fiero bu bu yuago le na rie bu yubun. Beredara meneroza, dari me lago ahu birewe. La bufle bakate le li dani dani.
12: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duare.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Abatija su

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun.
2: Flasi watibu Maria, alihi abore mingu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
2: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luabu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunda, ani magumo chati bai larue ha.
1: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
1: Abatilaria gu angeli ligia tun.
2: Ya di pasifri santo kuago. Abu melubura guni bulpapa puingu le ini utnabe. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagar utni. Ira puingu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itra linya lubai ti. Tome ha wago bo haria ga wago sinyala tagar utni. Ani hei sisi hati dagai le tuago, ladiga uot ni kata nasa rubungi.
1: Abati tariye gu Maria.
3: Lidamu na bure me bungi unugui, adiga leile baniye gu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
4: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tariya gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, ariya guba sungri igi luagu fulesi iwadi na ba. Ladiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buengu. Ularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ile ladiga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
3: Uwa abaleri.
1: Aba lariyagu tun.
5: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
1: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba lamuri ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi

0: Pesinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abahererderu asaminara, abahalugu dagu hamagua, harinaga.
1: Kata ibe funasa irahule, la dugarufu dolumutu bungi lubafu lida.
0: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisandu, abalagumeseru, harinaga.
2: Alawa wamai wabureme, le habungi te Israelina. La duga nyubi haliwon wagiele lanigo ani salba ladio la duga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadage la duga wagun David le meha lubue itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda luago la salba rubadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yere habuma yon itralia gude meha bula bungio hon wagachago Arufu da lei luagu mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu su da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2
0: Lidombugadan ligia abalariengu urui Augustu, luhaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara duboluma luhamari du, Ani dagei na nyon. Dan le anyaha la nyin belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyin, aba toburo gu ni tida lagei, aba tarono gudini nyin lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angeli ligie hon.
4: Manufu de dahuwa. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basaragu munda ni hon su grigi. Luagu agro hoa lila aba salba la gule hon unye. La deira Dawidi. Kristu le habure me. Kei lisegi ni le la riengu hon. Dari rubai rahu liya uburu kutida lagi, rong lida haikud leibian.
0: Ida ora ligia, abah asali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
5: Uweri gu nilu bongiu lida liya misian, darangi lu uweru gu hata kribi ha ibini bali yukulesi.
0: Danti lehagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah harinyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subudira gudda waburme bungi uvon.
0: Abahodi furese goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu reina luma itigaina uerigunin lubungiu logo sun le hagambu bai luma le haribai la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Logo livido veio, abalerece biru ni sei ni toago loustaru, abalichu gun Jesus luago, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufa lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tidali liru du bungiu,
4: Sun wagiri rahu le, igira malanua diruba lua dureme.
0: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru dubongiu, biyan wagagua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agora balumuti liabi hesefuru israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure mebongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu, arinha gina ligia.
7: Nabureme, gayara halibigiru nina lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinha gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
7: Irahu le, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinha gubeliluru du bungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
8: Kame sabaduge kate inlewo nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halo han, ibidi yeti sahun, luagu lunti lana teni lulu kate ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinha gubai hon. Abati lagiri budu hama nasa redun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, Aba tibri tarei duni lugu chusun kata ile ti da tanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigi.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatera konitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Sucede ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
10: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba. Labuincha wa gudiba, sun flasu wa yate. Sun rubu, larari da wa gudiba. Uma brile segebe, lasu da wa gudiba. Uma brile muara guti, luara wa guagduba. Lariki bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
0: Dan le hayabi serago girigi luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gung hon.
11: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma luhun ka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ka huma hidna agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagudun.
0: Aba ti hariengu girige hagiye lung.
12: Kata iti lumba iwa diguni?
0: Aba lariengu huan hon.
11: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niyaba lung. Le gayi imbay, lunti lafare yaguni luma le maigi imbay.
0: Nyimbitia ginha agubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serun, abaharinha gulun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
11: Magubura ho huma, louge le lumbe hagubura hani.
0: Arinha gatinha ginha fio sudara gulun.
6: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
11: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alugudagu hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
11: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu tumati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni walariengu aba umalali sieluginye.
10: Ukuya nirayude, le hisie beinu, le aube nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribu du lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon flasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bianven veio lau mafia ocho gui. Maigiti nikata lida sum bianven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
14: Ahindirugu bai bongiu. Saligua gudabai debu le feime.
0: Lariga Jesus lum.
15: Tarin hare lerano bungio. Mama rigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Lariga bala nangani mafia Jesus lu agaba vubu inuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gulum.
14: Nichu gubai sum ubafu luma sum uei guni lebon. Ladega ibiha nali sum le. Aniga yara tinichu guni lum le unti na gusera. Aha bulu boi ti ahu durogo ni gibugin, bani boi sungu boi.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
15: Disse ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogoa, ani lunu gu baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém, abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
14: Ahin lirubu boi bungio, chugu ba bungo yage lunguna bu. Adega terin halereru bungyu. Luna habe bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Anugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
15: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha gu abai abure mai lebu bungyu te.
0: Tanti lema dai halimafia kabala lue yeri ocho guni ladega lu Jesus, abalegiru ni lungua lagu atiridan. Abalagiribu du Jesus Galileu, bun lau lubafu si firisandu, abati la dimurehon luagu li da son fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimureha son grigia luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyen lubai la weirida, abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mon lula liha ti da lerenu bungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari lulenye lubailariega itara.
16: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
16: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesus, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu boi, halug dagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
16: Subuse tenu luago harinha gu balan nu, surusia, agare nugu wa ba bongua. Harinha gu baguinha nu, agamba di luago burikate le adika balu bai kafare na umu. Adika baiguinha ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure a larinha ga.
16: Nenaren hau, luago wala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin lameha saragu urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu yula huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mouna halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hadage urinya hilagwa nye umarigo hagiya haga nobo nye Israelu. Lono hitumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye nomehe ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hadage arida wagwagu duti loidi gen na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesus bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le enyi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigri Jesus hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesus kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera guni, Wairi ti hanigi lau ligabri larufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legele sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
15: Maniba! Furibali dagia ugari le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuridu li dagia mabule seruga lei. Aba tawairidu hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama ago.
2: Kabri sa dimure le. Adimure tu ugari le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
17: Buguya lirabai bungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
16: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe habungi hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
0: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
0: Larinya ga Simon lu.
18: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumo unke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
18: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweridu lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba